0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Wah, luar biasa ya pesannya disampaikan dari lagu ini Manca Bece. Jadi kita tuh kalau nak hidupnya lemak, makan nak banyak dan juga baju yang bagus, ini tentunya harus giat cari rezeki kata Manca Bece ya. Jadi jangan cuma berpangku tangan katanya Cik Tuna. Yang pastinya mudah-mudahan pagi ini galau-galaunya sudah siap untuk pergi ke tempat gawean atau bahkan yang sudah sampai ya. Dan di awal bulan Manca Bece di hari Selasa. Ya kalau kita lihat di bulan Mei ini memang banyak hari liburnya Manca Bece. Bahkan Cik Ilham tadi hitung itu ada 12 hari ya. Itu sudah termasuk Sabtu Minggu sih. Dan juga ada tanggal abang dan lain sebagainya. Pokoknya walaupun Manca Bece-nya banyak tanggal abang, tapi tetap semangat ya menyelesaikan tugas. Jangan kepikirannya pengen liburan begitu. Agi dan kita masih di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita bakal lanjutkan kembali informasinya. Dan informasi kali ini tentang PKK Sumsel soroti standar produk UMKM di Kabupaten Ogan Ilir. Ia informasi dari KBRN di Ogan Ilir, yaitu di rri.co.id informasinya. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Febi Hermanderu, ini mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan juga standar produk saat berkunjung ke desa wisata Burai. Dalam penguatan mutu dinilai sangat penting supaya produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dan kunjungan kerja dilakukan di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis yang lalu di tanggal 23 April 2026. Dan lokasi tersebut juga dikenal sebagai sentra kerajinan songket, purun dan juga makanan khas daerah lainnya. Dan dalam kegiatan itu, Febi juga didampingi oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, yaitu Ardani, dan juga Ketua TPPKK Ogan Ilir, Tika Alamsyah Pancawijaya. Dan rombongan meninjau langsung mengenai aktivitas para perajin dan juga pelaku usaha rumahan. Selain itu, dulur-dulur, kunjungan difokuskan pada perkembangan usaha mikro kecil dan juga menengah di kawasan wisata desa. Dan produk yang diamati meliputi ada kain songket, anyaman purun sampai dengan produksi kemplang khas Burai. Saat berdialog dengan pengrajin songket, Febi ini ngejuk ke perhatian pada teknik menenun tradisional. Dene menilai kualitas pengerjaan tentu sangat menentukan nilai jual produk kagetnya. Baik, iya luar biasa ya. Oke. Jadi kita bakal kembali lagi ke informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini.
0: Loh?
1: Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu
0: gimana
1: mobilnya
0: sih?
1: Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi,
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

lagu Payo Midang ke Lahat. Ini artinya mungkin Payo kita jalan-jalan ke Lahat, Manco BCE. Kabupaten Lahat ini memang sangat mempesona dengan segala keindahan alamnya. Ada gunung, gunung apa? Ada gunung ya, pokoknya ada Taman Ribang katanya tadi Cik Tuna. Ada hutan luas dan lain sebagainya. Ini kekayaan yang kita punyai di Provinsi Sumatera Selatan. Pokoknya pilihannya kalau pengen liburan ke Sumsel itu tempatnya bagus-bagus. Dan selain itu kayak ada Lahat, Pagar Alam, apalagi itu Muara Enim juga bagus-bagus. Pokoknya semua tempat itu pasti bagus ya dengan pesonanya masing-masing kita dalam CBC. Oke, dan selamat pagi juga yang lagi monitor di 88,4 MHz untuk kawan-kawan pegiat usaha atau pelaku usaha UMKM yang ada di manapun berada ya. Tentu ini kalau menggiatkan usaha di zaman sekarang itu legalitas ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menanamkan kepercayaan konsumen ataupun juga calon konsumen, supaya mereka yakin terhadap produk yang kita jual, kayak itu nama CBC ya. Dan tentunya mengurus legalitas, mungkin zaman sekarang yang dipikir kayak itu agak rumit, sulit, dan juga syaratnya banyak. Dan selain itu makan waktu yang lama, ternyata tidak, CBC ya. Karena ini berkaitan dengan informasi yang bakal Cik Ilham sampai ke, di mana cukup dengan KTP, nining kantongi 3 sertifikat usaha sambal dalam satu harinya. Ya, informasi dari KBRN, di mana informasinya Nur Kolima Wahyuningsih tidak nyangka urusannya pacak selesai secepat itu. Di mana betino yang akrab di sapa Nining ini datang ke Desa Gelaga Agung, Kecamatan Purwoharjo, yang cuma berbekal KTP dan juga balik membawa 3 sertifikat legalitas usaha sambolnya. Dan ini mengaku cuma membawa KTP untuk mengurus sertifikat sambalnya. Sesudah beberapa proses pengecekan, 3 sertifikatnya yakni ada NIB, PIRT dan juga halal sudah selesai tanpa keluar biaya 1% pun. Dan pengalaman Nining ini bukan kebetulan. Dia menjadi salah satu penerima manfaat program Si Kedip Wangi atau Siaga Keliling Damping UMKM Banyuwangi. Dan program tersebut juga ini merupakan sebuah layanan pengurusan legalitas usaha gratis yang saat ini hadir langsung ke desa tanpa perlu pelaku UMKM datang ke kantor dinas. Selain itu, petugas dinas koperasi dan juga UMKM Banyuwangi berkeliling membawa layanan NIB, PIRT, sertifikat halal dan juga BPOM atau BPOM. Galau-galau ini gratis dan galau-galaunya jemput bola. Dan program ini tentu biasanya digelar bersama dengan kegiatan bunga desa atau bupati ngantor di desa. Bupati Banyuwangi juga ini tentu menyebutkan kemudahan itulah yang menjadi inti program yang sudah digagas. Kayak itu nama CBC ya. Waduh, ini sangat mendukung ya kawan-kawan pegiat usaha UMKM. Dengan adanya program seperti ini akan memudahkan ya. Yang tadi tuh di awal Cihan sampai ke dengan pengurusan yang panjang dan selain itu syaratnya yang banyak, memakan waktu dan dengan biaya yang besar. Ternyata tidak, macam-macam ini dijawab dengan informasi yang satu ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh juga ya untuk daerah lain, supaya kawan-kawan UMKM juga bisa menjangkau kemudahan ini. Oke, baik. Dan 29 menit melanggar dari jam 7, kita ke lagu lagi. Dan pasti jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bernana Berjaya ini yang dinyanyikan oleh Fahmi Sriwijaya, salah satu penyanyi atau seniman Palembang yang saat ini sudah stay di Jakarta ya, tapi tetap peduli dengan daerah asalnya yang kemarin juga sudah sempat bertandang ke Perempat FM Palembang. Baik, lagu ini tentu membawa kita di suasana pagi yang kalau kita lihat cuaca di luar ini cukup mendukung untuk manca-manca yang punya aktivitasan di pagi ini tentunya ya, walaupun kemarin itu beberapa wilayah di kota Palembang itu hujan manca-manca walaupun cuma dengat ya. Oke, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi kita masih terkait dengan siaran layanan UMKM, yaitu informasinya tentang 30 UMKM Purbalingga didorong tembus pasar global lewat pelatihan ekspor digital.

Ya, macam-macam dalam kegiatan ini tentu dikumpulkan lebih kurang ada 30 pegiat UMKM Purbalingga yang mengikuti pelatihan workshop yang tentunya ini akan menjadi salah satu bekal penting dalam menghadapi persaingan bisnis yang tentunya juga ini akan membuka peluang supaya jangkauan pasar lebih luas. Dan dalam kesempatan itu juga antusias dari peserta yang mengikuti dalam kegiatan ini dolor-dolor berbagai macam lini kegiatan mulai dari makanan, jasa, dan juga fashion juga ada dalam kegiatan ini ya. Baik, dan informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, lagu Palembang Emas Darussalam dan Pak Yukito jago sama-sama Palembang. Salah satu kontribusi kita sebagai masyarakat Palembang yang pacak kita lakukan itu salah satunya menjaga kebersihan dan juga menjaga ketentraman, termasuk juga menjaga keamanan juga Mas CBC ya, supaya tetap kondusif. Sehingga kalau kota Palembang sudah kembali dengan jargonnya yaitu sebagai kota baru, bersih, aman, rapi dan indah, insya Allah ini akan menyedot banyak wisatawan atau tamu-tamu yang datang ke kota kita tercinta. Dan kalau sudah banyak tamu, perekonomian termasuk juga menyentuh giat UMKM akan semakin bergiat kayak itu nama CBC ya. Oke, dan baik, kita bakal ke informasi selanjutnya. Dan informasi kali ini tentang DPRD Bangka Tengah yang menyiapkan Ranperda Ekonomi Kreatif UMKM bakal untung besar. Iya, dolor-dolor. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung ini terus memperkuat pembinaan produk hukum daerah. Dan hal itu diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan juga evaluasi program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, pelaksanaan indeks reformasi hukum, serta inventarisasi peraturan daerah di kantor DPRD Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu tanggal 29 April 2026 yang lewat. Dan dalam kegiatan ini tentu menjadi langkah strategis untuk memastikan regulasi daerah berjalan dengan efektif, selain itu selaras dengan aturan nasional dan juga benar-benar menunjukkan manfaat bagi masyarakat. Dan hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kanwil Kemenkum Babel. Dan selain itu juga ada dari pihak DPRD Bangka Tengah, hadir Wakil Ketua Bapemperda Maya Dwi Kusuma, anggota Bapemperda Indrawati dan lain sebagainya kayak itu nama CBC ya. Dalam pertemuan itu juga ini menggagas tentang pencatatan terdapat sekitar ada 23 perda di Bangka Tengah yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang di nomor 1 tahun 2026 tentang KUHP dan berkaitan dengan

giat pelaku usaha juga Manca Beca ya. Oke, baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran UMKM di Selasa tanggal 5 Mei 2026. Jangan kemana-mana Manca Beca, karena kita akan beralih ke program selanjutnya di mana ada Anjang Sana. Kami ketengahkan dengan lagu Nusantara sampai di jam 9.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedekah tepat di jam 8. Mencicipi makanan tradisional tahu takwa ini menjadi kebanggaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan tahu ini dengan warna kuning cerah karena direndam banyu kunyit sebelum dia digoreng. Dan teksturnya padat di luar namun lembut di bagian dalam dengan rasa gurih alami. Biasanya disajikan dengan sambal petis atau digoreng garing sebagai cemilan. Tahu takwa ini menjadi ikon oleh-oleh khas Kediri dan juga sumber ekonomi bagi warga. Makanan ini mencerminkan kemandirian serta cita rasa lokal yang melegenda. Kita ke informasi lainnya. Ya, dolor-dolor, colo-colo ini merupakan nama sejenis sambal khas Maluku yang punya cita rasa yang sangat khas, segar dan juga pedas, menjadikannya pelengkap sempurna untuk hidangan iwak bakar maupun juga makanan lainnya. Ada banyak jenis colo-colo, di antaranya itu ada colo-colo lemon Cino, ada juga colo-colo tomi-tomi campur bagasang, dan juga ada colo-colo blimbing. Dan colo-colo ini biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan laut, terutama ikan bakar khas Maluku. Namun sambal ini juga cocok untuk menemani ayam goreng, tahu tempe atau nasi hangat. Sebagai warisan kuliner khas Ambon, sambal colo-colo terus untuk bertahan dan juga semakin dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Jadi bagi kita pencinta kuliner pedas dan juga segar, tidak ada salahnya mencoba sambal colo-colo di rumah dan juga merasakan sensasi autentik dari daerah Maluku. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat jam 9.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae.
1: Oke, baik, kali ini dengan lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan menghibur kembali kebersamaan kita di pagi ini, Mancebece, di program Ajang Sana Pendengar sampai di jam 9 pagi. Serta informasi menarik juga sudah kami siapkan, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya, baik dolor-dolor dan lagu-lagu Nusantara sudah kami banyak ketengahkan, dan salah satunya nih Redo, lagu dari daerah Malang dengan Keroncong Malang Utara ini ya, judul lagunya Kasmaran yang sudah kita simak bersama di Anjang Sana Pendengar di kesempatan pagi ini, dan tentunya jam-jam sampai ini manca-manca kayaknya sudah sampai ke tempat aktivitasan juga ya. Baik, dan kita masih berkaitan dengan siaran layanan UMKM. Kalau tadi sudah banyak informasi tentang giat UMKM, ini juga sama ya kaitannya juga di situ. Ini ada yang namanya Jambore UMKM, dan kebetulan provinsi kita Sumsel yang akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan UKG Mancebece ya. Ya, dan kalau ngomongin soal Jambore UMKM, ini merupakan salah satu kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Forketa Sumsel pada tanggal 21 sampai dengan 24 Mei 2026 di Citra Grand City Palembang. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi kewirausahaan dan juga digitalisasi bagi pelaku UMKM di Sumsel yang mencakup kegiatan bazar, talk show, dan juga selain itu ada talk show dan juga pendampingan usaha dengan pendaftaran langsung melalui Forketas. Selain itu, detail utama mengenai kegiatan ini dulur-dulur, ini juga banyak informasinya juga yang dimana kalau kita lihat ya, terutama di Kota Palembang, Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha Sumsel meminta dukungan pemerintah Kota Palembang menjelang pelaksanaan Jambore UMKM 2026, dan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 sampai dengan 24 Mei 2026. Jambore UMKM ini bakal digelar di kawasan Citra Grand City Palembang itu tadi ya. Agendanya itu menjadi bagian dari peringatan ulang tahun ketiga Forketa Sumsel, dan permintaan dukungan disampaikan dalam audiensi bersama dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, dan pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis yang lalu. Audiensi juga ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam. Forketa Sumsel dipimpin langsung ketuanya, yaitu ada Profesor Dr. Sri Rahayu. Dan beliau juga menjelaskan Forketas menjadi wadah berbagai asosiasi UMKM di Sumsel, dan organisasi tersebut menaungi pelaku usaha dari berbagai sektor. Dan menurut Sri Rahayu, saat ini terdapat 28 asosiasi yang tergabung dalam Forketas. Jumlah anggota aktif tercatat mencapai sekitar ada 3.000 pelaku UMKM. Konsep Jambore UMKM mengadopsi semangat kegiatan pramuka. Forketas ingin menghadirkan pembinaan yang lebih interaktif bagi para peserta kegiatannya. Dan panitia juga berencana bakal menghadirkan narasumber tingkat nasional dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka ini diharapkan bakal menambah wawasan pelaku usaha. Forketas juga ini bakal mengintegrasi ke peserta ke dalam aplikasi UMKM Sumsel. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat basis data pelaku usaha, kayak itu nama cibice ya. Baik, dan kita dukung, kita sukseskan bersama kegiatan Jambore UMKM di Kota Palembang di 21 sampai dengan 24 Mei 2026 mendatang.

0: Yes, masuk.
1: Eh, istirahat dulu yuk.
0: Aduh, capek banget.
1: Ribet banget sih, bawa botol minum kemana-mana.
0: Enggak kok, kan cuma bawa satu botol minum. Kan, hitung-hitung ngebantu menjaga bumi juga.
1: Apa urusannya sama bumi? Yang penting kan buang sampah pada tempatnya.
0: Ya, karena di saat sampah plastik dimusnahkan, akan menghasilkan karbon dioksida yang membuat lapisan atmosfer menipis dan meningkatkan emisi karbon di dalam bumi.
1: Oh, begitu. Oke deh, mulai besok aku juga bawa botol minum sendiri.
2: Ayo, kita mulai mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga bumi kita dan mengurangi tingkatan pemanasan global.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya baik, pendengar, dolor-dolor, dimanapun berada, mace-bece. Dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, dan kalau di Palembang kita lihat pusat kuliner ini sudah semakin menjamur kayak itu nama mace-bece. Kalau zaman dulu tuh terbatas nih yang cuma di kawasan kayak pusat perbelanjaan atau bahkan tempat-tempat wisata. Tapi kalau saat ini kita lihat bahkan di komplek elit pun sudah ada titik tempat kulinernya kayak untuk mace-bece ya. Dan yang paling happening kalau di kota Palembang sama dengan saat ini itu ialah kawasan Kambang Iwa. Kalau Kambang Iwa ini pagi minggu rame biasanya yang jualan dan juga yang beli. Tapi kalau di hari biasa itu pada petang harinya dimulai dari jam 3 sore sampai dengan selesai di malam. Tentu ini banyak juga pedagang-pedagang yang menjajaki dagangannya mulai dari makanan, minuman, cemilan, makanan berat. Aduh galau di sana mace-bece ya. Dan melihat pertumbuhan giat UMKM di Kota Palembang yang semakin berkembang, ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Palembang mampu melihat peluang. Dan yang pastinya Palembang juga kan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang pasti ini akan juga apa ya, istilah itu buat kita yang jualan itu pembelinya tuh pasti aduh kata nama cewek-cewek ya. Oke, dan pokoknya semangat yang sudah memulai usaha bisnisnya di pagi ini, pokoknya Cilam doakan mudah-mudahan dagangannya habis laris manis Tanjung Kipul ya. Oke, nanti kita bakal ke lagu selanjutnya. Ini yang kulau pilih dari daerah Sulawesi Tengah dengan judul lagu Tadulako.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2

0: awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agik dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Oke, baik, saat ini sudah 52 menit melanggar dari jam 8 pagi. Tanpa terasa macam becek kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di cerita pagi ini di edisi Selasa 5 Mei 2026. Tapi jangan kemana-mana, karena sesudah ini kita bakal ada di obrolan komunitas. Kita bakal melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi sampai jelang kaki di jam 10 siang. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 MHz Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Aduh. Oke, baik, Mancik Bicak, dulur-dulur di mana pun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 9. Mancik Bicak Cakalang Fufu, ini merupakan makanan khas Minahasa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian dibikin dari iwak cikalang, diasap ke guna ke kerangka bambu. Untuk proses pengasapan ini menghasilkan aroma khas dan juga punya fungsi sebagai cara pengawetan alami. Dan iwak cakalang fufu dapat disimpan cukup lama sehingga sering dijadikan oleh-oleh khas daerah Manado. Dan hidangan ini digemari karena cita rasanya yang sangat khas. Cakalang fufu ini biasanya disajikan bersama dengan nasi dan juga sambal dabu-dabu atau diolah juga kembali dalam berbagai masakan. Dan kuliner ini menjadi bagian dari kekayaan tradisi pangan masyarakat pesisir yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancik Bicak, tari remo ini merupakan sebuah tarian tradisional asal Provinsi Jawa Timur yang awalnya punya fungsi sebagai tarian pembuka dalam pertunjukan ludruk. Dan tarian ini dikenal dengan gerakan yang tegas, dinamis, dan penuh semangat. Tarian remo diiringi musik gamelan Jawa yang kemudian ritmis musiknya sehingga menonjolkan hentakan kaki penari. Kostum yang dikenakan juga sangat khas dengan berbagai aksesoris yang menumbuhkan keindahan pertunjukan. Kini tari remo sering ditampilkan sebagai tari penyambutan tamu dalam berbagai acara resmi dan juga budaya. Tarian ini juga menjadi simbol keberanian dan juga identitas budaya masyarakat Jawa Timur. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaji di informasinya jam 10.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Di maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, Maca Becak, dolor-dolor, dimanapun berada, dan saat ini kita masih di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau kita flashback kembali beberapa tahun yang lalu ya, giat batu cincin ya kita punya, atau batu akik itu luar biasa nih, Maca Becak. Hampir seluruh penjuru di Indonesia, ini begitu sangat mengagumi batu akik ini tadi. Dan kalau di kota Palembang, jadi kita kalau jalan-jalan ke kawasan Jenderal Sudirman atau lebih tepatnya di sebelahan dari Pasar Cindy Palembang, itu banyak nih kalau dulu tuh ya yang menjajakan batu akik ini, mulai dari untuk apa tuh perajinnya juga ada di situ. Kita pengen request bentuk dan juga ukurannya juga ada di sana, kayak tuh nama cebece itu kalau tidak salah di halaman Cineplex ya, yang bekas bioskop lama dekat Pasar Cindy Maca Becak. Dan yang terakhir mungkin Maca Becak yang pernah jalan ke sana juga, bagaimana situasi di situ? Apakah masih ada para perajin ataupun juga penjual batu akik yang batu cincin ini tadi? Kayaknya ini akan berkaitan juga dengan obrolan komunitas kita di pagi ini, Selasa tanggal 5 Mei 2026. Dan saat ini kulo sudah bersama dengan komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ya, kita langsung sapa. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih waktunya sudah disempatin gak ya untuk siap datang ke sini ya. Siap. Oke, baik. Ini kita kenalan dulu dengan duo kawan-kawan dari komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Oke, yang pertama ini ada Kak Okta, yang mana? Ini ya, dan satunya lagi ada Kak Ferry Batman.
2: Siap.
0: Waduh, ini kalau yang tahu grup band Slang ya. Ini beradaan cucanya kak ya.
1: Asli
0: karena memang Cik Alam juga tadi waktu pertama kali datang itu, waduh mirip nih ini. Baik, dan ini dua-duanya sebagai anggota komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang ya.
2: Tukang ngopi Gemstone.
0: Luar biasa sekali. Oke, baik, ini kita ke komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang. Ini komunitas yang kegiatan ataupun juga arahnya kemana nih? Siapa yang pengen jawab? Silakan. Dari Kak Okta mungkin yang punya jawaban. Ayo, apa tuh? Mengenai komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang.
2: Kalau arah, pokoknya Gemstone itu tukang ngopi galau.
0: Oh, itu hobi ngopi galau ya?
2: Iya, hobi ngopi galau.
0: Artinya cowok galau di sini?
2: Cowok galau.
0: Dan juga ini sudah aktifnya sejak kapan nih perkumpulan ini?
2: Kalau aktif dari 2015.
0: Agak dekat dikit, mohon maaf, hilang suaranya.
2: Aktif dari 2015.
0: 2015, artinya udah 11 tahun ya?
2: 11 tahun.
0: Waduh, luar biasa sekali itu. Siapa sih yang punya ide awalnya untuk membentuk komunitas ini?
2: Kalau ide itu spontan karena nongkrong, ngopi, batu, jadi tukang ngopi Gemstone.
0: Oke, jadi akhirnya terbentuk dengan sendirinya ya?
2: Iya.
0: Yang awalnya cuma nongki-nongki, bahaya nongkrong kayak itu kan? Kenapa tidak dibikin nih wadah kayak itu?
2: Kalau ada sudah ada.
0: Sudah ada ini tadi yang komunitas ini tadi ya.
2: Iya.
0: Ini artinya Wong Palembang galo ya yang ikut gabung di sini.
2: Wong Palembang.
0: Di daerah mana tuh? Siapa tahu ada pendengar kita juga tetanggoan tuh.
2: Kalau daerah itu banyak dari Sukabangun.
0: Oh, ada Sukabangun juga.
2: Oh iya. Titik kumpulnya itu di tempat yang salah satu tempat legend di kota Palembang.
0: Di mana?
2: Di belakang IP.
0: Oh, di belakang IP. Tempat yang banyak percetakan itu ya. Oh, di sana. Oke, baik. Dan kalau jumlah anggotanya saat ini sudah berapa?
2: Kalau anggota
1: sekitar 25-30 wong yang aktif di Palembang.
0: Ya, aktif. Jadi masih sering kumpul, sering nongki masih ya di situ. Iya, 20-25 tadi tuh.
1: Masih.
0: Oke, baik. Dan kalau Kak Ferry ini kita pengen tahu bergabungnya sudah sejak awal juga nih.
1: Sama.
0: Dari 2015 ya.
1: Dari 2015 sudah aktif kita.
0: Sudah aktif di situ. Artinya kawan-kawan komunitas tukang ngopi Gemstone Palembang ini memang pecinta dari batu akik ya.
1: Pecinta batu akik.
0: Kita flashback lagi mungkin yang tadi di awal siaran kulo sampai ke bahwa batu akik ini sempat booming kan. Itu di tahun berapa ya kalau kita flashback lagi?
2: Di tahun itulah, 2015.
0: Oh, 2015.
2: Meledaknya
0: meledak itu kan, sampai akhirnya itu bukan cuma di Palembang, Bay.
2: Iya.
0: Seluruh Indonesia kan di situ kan. Dan bagaimana kabarnya saat ini di 2026 untuk batu akik, terutama untuk di kota Palembang?
2: Stabil lah.
0: Masih banyak ya.
2: Lebih ke sortir karena kolektor-kolektor kan memang bukan yang demam-demam tadi. Demam batu hilang. Sekarang okay. Udah kolektor semua, Mas.
0: Oh, itu ya. Jadi kolektor di Palembang masih cukup besar jumlahnya.
2: Masih cukup besar.
0: Oke, baik. Dan kalau mengenai batu, untuk yang awam pengen tahu, kalau batu akik ini ada kalau batu akik ini ada berapa jenis atau berapa namo itu?
2: Kalau jenis banyak ratusan.
0: Ada ratusan ya. Dan yang paling sering kali dipakai uang atau dipilih uang yang mana tuh jenisnya?
2: Kalau kita di Sumatera salah satunya dari batu rajo. Ada biru. Biru batu rajo.
0: Oh, yang biru batu rajo itu ya. Kebetulan ini bawa juga tuh.
1: Bawa Om.
0: Nah, untuk manca-manca yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita, boleh dikasih lihat sedikit mungkin Kak ini diangkat. Wah, ini mengkilat ya. Waduh.
1: Yang juara satu ya.
2: Iya, juara satu di event terakhir Medan.
0: Oh, di Medan ini juara satu. Waduh, ini warnanya kenapa tidak yang terlalu pekat tuh?
2: Ini dari kategorinya ke biru langit.
0: Biru langit. Jadi memang asli batunya warnanya cak itu.
2: Iya, cerah. Oh. Kalau yang pekat itu dia di dark blue. Lebih birunya lebih tua.
0: Lebih tua lagi tuh. Nah, itu manca-manca ya. Untuk yang warna apa nih? Kayak hitam coklatan di bagian depan ini jenis batu apa nih, Om?
2: Ini tembaga solar.
0: Oke.
2: Dari endemiknya Bengkulu.
0: Dari Bengkulu.
2: Kanan batu raja juga ada.
0: Oke. Sumsel Galo ya ini artinya ya.
2: Sumsel
1: ada Lampung,
0: ada Lampung juga. Baik. Nah, ini kalau untuk proses pembuatan dari batu menjadi batu cincin atau batu akik ini lumayan panjang juga prosesnya ya.
1: Lumayan, Om.
0: Dia yang masih ikuan batunya itu diapain dulu tuh ya, untuk awalnya?
2: Dia di keker kalau bahasa gitu.
0: Oh, di keker
1: di center, diambil saturasi warna yang paling tinggi dulu, Om.
0: Tingkat. Oh, jadi dia tuh kayak dibelah apa tuh bahasa,
1: dipola
0: kayak itu kan.
1: Dipola.
0: Dan warnanya itu hasil dari pola itu tadi atau warna asli kikisannya tuh? Warna aslinya nih yang memang itu kan. Dan itu pakai alat juga ya.
1: Pakai alat, Om. Circle mata potong ataupun pakai grinder tangan karena mesin diamond wheel kita juga ready kan.
0: Oke. Dan sampai saat ini juga masih menerima ya jasa untuk kalau ada yang pengen apa tuh bahasanya tuh untuk proses pembuatan itu tadi.
1: Masih, Om,
0: masih sudah ada. Iya. Di kawasan mana sih? Siapa tahu kan ada pendengar kita yang pengen datang ke situ.
1: Oh iya. Boleh, Om. Kalau seandainya ada yang minat, kita coba ambek jasa penggosokan batu aki khususnya itu ada tepatnya di belakang IP tukang ngopi Gemstone.
0: Jadi ada di Google Map kali ya?
1: Ada di Google Map. Mapnya kebetulan masih lama. Soto Aba Opan,
2: tuh.
0: Soto Aba Opan.
1: Yang legend.
0: Jadi sebelahnya Yan itu.
1: Di lokasi tersebut.
0: Oh, di lokasi titiknya situ. Iya. Oke, baik, Mancet Bicek. Dan memang kalau jumlah tadi kan 20 sampai dengan 30 anggota di komunitas ini. Biasa kalau dalam perkumpulan ini lebih membahasnya tuh kemana tuh? Ada updatean batu apa itu atau ada mengenai event?
2: Batu-batu pendatang baru untuk di event selanjutnya.
0: Oh, itu. Kontes selanjutnya. Artinya batu ini tidak akan pernah habis ya jenisnya.
2: Iya, lahir terus.
0: Akan ada terus kayak itu kan. Kenapa dia sampai akhirnya ditemukan itu memang ada apa ya semacam kayak penggerokan atau pencarian khusus?
2: Pencarian khusus.
0: Atau memang ada semacam apa nih? Pabrik kayaknya enggak kate ya, lebih ke kayak kita tuh nyari dewek tuh.
2: Iya, tambang.
0: Ke tambang itu tadi. Kawasan mana nih kalau buat di Sumsel untuk supaya kita datangi dan bisa menghasilkan atau mendapatkan batu, sumber batunya kage?
1: Kalau endemik, Om, Om Ham, itu posisi ada di daerah Lengkiti, Batu Rajo.
0: Di Batu Rajo situ. Batu Rajo. Oh iya, karena sesuai namanya ya, Batu Rajo.
1: Dari penggali turun ke kita pengrajin dan juga kita seller. Itu batunya kita publikasikan, kita kenalkan, dan juga ke arena kontesnya kita sudah mainkan. Jadi ada beberapa jenis, itu bisa kita ikutin. Mulai dari varian biru dan juga varian purple untuk endemik Batu Rajo.
0: Oke, jadi kalau di Sumsel Batu Rajo yang tempatnya ya?
1: Tempatnya.
0: Selain Batu Rajo mungkin, daerah mana lagi tuh?
1: Selain daripada Rajo, Sumsel ini penghasil daerah kedua yang terbagus, mm-hmm. itu ada di daerah Kikim, Lahat, sama di daerah Muratara.
0: Oh, itu di sana ada juga ya. Dan biasanya untuk supaya kita bisa melakukan proses apa nih? Bukan penambangan apa tuh? Kalau bahasa kita biasanya penggalian kali ya. Ada sih.
1: Bukan, kalau untuk kita kota biasanya sudah larinya ke produksi, Om.
0: Yang produksi kan. Produksi. Tapi maksudnya yang tadi di Batu Rajo Muratara.
1: Ya.
0: Untuk supaya bisa ngambil sumber bahan bakunya tadi tuh kayak ada izin enggak itu?
1: Itu biasanya mereka sudah ada satu tim khusus, okay. ataupun komunitas mereka yang di kota masing-masing, mm-hmm. contoh di Lahat ataupun di Muratara, mm-hmm. mereka ada gabungan ke kawan-kawan, mungkin ada izin sebagian dari pemerintah setempat,
0: okay.
1: sehingga bisa diperbolehkan untuk mm-hmm. mencari kan.
0: Begitu. Jadi tidak segala orang punya ini ya, punya apa?
1: Akses.
0: Akses ke sana itu tidak.
1: Jadi luar tidak bisa intinya.
0: Nah, itu mencapai. Jadi mm-hmm. perlu dipahami juga ya, jangan sampai yang kita takutnya berbondong-bondong datang ke sana juga kan. Ada akses itu pasti ada izinnya juga di situ kan.
1: Izin.
0: Oke, baik. Dari sana tadi akhirnya kita Palembang ini kita sudah sifatnya pengrajin ya.
1: Sifatnya pengrajin dan penjual, Om.
0: Pengrajin dan juga penjual. Biasanya kalau buat batu akik ini yang paling banyak penggemarnya tuh dari red usia berapa tuh?
2: Kalau sekarang yang muda-muda pun banyak.
0: Banyak ya.
1: Banyak, Om. Mm-hmm. Mulai dari umur 16 pun ada 16. Yang sudah mulai hobi.
0: Oh iya, baru ingat. Batu akik. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu sempat jalan ke salah satu mall di Palembang. Mungkin kalau ceknya pernah ke sana, dia tuh diproses di bawah ekskalator tuh. Tapi dia modelannya kecil-kecil. Siko itu pernah kami tanya tuh ada 60, ada 120 kayak tuh.
1: Mungkin
0: tapi ukurannya jauh lebih kecil dari ini besar-besar ini masih.
1: Ya, kebanyakan itu yang di mall biasanya yang untuk dipakai ibu-ibu itu kalangan ya. Kalangan apa?
0: Anak muda mungkin.
1: Anak muda
0: bisa lah ya emang gitu.
1: Yang bukan untuk yang terlalu untuk di meja kontes bukan biasanya, Om. Untuk dipakai harian bisa.
0: Oke, jadi ada perbedaan ya.
1: Ada perbedaan.
0: Ada untuk harian, ada juga mungkin untuk apa lagi tuh?
1: Untuk kontes,
0: acara khusus iya, kontes.
1: Iya, Om.
0: Kalau kontes ini dia lebih kemana untuk poin penilaiannya?
2: Warna.
0: Warnanya. Pertama. Jadi dia semakin apa tuh?
2: Jadi kalau untuk tone dia sesuai kategori, ada sky blue, okay. ada dark blue, ada violetish blue. Yeah. Tone-nya udah ditetapkan SOP-nya sama yang punya event kan.
0: Panitianya di situ ya. Oke, okay. Jadi warnanya itu yang paling dinilai gitu.
2: Paling dinilai utama.
0: Utamanya di situ. Dia semakin apa tuh? Semakin licin atau semakin warnanya semakin hidup atau
2: semakin
0: bagaimana? Semakin
2: pekat lah.
0: Semakin pekat.
2: Untuk tone biru langit yang mendekati biru langit, nah itu yang diambil.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau untuk cutting, clarity, poin-poin berikutnya.
0: Itu. Jadi masing-masing kota di Indonesia tuh mengirimkan perwakilan ya?
2: Iya.
0: Aha. Untuk bisa mewakili Palembang misalnya kayak itu, apakah ada penjaringan dulu nih di Palembangnya?
2: Ada obrolan sebelum keberangkatan.
0: Sesama komunitas ya. Tadi ya.
2: Jadi kayak kemarin event terakhir di Medan, kita ngobrol. Berangkat. Kebenaran kita berdua perwakilan.
0: Oh, perwakilannya C Okta dan juga C Ferry ini ya, yang akhirnya ke Jakarta tadi.
1: Ke Medan.
0: Ke Medan tadi. Medan. Ini kebetulan batu cincinnya dibawa juga ya.
1: Dibawa.
0: Mana tadi tuh yang juara satu? Wah, waduh. Siapa tahu ada yang nonton pengen ngejuk ke maharnya kali ya. Wih, ini bagus
1: macam C. Juara satu buat Sky. Jenis kategori Sky Blue Kura dimensi Babon, juara satu. Terus juga yang terakhir ini juara satu Batu Raja Sky Blue Kura Medium. Nah, ini ada yang juara satu juga kelasnya Violetish Blue Serap Kura.
0: Oke. Okay.
1: Dari tiga piece ini semuanya the winner, the winner nomor satu.
0: Ini mengungguli dari masing-masing perwakilan seluruh Indonesia tadi ya?
1: Iya.
0: Wah, jadi ini sudah tingkat nasional ini artinya macam-macam ya. Skalanya sudah besar tuh. Dan andai-andai nih, ada yang nonton atau yang mendengarkan kita tertarik. Pengen nih punya batu cincin ini tadi yang menjuari masing-masing kategori itu, apakah bisa dijual belikan itu?
2: Bisa.
1: Bisa, ya? Bisa, Om.
0: Untuk gambaran harga mungkin bagaimana tuh? Bisa kontak langsung kali ya?
1: Bisa
0: ya,
1: om, bisa kontak langsung.
0: Bisa kontak langsung bagi macam BCM pengen tahu berapa sih harganya gitu kan. Ya, yang pasti gampang lah, bisa nego lah ya. Dan ini kalau di Palembang pernah gak sih jadi tuan rumah untuk kontes kegiatan Batu Cincin?
2: Terakhir
1: 2018.
0: Oh, 2018 pernah. Itu tingkat nasional juga.
1: Tingkat nasional.
0: Pernah ikutan juga nih di situ kawan-kawan dari Gamestone Palembang.
1: Kalau ikutan kita setiap event itu ada partisipasi, Om.
0: Pasti turun ya.
1: Di Palembang kebetulan ada juga event-event yang lain, event lokal dari apa namanya Karya Kemilau untuk khusus di Palembang, ada juga SGC Sriwijaya Games Community. Kalau untuk di Batu Rajo ada Hexagon dan di setelah ke YPN 4 lah ya. YPN 4 ini skala nasional.
0: Oh, di skala nasional ya. Itu tadi.
1: Yang terakhir ini
0: yang ini tadi ya, yang di kawasan ini tadi ya.
1: Ini Thomas, Darwin Sembiring.
0: Darwin Sembiring ini artinya ya, di Medan itu di tadi Medan. Ya. Oke, dan artinya di sini kalau ada event pemerintah juga terlibat ya, atau swasta atau mandiri dewek nih untuk mengadakan?
2: Ada yang mandiri,
1: ada yang dari komunitas, ada yang pemerintah. Kebetulan yang di YPN ini kan atas nama Yudi Prawira Negara.
0: Pribadi ya.
1: Nah, dia kebetulan pas jadi anggota DPR.
0: Oke, baik. Dan ini kalau buat Palembang artinya 2018 sudah cukup lama tuh.
1: Sudah cukup lama.
0: Ada kemungkinan ada sih untuk Palembang kembali menjadi tuan rumah?
1: Insya Allah secepatnya Om, karena kita sudah bahas kemarin. Mudah-mudahan kepengennya sampai bulan Agustus kita buka juga.
0: Biasanya kalau dalam satu event itu pesertanya lumayan banyak kan yang datang?
1: Lumayan banyak.
0: Dalam satu kota tuh pasti perwakilannya tidak satu kan?
2: Dua minimal, tiga mungkin, bahkan lima.
0: Belum lagi pendamping-pendamping lain kan.
1: Betul Om.
0: Jadi ini melalui kegiatan ini juga artinya kita bisa sekaligus untuk mempromosikan daerah kita itu kan. Dan juga pegiat UMKM juga bisa berdampak di sini. Dan ini mumpung masih apa ya, masih dalam tahap perencanaan kan.
1: Iya.
0: Harapan kita juga mungkin melalui siaran kita di pagi ini ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan. Apa nih yang pengen disampaikan untuk menyukseskan rencana kegiatan Kota Palembang menjadi tuan rumah untuk event Batu Akik tingkat nasional ini?
1: Mudah-mudahan Om Ham, di event yang akan datang yang kepengennya kita terrealisasi di bulan Agustus.
0: Agustus nanti mudah-mudahan
1: bulan terbaik kalau kami nilai. Ada dari beberapa pihak terkait yang bisa saling support, saling bantu untuk meningkatkan lagi gairah dan hidupnya dari komunitas dan hobi Batu Akik Nusantara dan juga ajang kontes nasionalnya itu diselenggarakan event akbar di Palembang.
0: Oke, jadi perlu sinergi ya.
1: Perlu sinergi dari pihak-pihak tertentu.
0: Dari kawan-kawan komunitas itu udah pasti nih sebagai penggiatnya. Dari pemerintahan juga nih.
1: Mudah-mudahan insya Allah dapat dukungan dari pemerintah.
0: Amin, memfasilitasi kayak untuk operasional mungkin ya. Karena itu kan biasanya membutuhkan apa tuh biasa kalau buat kontes Batu nih?
1: Membutuhkan gedung
0: tempat ya,
1: tempat. Yang sangat strategis, ada tempat penginapan, dekat dengan akses jalan. Akses jalan itu bisa dilalu-lalangkan sama
0: langsung pameran gitu di situ.
1: Pameran seandainya bisa, kenapa tidak Om? Bisa ada pameran.
0: Apalagi di Palembang kan mall-nya banyak nih.
1: Mall banyak Om.
0: Bagus juga kan ini dijadikan di mall, tempat kegiatan bisa itu di mall. Kan. Mudah-mudahan ada pihak-pihak ya yang bisa mendukung nih. Dan kalau sponsor ini pasti akan larinya ke duit pembinaan kan untuk juara.
1: Iya biasanya ada Om.
0: Ada kan. Jadi juara apa beda itu? Satu.
1: Juara satu, dua. Juara umum satu. Sampai terakhir kalau Piala Thomas Darwin Sembiring itu sampai juara umum 6.
0: Oh, juara umum 6. Jadi artinya sekitaran belasan kali ya. Kalau kita totalin galau-galau pemenang
1: ratusan.
0: Yeah. Jadi masing-masing kategori batu itu ada pemenangnya itu.
1: Ada pemenang.
0: Lumayan banyak juga ya.
1: Lumayan.
0: Jadi baik itu dari pihak swasta, sponsorship, pemerintahan juga, ini butuh sekali kita untuk dukungan ini ya. Mengingat Palembang mungkin juga merupakan salah satu apa tuh banyak juga ini nyo pencinta batu saat ini yang masih aktif kan?
1: Iya betul om. Di Indonesia terutama selain dari kota Jakarta dan Bandung, Palembang itu pelopor.
0: Oh itu.
1: Tempat boomingnya batu akik.
0: Nah ini macam
1: 2014.
0: Dan ini juga itu tadi yang tadi kita sampaikan akan banyak sekali dampaknya ya kalau kegiatan ini bisa terselenggarakan dengan begitu sangat besar dan juga sukses karena akan mencakup banyak lini bidang ya di situ. Betul. Kayak bidang UMKM dan juga apalagi itu fasilitas penginapan atau hotel. Kan biasa tuh yang datang tuh pasti stay dulu kan?
1: Stay dulu om.
0: Walaupun sehari dua hari kan. Dan itu akan menggiatkan kembali itu tadi dunia perhotelan di Palembang.
1: Betul.
0: Akomodasinya juga macam-macam. Tempat pariwisatanya secara tidak langsung juga uang akan datang walaupun sebentar jalan-jalan kayak itu kan.
1: Bisa betul om.
0: Nah itu macam-macam. Kenapa nih untuk pemilihannya di bulan Agustus walaupun ini masih dalam tahap perencanaan?
1: Setelah kita nilai dari jadwal event yang paling longgar itu di bulan 8. Jadi mungkin ke depan nanti kita pengen ngobrol sama komunitas yang lain, sama pihak IO yang lain, minta atur jadwal untuk diadakan di Palembang itu sampai bulan 8.
0: Oke, okay, sampai dengan bulan Agustus. Bulan biasanya Agustus. Berapa hari itu dalam satu event?
2: 3 hari.
0: Oh, 3 hari ya.
1: Pelaksanaan 3 hari, persiapan itu 2 hari setelah sebelum H, 2 hari setelah H.
0: Oke, okay, jadi kurang lebih 1 mingguan ya.
1: 1 mingguan. Oh.
0: Kalau kita total akumulasi harinya kayak itu namanya bisa. Baik, dan ini apa lagi tuh mengenai kegiatan rutin mungkin di komunitas tukang ngopi Gamestone ada enggak sih? Kayak ngumpulnya tuh hari apa mah itu nah?
2: Tiap hari om.
0: Oh tiap hari pasti ada di apa kita nyebutnya di situ. Ini ya kalau kita
2: base
0: tuh
2: camp,
0: base camp.
1: Kami, ya, base camp.
0: Di base camp tuh pasti ada apa yang datang ke situ.
1: Kebetulan kalau base camp kami ready tukang gosok. Sekalian kulo juga tukang gosok om.
0: Tukang gosok juga.
1: Iya.
0: Dari jam
1: semeleknya om.
0: Oh, semeleknya. Pokoknya ada callingan gas ya. Selagi memang masih sehat tuh. Dan ini kalau proses ini tadi memakan waktu lumayan panjang juga ya untuk gesekan itu.
2: Lumayan. Gosok
0: itu tadi. Satu minggu mungkin.
2: Bahkan lebih.
0: Lebih. Ya. Makin lama penggosokan ini akan buat batunya akan semakin menarik ya.
2: Karena proses itu KPR ibunya kok. Beliau
0: oh ini, yang wah itu. Ini kita apa pengen itu? Tahu nih, Chef Ferry.
2: Proses gosok.
0: Oh kan?
1: Proses gosok. Kalau proses gosok itu mulai dari pemilihan bahan yang terbaik, dipilih, disortir, dikeker. Kalau bahasa lain tuh disenter om, dilihat serat. Nah, barulah diambil keputusan buat dipotong sisi mana yang paling terbaik dari jenis batu yang mau digosok. Setelah dapet dipola, setelah pola baru digosok, baru dipoles. Nah, dibentuk dengan ukuran dan dimensi batu yang memang kebetulan memang diinginkan cak itu.
0: Oke, jadi cincinnya itu ending ya? Atau mengikuti ininya dulu rangka cincinnya itu?
1: Enggak om. Kalau dari untuk khusus batu, pertama dari selera dulu.
0: Oh, seleranya
1: baru
0: dulu.
1: Karakter batunya.
0: Oh, begitu. Jadi prosesnya seperti itu macam bicak ya. Dan buat untuk apa namanya itu? Warna kebanyakan memang yang kayak gini ya, tidak yang terlalu ngecereng kayak itu.
1: Buat warna itu biasanya dari hobi om, dari hobi dan juga yang sekarang lebih popularitasnya sedang naik yang ini om, yang jenisnya memang lagi ngetren.
0: Oh, iya.
1: Untuk varian biru batu rajo itu ada di batu rajo sky blue, serat kuro.
0: Serat kuro ini namanya. Nah,
1: itu yang paling lagi lebih populer ketimbang batu yang lain untuk varian batu rajo.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan biasanya kalau kita sudah capek nih gosok prosesnya tadi, ada apa yang nak niru atau memalsukan kayak itu? Cuma ini sebagai bentuk untuk pemahaman pendengar kita. Mencirikaskan batu yang memang melalui proses yang panjang dengan yang tiruan itu ada gak sih kayak apa itu yang kita lihat?
1: Ada om. Jadi dari batu-batu tersebut biasanya seringkali dimanipulasi.
0: Nah itu.
1: Dengan nama bahasa pasar sebutan lain diet batu pewarnaan. Dari batu pewarnaan itu mereka menciptakan seolah-olah ada daya tarik khusus tersendiri terhadap batu parian biru, mm-hmm. batu rajo khususnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kita seringkali mengedukasi para games lover, mm-hmm. jangan asal beli, jangan asal deal. Mm-hmm. Nah, lihat dulu karakternya dan kenalkan dulu siapa sellernya, mm-hmm. bertanggung jawab enggak, kredibel enggak. Mm-hmm. Dan biasanya bisa ngasih garansi, ada juga yang bisa buy back istilahnya.
0: Okay.
1: Bisa dibeli kembali apabila mm-hmm. orang itu bosen atau orang itu kepengen lagi butuh biaya, mm-hmm. bisa kita beli kembali.
0: Oke, okay, jadi bisa diperjualbelikan juga,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa diperjualbelikan dengan harga kesepakatan kan Om.
0: Itu.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau untuk yang pengen beli supaya amannya datang baik ke Gamestone ya.
1: Iya, boleh Om ke galeri
0: kita. Sudah, gitu, ini nih pokoknya di situ tempatnya tuh.
1: Di situ tempatnya. Di situ pengrajinnya, di situ sellernya. Mm-hmm. Insya Allah banyak jenis.
0: Jadi batu ini semakin dia booming semakin mahal ya? Atau karena dia menang kontes tadi?
1: Nah,
0: itu yang tinggi, itu kan?
1: Yang utama Om.
0: Yang tinggi di situ.
1: Iya.
0: Kalau kisaran bisa menyentuh berapa nih untuk yang menang kontes? Ada yang pernah mentaksirnya enggak?
1: Kalau untuk rate pasaran harga sekarang.
0: Siapa tahu kan jadi renungan ya, boleh, untuk pendengar kita.
1: Enggak apa-apa Om ya.
0: Enggak apa-apa. Malah bagus itu. Kita
1: contoh
0: sampein.
2: 60 80 nyampe Om.
1: Mm-hmm. Bisa sampai 60 sampai 80 yang nah, juara 1 Sky Blue Kura Medium. Mm-hmm. Antara kisaran 60 sampai 80 juta.
0: Ya karena memang sesuai dengan ininya tadi ya.
1: Mm-hmm. Dia tingkat sudah prestasinya.
0: Tingkat prestasinya nasional, yeah. dan yang pasti juga pemilihan dari
2: material bahannya
0: itu yang tentu khusus juga. Dan termasuk ini tadi kalau kita sudah punya koleksinya tuh akan lebih apa namanya ya? Apalagi kita yang hobi kan.
1: Betul.
0: Apa yang pengkoleksi itu kita nyebutnya?
1: Kolektor.
0: Kolektor.
1: Kolektor.
0: Ada enggak sih kolektor yang pernah ditemukan setiap yang kontes tuh pasti diburunya kayak itu?
2: Aduh.
0: Aduh, ya.
2: Sampai sekarang.
0: Aduh juga.
2: Aktif. Setiap selesai event
0: pasti
2: mulai.
0: Nyari. Pernah ketemu tuh?
1: Sering Om.
0: Sering. Wah, ini.
1: Kelang beberapa hari datang kolektor. Mm-hmm. Bang, cuci mata Bang mau lihat Bang. Cocok harga angkut.
0: Mm-hmm. Dan untuk di Palembang banyak ya kolektor gitu tadi.
1: Banyak Om. Mm-hmm.
0: Dan biasanya tuh negosiasinya tuh lebih kemana nih? Kayak apa bahasa untuk lagi butuh uang atau tetap mempertahankan ininya tadi tuh nilai dari batu ini tadi?
2: Tetap bertahan
0: ya. Karena kalau kita jualnya cepat dan juga dengan harga yang tidak seharusnya, ini akan ada dampak gak sih untuk kedepannya?
1: Ada dampak.
0: Dampaknya seperti apa nih kayaknya?
1: Dari harga jual itu, kalau kita terlalu murah jualnya yo, sesuai kualitas kan Om. Mm-hmm. Jadi kalau kualitasnya sudah high key, mm-hmm. jadi mau gak mau kita pertahankan.
0: Itu tadi ya. Oke, baik. Nah ini kalau ada pendengar kita yang pengen ikut bergabung nih, kebetulan dia pencinta batu juga tapi belum mm-hmm. ada kawan untuk menjadi sharing. Dengan adanya komunitas Ngopi Gamestone ini, membuka gak sih?
2: Buka umum.
0: Siapa yang pengen ya, ikutan betul. Bergabung dengan syarat mungkin ada gak?
2: Tanpa syarat.
0: Yang penting dia cinta batu be, atau yeah. hobinya sama be itu.
1: Betul.
2: Pengopi Om.
0: Hobi ngopi juga di situ. Dan selain itu untuk terakhir tadi di Medan ya untuk kompetisinya.
1: Iya, terakhir di Medan.
0: Dan melihat daerah lain bagaimana tuh? Termasuk yang paling banyak perajinnya dan juga paling banyak komunitasnya tuh provinsi atau kota mana nih? Selain kota kita Palembang.
1: Dari setiap kota-kota besar, dari mulai Sumatera, Jawa, terus juga ada Sulawesi, mm-hmm. ada Kalimantan, sampai ke Irian, itu hampir rata-rata rutinitas mereka yang lakukan para game developer itu tetap aktif setiap hari Om.
0: Gitu ya.
1: Mulai Aceh, mm-hmm. Padang, Medan pun, komunitas Medan juga luar biasa. Selain daripada Aceh yang terbesar, mm-hmm. buat varian Idocrest-nya.
0: Oh jadi Sumatera nih memang banyak tempat-tempat yang unggul ya untuk mengenai batu nih.
1: Banyak Om.
0: Dibanding pulau lain gitu. kayak Papua tuh mungkin banyak juga di
1: Papua
0: situ.
1: Papua tuh lebih terkenal juga dengan jenis varian giok Papua giok. Yang
0: batu giok itu tadi.
1: Batu giok Papua. Kalau batu rajo endemik di varian biru. Kalau bagi di Aceh itu Aedocres Nah, Bangka di Beningan varian Kinyang. Ada juga batu gambar di daerah Jawa, Sumatera pun banyak. Nah, di Bengkulu itu sampai hari ini komunitas batunya tetap berjalan sama seperti Palembang, rame.
0: Oh, jadi masih aktif galau ya?
1: Masih aktif galau di setiap kota.
0: Nah, untuk di Palembang selain tempat kita tadi di kawasan belakang IP itu, daerah mana lagi nih yang masih ada bisa kita temui?
1: Yang paling,
0: kecuali mall tadi ya?
1: Ya, yang paling aktif itu setiap harinya di Cinde,
0: Tempat yang uji aku tadi tuh.
1: Betul.
0: Oh, masih ada bertahan di situ?
1: Masih aktif
2: bukan Cineplex-nya.
0: Oh, bukan di Cineplex-nya. Sebelah mana itu?
2: Bergeser dikit, sebelah Sederhana.
0: Oh, iya, di pinggir jalan itu ya. Yang pagar seng itu bukan? Dulunya. Sekarang jadi tempat parkir itu bukan?
2: Nah, itu sudah.
0: Oh, sudah pindah?
1: Sudah pindah.
0: Dan itu termasuk ada anggota dari Gamestone juga dari situ.
1: Ada banyak itu.
0: Ada banyak juga di sana kan. Dan kalau kita flashback lagi dengan pengalaman baik itu dari Cik Okta dan juga Cik Ferry mengenai ikutan event, ada enggak sih pengalaman yang paling berkesan sampai dengan saat ini? Pernah ke kota mana, Bay? Mungkin Cik Okta dulu. Selain Medan tadi, pernah ikut kompetisi di kota mana?
2: Medan, Jogja. Kalau Pulau Sumatera Jawa udah ini, udah sering bolak-balik.
0: Bolak-balik.
2: Kalau Kalimantan belum.
0: Oh, jadi baru Jawa, Sumatera ya?
2: Iya, Kalimantan, Sulawesi belum.
0: Itu. Biasanya kalau dalam satu kompetisi itu tingkat kesulitan poinnya atau untuk mendapatkan poinnya berbeda-beda enggak?
2: Beda-beda.
0: Beda-beda.
2: Dia hitung poin itu 1 2 3 beda-beda. Balik lagi masuk ke poin juara umum satu.
0: Oke, juara umum satu tadi.
2: Dari poin kategori kan.
0: Itu ya, jadi memang SOP atau penerapan peraturan untuk poin penilaian dari panitia itu masing-masing event itu pasti akan berganti ya?
2: Enggak, tetap om.
0: Oh, tetap itu. Cuma jenis batunya mungkin?
2: Sama,
0: jenis, sama juga.
2: Jenis batu juga sama.
0: Misal kayak gitu di Batu Rajo kan? Mereka tentu enggak kate. Batu yang mirip kayak batu rajo tuh kita bawalah ke situ mungkin itu akan digabungkan dengan kategori batu apa kayaknya?
2: Kalau kategori tetap batu raja, Araplesia.
0: Oh, jadi ya. Daerah lain pun sudah pegang tuh yang batu rajo?
1: Kalau kolektornya,
2: ada.
0: Mereka ikut kompetisi juga biasanya. Ya,
2: iya.
1: Oh, jadi tuh. Dari varian kelas itu tetap terpisah di dari varian cempaka, anggur, Kalsedoni, Batu Raja itu kelas tersendiri sama seperti Aedocres, Kinyang, Bacan, jenis-jenis batu tertentu.
0: Oh, begitu idenya ya.
1: Nah, cuman mayoritas contoh cempaka itu lebih dominasi sama pihak kawan-kawan komunitas di Bengkulu. Itu varian cempaka.
0: Karena mengingat tadi sumbernya itu di daerahnya kan?
1: Di daerahnya penghasil terbesar.
0: Dan kalau dari Cik Ferry, ada gak pengalaman ikut kompetisi yang sampai dengan saat ini masih ingat?
1: Sama om.
0: Apa tuh?
1: Yang paling berkesan itu kalau kulo pribadi, yang lebih greget itu tetap ada di Batu Raja.
0: Batu Raja itu tadi. Jadi artinya ketika wong-wong tahu Batu Raja itu terangkat nian ya melalui batu ini tadi.
1: Betul.
0: Daerahnya ya.
1: Dimulai dari penggali, dimulai pengrajin. Kawan-kawan seller, mulai seller kecil sampai seller besar, dan UMKM itu sangat terbantu.
0: Nah, itu tadi dampaknya itu luar biasa sama CBC. Dan untuk dari kota ini biasa kalau sudah ketemu overlannya
1: tetap batu
0: tuh lah ya.
1: Tetap batu ngopi.
0: Aku nih ada batu di rumah tuh, batu lemang itu untuk kaca itu macam bisa diikuti ya. Baik, Cik Ferry dan juga Cik Okta, sebelum kaki kita lanjutkan kembali operan kita ke beberapa informasi dulu macam bisa. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: membakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik, baca bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Ado C.E. Okta dan juga C.E. Ferry Batman ya. Melanjutkan obrolan kita di kesempatan kali ini, jadi kita coba bacakan komen dulu nih yang sudah hadir di channel YouTube kita Perempat Palembang. Ada siapa baik itu ya? Yang pertama ini ada @iwanbaik7605. Ini katanya mantap. Salam games lover. Wah, ini kayaknya kenal ya.
1: Kenal, sangat kenal sekali.
0: Boleh disapa dulu. Halo Kak Iwan.
1: Halo Kak Iwan, kawan baik.
0: Banyak koleksi juga nih beliau nih.
1: Salah satu kolektor yang ada di Palembang.
0: Wah, ini Cak Mano sudah nyengok belum ini batu yang tadi tuh?
1: Pas kemarin batunya sedang dibawa, Kak Iwan belum sempat lihat nih yang juara-juara.
0: Jadi kalau ada kesempatan, Kak Iwan ditunggu ya kehadirannya ya.
1: Yo Kak Iwan yo, merapat yo, pusko yo.
0: Mumpung masih ada tuh. Oke, dan yang selanjutnya ini ada komen dari @dentwinfamily4462. Jadi katanya, oh iya. Oke, terima kasih Cak ya, sudah kasih perhatian. Dan juga yang ke selanjutnya, jadi salam dari Telkomsel KM7.
1: Siap.
0: Wah, aduh Cak Denny nih.
1: Salam game shopper, yo. Om Denny yo, mantap yo.
0: Lagi monitor juga nih kayaknya.
1: Terbaik Om Denny. Oke, kita pertahankan yo.
0: Oh ini salah satu ini juga?
1: Iya, salah satu kolektor, fighter yang ya di belakang lahir lah.
0: Oke, kayaknya sudah naksir yang itu tadi nih.
1: Kebetulan punya beliau.
0: Oh punya beliau, punya beliau. Wah luar biasa tuh. Oke baik, yang selanjutnya ini ada Ahmad Hermanda 92.
1: Seorang fighter dari kota Batu Raja.
0: Iya, ini katanya serius coy, maju kamu. Oke baik, dan ini juga ada @azam7g4w. Ini katanya Octaveri Suhu Batu Raja. Wah, ini kayaknya sudah lengket Kak ya. Apa namanya itu sebagai ini tadi Suhu Batu Rajanya
1: salah satu Om.
0: Pokoknya uang kalau ingat Cek Ferry Batman, ingatnya Batu Rajo ini tadi.
1: Ingat Batu Rajo.
0: Oke, luar biasa tuh. Dan meresek katanya. Oke, terima kasih. Dan suaranya memang kita ini lagi ada sedikit something nih memang, tapi mudah-mudahan nanti setelah kita siaran ini akan kita upload kembali ya, jadi bisa disaksikan ulang. Mudah-mudahan sudah membaik. Dan ini juga satu lagi ada komen yang baru masuk dari @juriaoktari6568. Ini katanya semangat suamiku Okta. Oh yo, ini rumah luar biasa. Memang dukungan dari wong-wong tersayang ini penting sekali ya.
2: Penting dong.
0: Apalagi pada saat kita ikutan kompetisi, semakin banyak dukungan semakin semangat dan akhirnya bisa menjadi pemenang di situ.
1: Amin.
2: Amin. Okay. Amin.
0: Baik. Ini kayaknya mic-nya Cek Okta agak goyang. Dah apa dipenggang bagian ujungnya. Ujung kabel tuh.
1: Oh,
0: yang
1: di sini
0: yang di mikrofon ayo. Ah, itu kayaknya tergeser tadi tuh ya. Coba mana suaranya?
2: Tes.
0: Lagi.
2: Tes.
0: Ah, udah bagus tuh. Oke, okay, baik. Dan kalau untuk pameran pernah juga ikut, bukan event tapi pameran kayak itu di Gamestone ada juga tak?
1: Kalau pameran Om, sepengalaman kita dia berbarengan dengan kontes. Batu Om.
0: Oh tetap berbarengan ya.
1: Jadi pada saat ada pameran dan juga berikut kontes batunya, contoh dulu Road to Asian Games sudah pernah terrealisasi dan juga berbarengan dengan di Palembang itu 2017 teh. 2017 itu juga ada di mall, salah satu mall yang ada di Palembang, di Propori sama
2: Kapolda.
0: Oh itu. Pokoknya ada kegiatan besar, pasti ada gandengan batunya juga di situ sering ya.
1: Iya, ada pameran dan ada kontes batu digawangi sama Insinyur Haji Kaisar Saropi.
0: Pernah enggak sih ada pengalaman ini Cek, karena sudah bergeliat di batu ini dan juga bahkan sudah menjadi pemenang, ada tawaran nih dari pihak uang luar kayak gitu yang pengen kerjasama, kami menyediakan tempat di toko atau di mall, silakan batu teman-teman dipajang di situ untuk siapa tahu ada pembelinya di situ. Ada enggak?
1: Kalau sejauh ini sepengalaman kami belum. Penawaran sudah beberapa
0: sudah beberapa masuk
1: cuman masih dalam tahap mungkin
0: pertimbangan
1: ya. Karena mungkin jarak ya, baik dari produksi dan juga buka etalase toko.
0: Oh, nah itu yang etalase itu tadi. Iya. Mm-hmm. Jadi memang perlu dirincinian itu, Cak ya.
1: Ya dimulai dari luar negeri pun ada tawaran buat ngolah ya, buat jadi penggosok lah. Baik di Singapura, di Arab pernah ditawar.
0: Waduh, sampai sejauh itu ya. Tapi kita perlu stay di situ artinya.
1: Iya betul.
0: Nah itu yang menjadi pertimbangan berat karena memang ya keluarga di Palembang kan agak sulit juga gitu.
1: Betul.
0: Artinya kita harus merantau ke situ kan. Apalagi dengan jarak beda negara itu, aduh luar biasa nih Mas Cepecek ya. Tapi sejauh ini di Palembang pun silih berganti yang datang.

0: dari ring, ada proses pemasangan batu kering, ada proses pembikinan ring perak. Tergantung permintaan.
1: Permintaan itu tadi. Ya masih banyak pelayanan juga yang bisa diokai di situ
2: dari
1: tadi ya.
2: Betul. Sampai jadi batu cincin bisa dipakai.
1: Untuk teman-teman yang stay di situ ada enggak? Galau-galaunya stay ya, begitu ini ada job. Stay.
0: Kami yang sekarang posisi ada di base camp itu aktif orang-orang tigo.
1: Ada tigo.
2: Yang stay.
1: Yang stay di situ. Dan biasanya tuh kalau rami-raminya nian tuh pada saat musim liburan atau lebaran, ada momennya enggak? Atau tidak tentu sih?
0: Tidak tentu.
1: Tidak tentu ya?
0: Tiap tiap hari?
1: Wah gitu ya.
0: Apalagi pas posisi...
1: Itu Pak Oktav tuh? Bukan? Bukan ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan ya? Oke, okay, baik. Dan kalau di Palembang ini artinya memang giat hobi batu nih ternyata masih berjalanian ya?
2: Aktif, aktif.
0: Aktif, alhamdulillah.
1: Wengiro tuh karena dulu tuh kan rame yang di Cineplek itu. Sudah ada ganti lagi, Wengironya sudah habis selesai. Ternyata... masih sangat ramai dan bahkan untuk eventnya sudah di kancah nasional juga itu luar biasa
0: ya,
1: ya. Oke, okay, baik. Ini sudah di penghujung perjumpaan, mungkin apa pesan yang pengen disampaikan untuk Gemstone Palembang ataupun juga dari harapan lainnya juga pihak-pihaknya juga supaya lebih apa ya menyoroti komunitas batu di Palembang ini karena itu bukan cuma hobi, ini bisa menjadi peluang atau potensi untuk
0: bisnisnya
1: mengembangkan daerah gitu ya.
0: Iya betul.
1: Karena ayo ada eventnya mendatangkan banyak tamu-tamu kan.
0: Betul.
1: Dan juga belum lagi ini akan menjadi salah satu wisata apa nih kalau datang ke tempat itu wisata edukasi kali ya.
2: Edukasi.
1: Ternyata bisa. Di Sumsel sumber perbatuan tuh ada di beberapa titik ini tadi yang tadi kita sampaikan. Silakan apa yang pengen disampaikan dari siapa dulu?
2: Langsung Kak Ferry.
1: Oke, okay. Cek Ferry dulu apa nih?
2: Kak Ferry Batman.
0: Ya harapan kita ke depan untuk dari komunitas kita yang ada di Palembang kepengennya ada peningkatan taraf ekonomi dari mulai UMKM, pengrajin, penggali, penggiat, pengusaha, bisnisnya jalan, dan juga ada support dari mungkin pihak-pihak terkait untuk memajukan lagi perbatuan Nusantara khususnya
2: dengan mengadakan kontes
1: kontes batu
0: ataupun
1: ini tadi.
0: Pameran yang akan digelar. Mudah-mudahan ada support dan sumbangsilah dari beberapa
1: pihak ya,
0: pihak-pihak terkait.
1: Itu yang kita harapkan di situ. Dan sponsorship juga dipersilakan untuk yang pengen berkontribusi dalam kegiatan ya.
0: Iya betul. Jadi mudah-mudahan juga pihak-pihak sponsor yang sudah biasa mensponsori event-event tertentu boleh kami membuka, boleh juga kami diberikan kesempatan untuk mengambil peluang untuk memajukan lagi bisnis batunya dan meningkatkan lagi daya beli masyarakatnya khusus yang hobi batu, batu akik khususnya.
1: Baik, kalau dari Cek Okta tambahannya ada enggak? Apa tuh? Silakan yang pengen disampaikan.
2: Samo itulah kan.
1: Pesan-pesan untuk kawan-kawan pencinta batu ada enggak? Siapa yang mewakili silakan. Mungkin dari yang tadi sudah komen ataupun juga yang lagi monitor di radio kita, apa yang pengen disampaikan tuh?
2: Tetap semangat dan selalu berjuang. Ojo kendor.
1: Itu tadi. Pokoknya semangatnya tetap berkobar ya apapun kondisinya dan insya Allah ini akan ada peluang baik di kemudian hari. Apalagi teman-teman di Palembang ini luar biasa sudah menjadi juara di tingkat nasional. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya. Cek Okta, Cek Ferry juga
0: sama-sama,
1: ya.
0: Sama-sama, Ham.
1: Salam sukses dan juga salam juga untuk kawan-kawan
0: salam
1: yang ada
0: games
1: di
0: Games Lover,
1: Games Lovernya itu tadi.
0: Siap.
1: Kita doakan eventnya sukses.
0: Amin.
1: Dan bisa terselenggarakan KG. Dan kalau eventnya sudah mau jalan ataupun juga sudah dirancang, boleh KG bertandang lagi ke tempat kita.
0: Siap.
1: Kita bakal sharing lagi supaya masyarakat lebih tahu ya mengenai kegiatan yang akan digagas oleh kawan-kawan dari komunitas Tukang Ngopi Gemstone Palembang. Oke, baik. Macam becek karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Terima kasih untuk yang sudah monitor siaran kami sejak di awal. Dan yang belum berkesempatan untuk menyimaknya dari awal tadi, silakan tarik undur di tayangan channel YouTube kita di Perempat Palembang. Kami pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat siang dulur, gimana pemberado yang lagi aktivitasan ya. Cek Yawan balik lagi ngerewangi dulur di Sriwijaya Siang. Edisi 5 Mei 2026, tanggal cantik. Waktu ini biasanya waktunya belanja, biasanya gak ada diskon ya. Nah tapi tidak ngomongin diskon Cek Yawan ya. Kali ini Cek Yawan ngasih tahu tinjauan acara hari ini yang kita tadi dimulai dengan Indonesia Raya. Terus sekarang kita berada di Rompok Kito yang bakal ngebahasin lifestyle atau gaya hidup. Terus di jam 11 kaki bakal ada informasi sedenget dan teras UMKM. Tapi Cak Yon kita belum ada narasumber hari ini, jadi Cak Yon bakal ngasih info-info baik tentang UMKM ya dulu ya. Terus lagi dilanjut lagi di jam 12 bakal ada informasi sedenget yang mana temanya tuh layanan siaran ekonomi digital e-commerce. Nah terus dilanjut lagi di jam 1 ada informasi sedengat dan kita bakal masuk ke suara budaya Nusantara yang kita bakal relay dari RRI Jakarta. Kemudian di jam 2 pecak biasa ada informasi sedengat dan kita bakal masuk di Besanjo. Buat dulur yang nak Besanjo agak digoyori bae ke tempat Cek Yawan. Nah jangan kemana-mana, tetap di Perempat suara budaya Sumatera Selatan. Kalau setelah ini Cek Yawan bakal ngasih ke info-info tentang lifestyle.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan di Rompok Kito Lifestyle ya dulur ya. Nah kali ini Cik Ewan the info nih. Wih apalah itu ya. Jadi bagi milenial sih terutama nih, untuk milenial sih, bagi yang pernah merasuk ke era warnet ya, nama Friendster tuh pasti membawa nostalgia deh we. Karena setelah lebih dari satu dekade vakum, kini Friendster resmi balik lagi hadir di dunia digital. Tapi kemunculannya nih kali ini cukup berbeda. Friendster tidak lagi hadir sebagai media sosial penuh fitur pecah dulu, melainkan dengan konsep yang lebih sederhana dan minim gangguan. Menariknya aplikasi ini hanya tersedia untuk pengguna iPhone tanpa versi Android maupun web. Jadi platform ini juga hadir tanpa iklan, tanpa algoritma, dan tanpa penjualan data pengguna. Nah, konsep yang diusung disebut sebagai slow social atau media sosial yang lebih tenang. Artinya interaksi ini tidak lagi serba cepat, instan, pecah kebanyakan platform cak sekarang ya. Bahkan untuk berteman, pengguna tuh harus bertemu langsung dan menghubungkan iPhone secara fisik. Jadi koneksi yang terbentuk tuh benar-benar dari dunia nyata, bukan sekedar klik tombol follow. Tidak ada jumlah pengikut, tidak ada rekomendasi akun asing, dan lini masa tuh hanya berisi orang-orang yang benar-benar kita kenal. Nah, uniknya lagi pertemanan ini bisa memudar kalau tidak pernah bertemu selama 1 tahun. Pendekatan ini menjadi semacam jawaban atas kejenuhan media sosial modern yang penuh algoritma dan distraksi. Meski cak itu bagi pengguna lama, data apa? Semua data Friendster terdahulu tuh tidak bisa dipulihkan karena sudah hilang sejak platform lama ditutup. Kini Friendster tuh mencoba hadir sebagai alternatif, sebuah ruang digital yang lebih sederhana, lebih personal, dan lebih dekat dengan interaksi nyata. Jadi kemana-mana tetap di Pro 4, karena setelah ini Cik Iwan bakal ngasih info-info lifestyle lainnya.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Laba 84 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cik Yoni Sriwijaya siang. Nah kali ini Cik Yoni ada info lagi nih. Ini tentang kalau misalnya dulur pernah baca, sering baca buku nih ya. Pernah gak sih kalau lagi pegang buku tapi rasanya tuh cak males, nah lanjut baca, padahal sebelumnya tuh semangatnya. Nah kondisi ini dikenal dengan istilah reading slump. Reading slump ini ialah fase ketika minat membaca tuh menurun, bahkan untuk buku yang biasanya kita suka. Membaca tuh jadi terasa berat, fokus mudah hilang, dan halaman demi halaman tuh terasa lamonian untuk diselesaikan. Fenomena ini ternyata cukup sering dialami para pecinta buku loh. Jadi penyebabnya pun beragam, mulai dari membaca terlalu banyak buku sekaligus, memilih bacaan yang terlalu berat, hingga rasa jenuh karena terus membaca genre yang sama. Selain itu perubahan aktivitas sehari-hari, pecah kesibukan gawe atau lingkungan baru tuh juga bisa mempengaruhi kebiasaan membaca kita. Tapi tenang dulu ya, karena reading slump ini bukan kondisi permanen. Ada beberapa cara sederhana untuk ngatasinya. Misalnya, mulai dengan buku yang lebih ringan atau jumlah halamannya yang tidak terlalu banyak. Nah, bisa juga mencoba denger ke audiobook atau membaca ulang buku favorit yang dulu pernah bikin kita tuh jatuh cinta dengan dunia literasi. Dan yang gak kalah penting, coba explore genre baru. Siapa tahu justru nemu ke cerita yang kembali membangkit ke semangat membaca lagi. Karena pada akhirnya membaca ini bukan soal seberapa cepat kita nyelesai ke buku, tapi cak mano kita nikmati setiap halamannya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RR Palembang. Kalau selain ini Cak Iwan bakal ngasih info selanjutnya.

0: Pergi ke Sumi, bersih ke Kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Gak, nate, iki peyaga, kupa, ya jamai lagu, apa

0: Sai.
1: Wiki ma. Bola ga.
0: Hai, juga bono sekali yo.
1: Hai ga.
2: Lapan kemampat, Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan, Dodo Lorena. Siapa sih di sini yang sulit nolak makanan atau minuman manis? Mulai dari es teh manis, kopi, susu, sampai dessert kekinian. Rasanya tuh memang menggoda ya, Dodo Lorena. Tapi ternyata

Di balik rasa nikmat itu ada efek yang perlu kita waspadai. Menurut ahli gizi Tri Siswati, rasa manis itu bisa memicu hormon dopamin di otak yang membuat kita tuh merasa senang, tapi juga bisa menimbulkan keinginan untuk mengkonsumsi lagi dan lagi. Kalau tidak dikontrol, kebiasaan ini bisa berkembang jadi ketergantungan loh. Nah, tidak heran kalau saat stres atau suasana hati sedang turun, banyak uang tuh langsung cari makanan manis. Padahal ya, dulu-dulu konsumsi gula harian tuh ada batasnya. Menurut WHO, idealnya sekitar 25-50 gram per hari atau setara 6-12 sendok teh. Menariknya, satu botol minum kemasan bayi itu bisa ngandung sampai 7-9 sendok teh gula. Artinya tanpa sadar kita bisa langsung memenuhi bahkan melebihi kebutuhan gula harian hanya dari satu minuman. Belum lagi dari makanan lain, pecak, kue atau camilan manis yang kita konsumsi sepanjang hari. Karena itu penting bagi kita untuk mulai lebih bijak, salah satunya dengan memperhatikan label nutrisi dan perlahan ngurangi tingkat kemanisan dalam makanan dan minuman. Bukan berarti tidak boleh manis sama sekali ya, tapi cukup untuk sekedar beri energi wae. Bukan jadi kebiasaan berlebihan. Nah, ayolah macam itu. Mulai sekarang kita jaga pola konsumsi ya, demi kesehatan di masa depan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Teh Kayu Aro ialah jenis teh khas Indonesia yang kualitasnya sudah diakui dunia. Teh Kayu Aro ini berasal dari perkebunan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang berada di lereng Gunung Kerinci dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat penanaman dan iklim penggunaan Kerinci yang sejuk memberikan lingkung ideal bagi pertumbuhan teh yang mempengaruhi kualitas daun teh. Proses produksi teh Kayu Aro dengan proses fermentasi untuk menghasilkan aroma khas yang pekat dengan cita rasa yang alami. Mengkonsumsi teh Aro Kayu dipercaya dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, memperbaiki sistem pencernaan, serta mampu memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Kita beralih ke info selanjutnya. Kalumpe atau karuang ialah masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari daun singkong tumbuk halus. Daun singkong dimasak bersama ikan teri, kacang, dan terong kecil yang menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Masakan ini sering disajikan sebagai dengan sambal terasi yang menambah cita rasa gurih dan pedas khas lokal. Kalumpe menjadi bagian penting dari hidangan sehari-hari maupun acara adat masyarakat Dayak. Selain lemak, kalumpe mencerminkan kreativitas masyarakat Dayak dalam memanfaatkan bahan-bahan lokal. Hidangan ini terus dilestarikan sebagai warisan kuliner tradisional mereka. Sekian info sedengar, ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cik Ewan di teras UMKM. Tapi kalau kita hari ini tidak ada narasumber, jadi ya sudah tidak apa-apa. Cik Ewan bakal ngasih ke info-info tentang UMKM baik. Nah ini kita ada punya kabar baik yang datang dari generasi muda di Sumatera Selatan, khususnya yang pengen terjun ke dunia usaha. Jadi pemerintah Provinsi Sumsel bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumsel terus mendorong lahirnya wirausaha muda melalui program Sultan Muda Onboarding Day 2026. Kegiatan yang digelar di kantor OJK Sumsel ini menjadi bagian dari program besar 100.000 Sultan Muda yang bertujuan mencetak generasi muda yang tidak cuma kreatif tapi juga tangguh secara finansial dan siap bersaing di pasar. Ratusan peserta dari kalangan pemuda dan mahasiswa ini ikut ambil bagian. Mereka dibekali berbagai materi penting, mulai dari pengelolaan keuangan, penguatan bisnis, digitalisasi UMKM, hingga literasi investasi dan manajemen resiko. Menariknya program ini tidak berhenti di IDW dulu re. Peserta juga didorong untuk mendapatkan pendampingan, legalitas usaha, sampai akses pembiayaan agar bisnis yang dibangun itu bisa berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumsel juga menilai kewirausahaan pemuda sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara OJK menekankan pentingnya literasi keuangan agar pelaku usaha muda bisa naik kelas dan menjadi lebih adaptif. Selain pelatihan, kegiatan ini juga diisi dengan onboarding peserta dan dukungan langsung dari UMKM muda sebagai bentuk nyata pengembangan usaha. Harapannya dari program ini akan lahir lebih banyak sultan muda yang mampu mencipta peluang, membuka lapangan kerja, dan membawa ekonomi Sumatera Selatan semakin maju. Dulur ya. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Ratusan Pemuda Ikut Pelatihan Sultan Muda Fokus Naik Kelas. Dulur ya. Ingat di rri.co.id.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

88,4 from 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yohan di Teras UMKM. Kali ini Cek Yohan ada info nih. Jadi ya dulur-dulur ya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu terus memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Langkah ini dinilai penting karena sektor UMKM ini menjadi salah satu kunci dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif ini menjadi bagian utama dalam program prioritas nasional. Pemerintah juga ingin setiap kebijakan yang dijalankan itu mampu memberi dampak nyata, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah juga memperkuat dukungan melalui akses pembiayaan, pendamping usaha hingga perluasan pasar. Dukungan ini didukung dengan integrasi data UMKM secara nasional serta penyaluran program pecak kredit usaha rakyat dan pembiayaan permodalan nasional madani. Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsyah menilai sektor ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar untuk membuka peluang baru, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah pun mendorong percepatan pengembangan talenta dan akses pembiayaan di sektor ini. Jadi dulur ya, salah satu contoh yang disoroti ialah kawasan Blok M Jakarta yang dinilai sukses membangun ekosistem UMKM berbasis komunitas. Model ini rencananya akan direplikasi melalui program pasar 1001 malam di berbagai daerah. Harapannya melalui kolaborasi lintas sektor ini, UMKM Indonesia semakin kuat, mampu naik kelas dan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tetap bersama kami di Repromport Palembang, karena setelah ini Cek Yohan bakal ada info lagi selanjutnya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cek Yohana. Kali ini Cek Yohana ada info lagi nih. Di pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis desa. Langkah ini dinilai penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus meningkatkan daya saing. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut ada 3 fokus utama dalam percepatan digitalisasi ini. Di antaranya meningkatkan efisiensi usaha, mengintegrasikan rantai pasok, serta memperluas akses pasar bagi koperasi dan pelaku usaha lokal. Menurut Mutia, digitalisasi bukan sekedar penggunaan teknologi, tapi harus memberi dampak nyata terhadap kinerja koperasi, mulai dari pengelolaan produksi, stok, hingga distribusi yang lebih tertata dan terukur. Salah satu contoh keberhasilan itu ditunjukkan oleh koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Bandung. Koperasi ini dinilai mampu mengintegrasikan usaha dari hulu ke hilir, serta memanfaatkan sistem digital untuk perencanaan produksi yang lebih akurat dan distribusi yang lebih cepat ke pasar. Jadi dulur, dengan penerapan sistem manajemen berbasis digital, koperasi diharapkan semakin kuat, efisien, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Upaya ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Tetap bersama kami di RRI Palembang. Terus setelah ini Cek Yohana bakal ngasih info-info yang lainnya pastinya ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur ya, sudah kita dengar bersama azan dan kumandang azan untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita di siang hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan. Sekarang kita sudah masuk ke hiburan dan informasi dengan tema layanan siaran ekonomi digital e-commerce. Nah, yang mana Cek Iwan ini punya info ya dulur ya. Dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan melapor ke penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital tadi mencapai 50,51 triliun sampai Maret 31 Maret yang lalu ya 2026. Kontribusi terbesar berasal dari pajak perdagangan elektronik yang terus tumbuh seiring pesatnya aktivitas digital masyarakat. Melansir dari Bloomberg Technos, penerimaan tersebut ditopang terutama oleh pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE, pajak vintage, pajak sistem informasi pengadaan pemerintah SIPP, serta pajak aset kripto yang semuanya menuju ke tren positif. Kontribusi terbesar itu berasal dari PPN PPMSE atau e-commerce sebesar 38,7 triliun. Kemudian disusul oleh pajak vintage 4,7 triliun. Kemudian pajak SIPP 4,9 triliun serta pajak aset kripto sebesar 2 triliun. Nah, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebut tren penerimaan pajak digital ini masih tumbuh positif meski terdapat penyesuaian data pemungut. Pertumbuhan ekonomi digital ini juga berdampak hingga wilayah timur Indonesia termasuk Papua Tengah dan Kabupaten Nabire di mana transaksi digital ini mulai meningkat seiring akses internet dan penggunaan platform e-commerce. DJP juga mencatat sebanyak 262 pelaku usaha telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dengan 231 diantaranya sudah aktif memungut dan menyetor ke pajak ke negara. Selain itu, pembaruan data juga dilakukan dengan menunjuk ke dua entitas baru serta pencabutan beberapa pemungut pajak yang sudah ada aktif sebagai bagian dari penyesuaian sistem administrasi. Dari sektor lain, pajak kripto tercatat mencapai 2 triliun sementara pajak vintage menyumbang 4,77 triliun dan pajak SIPP mencapai 4,98 triliun yang menunjuk ke diversifikasi sumber penerimaan negara dari ekonomi digital. Dengan pertumbuhan ini, DJP menilai basis pemajakan digital itu semakin kuat termasuk potensi peningkatan kontribusi dari daerah pecak Papua Tengah yang mulai terhubung dengan ekosistem ekonomi digital nasional. Artikel ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pajak Digital RI Tembus 50,5T E-commerce Dominan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Row 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dulur mau kasih masuk bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cik Yon ada info lagi nih dulurnya. Jadi perkembangan teknologi digital saat ini diikuti pula oleh perkembangan pada berbagai bisnis bidang termasuk sektor ekonomi. Sektor bisnis pun kini semakin banyak yang merambah pada sektor bisnis online. Nah, bisnis online ini menjadi mesin pencetak uang yang cukup menjanjikan saat ini. Adanya perubahan perilaku konsumen yang lebih mengandalkan teknologi digital memberi peluang usaha bagi siapapun yang memulai usaha secara online. Bisnis online yang paling gampang temukan saat ini ialah e-commerce. Dengan menjual produk melalui platform online memungkinkan jangkauan pasar yang luas tanpa harus memiliki toko fisik. Selain bisnis e-commerce, bisnis lain pecah dropshipping juga menjadi pilihan yang menarik untuk pemula. Bisnis macam ini tidak memerlukan stok barang sehingga resiko kerugian dapat ditekan. Sejalan dengan berkembangnya bisnis online, kini jasa pembuatan konten digital juga semakin banyak dan semakin dibutuhkan di era media sosial. Menyadari banyaknya brand yang memerlukan konten kreatif untuk bisa lebih banyak dijingok dan membangun engagement dengan konsumen. Karena bisnis online ini juga semakin berkembang, khusus bisnis online juga semakin berkembang karena meningkatnya kebutuhan belajar secara fleksibel. Nah, kalau kita miliki satu keahlian tertentu, kemampuan ini bisa dijadikan materi pembelajaran yang bernilai jual. Yang paling populer saat ini ialah affiliate marketing yang menjadi salah satu cara menghasilkan pendapatan tanpa harus memiliki produk dewek. Dengan cara mempromosikan produk orang lain, komisi akan masuk dari setiap penjualan. Tak kalah penting ialah mengikuti tren dan kebutuhan pasar agar bisnis tetap relevan dengan perkembangan yang ada. Dengan menerapkan strategi yang tepat serta konsisten, peluang dari bisnis online ini akan memberikan hasil yang menjanjikan. Artikel ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Meraup Cuan dari Bisnis Online Masa Kini. Dulu cek kemana-mana karena setelah ini Cik Yon bakal tetap ngasih info-info lainnya yo. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cek Ewan dan kita masih berada di hiburan dan informasi tentang layanan siaran ekonomi digital e-commerce. Kali ini Cek Ewan ada info lagi. Nah, jadi perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar ya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peran perempuan di masyarakat. Sebagaimana dikutip dari laman jurnal Kolibri ORG, jika dahulu perempuan lebih sering ditempatkan kepada ranah domestik menyari, mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, pecah ekonomi, pendidikan hingga sosial budaya. Era digital ini membuka akses yang lebih setara terhadap informasi dan peluang sehingga perempuan dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Dilansir dari laman jurnal.peneliti.net di bidang ekonomi, perempuan kini semakin banyak yang terlibat dalam dunia bisnis digital. Kehadiran media sosial dan platform e-commerce memungkinkan perempuan termasuk ibu rumah tangga untuk menjalankan usaha tanpa harus ninggal ke rumah. Transformasi ini menunjukkan bahwa teknologi digital itu mampu mengubah aktivitas domestik menjadi kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan akses terhadap teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang melek digital. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi sosok utama dalam mendidik anak, termasuk dalam hal penggunaan teknologi secara bijak. Literasi digital yang diajarkan sejak dini sangat penting untuk membantu anak menghadapi arus informasi yang semakin cepat dan kompleks di era digital. Dengan demikian, perempuan berperan sebagai agen pendidikan yang strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas dan kritis. Di sisi sosial dan budaya, perempuan turut berperan dalam menjaga nilai-nilai lokal sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui komunitas dan aktivitas berbasis digital, perempuan dapat memperkuat kearifan lokal serta memperluas jaringan sosial. Namun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses informasi dan teknologi yang menyebabkan partisipasi perempuan itu belum optimal di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di era digital. Meskipun peluang semakin terbuka, perempuan di era digital ini juga menghadapi beban ganda, yaitu menjalankan peran domestik sekaligus profesional. Banyak perempuan yang harus mampu mengatur waktu, emosi, tanggung jawab, dan ini dilakukan secara bersamaan. Ketahanan dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama bagi perempuan untuk tetap berdaya di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks. Teknologi digital dalam hal ini juga menjadi alat penting untuk membantu perempuan menjalankan berbagai peran tersebut secara efektif. Dulur ya, artikel lengkapnya bisa dibaca dewek di rri.co.id dengan judul Peran Perempuan di Era Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dulur, setelah ini kita bakal relay ke RRI Pro4 Jakarta bersama RRI Pro4 Palu dengan di siaran Budaya Nusantara dengan tema Merawat Budaya Kaili melalui lagu Kinian Nyanyian Lembah Sigi 2. Dengan narasumber Yudi Nugraha, Ketua PAPP RI Sigi, dan Muhammad Nizar SH, penulis dan pencipta lagu. Bersama host RRI Jakarta, Mariana Suhendi, dan host RRI Palu, Jojo Jumbah.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah Inpos selengkapnya. Topeng Malangan ialah kesenian tradisional khas Malang berupa pertunjukan tari dan drama. Penari menggunakan topeng berwarna mencolok yang melambangkan tokoh cerita tertentu. Cerita yang dibawa ke biasanya diambil dari kisah Panji dan legenda Jawa. Setiap warna topeng menggambar ke karakter, pecak merah ya, untuk keberanian atau putih kesucian. Seni topeng Malangan ini sering tampil pada acara adat maupun pariwisata Malang. Kesenian ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Kita beralih ke info selanjutnya. Tradisi nyeraka agoan adalah adat Kabupaten Palawang. Tradisi ini berupa kegiatan nyeraka tugas dan tanggung jawab dalam acara sedekahan. Acara tersebut contohnya sunatan atau pernikahan. Tradisi ini muncul karena dapat mempermudah pelaksanaan sedekahan masyarakat. Dalam bahasa Palawang, nyeraka ialah menyerahkan dan agoan berarti pekerjaan. Tradisi ini merupakan warisan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Sekian info sedengar Ingat Perompal, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, perenggal perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya Ayu siang hari ini mau jalan-jalan jauh ya. Kemarin kita ke Bandar Lampung, sekarang kita ke perempat Palu. Seru kali ya, kita ke sono ya. Mau ngapain nih Po? Ya mau ngobrol lah di sono. Nah kita bakal ditemenin sama Bang Jojo Jumba yang nanti juga akan menghadirkan narasumber di RRI Perempat Palu dengan tema merawat budaya Kaili nyanyian Lembah Sigi 2. Nah seperti apa obrolannya? Tentunya nanti juga di sela obrolan bisa untuk pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini bersama narasumber di Perempat Palu. Bisa langsung WhatsApp ke Jakarta boleh 0812-1124928. Lain telepon juga Jakarta udah buka ya di 0213504510. Di Perempat Palu kita langsung sapa di sana ada Bang Jojo Jumba. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo Bang. Abang itunya ini tuh Bang, apa namanya? Nah, coba. Halo.
2: Halo. Halo, Mpok Mariana.
1: Iya. Iya. Okay, suaranya belum? Ini ya, suaranya apa namanya? Feedback. Suara Aye yang feedback. Dari Jakarta. Suara Aye feedback di sana gitu.
2: Mudah-mudahan cepat terselesaikan masalahnya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah ini udah enggak nih Bang nih, siap.
2: Udah bagus,
1: oke ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Po?
1: Alhamdulillah. Gimana Bang, kabar sehat di sana?
2: Alhamdulillah, ini Palu lagi mendung-mendung ini.
1: Hmm.
2: Kalau semalam sempat hujan.
1: Wah, sama Jakarta juga Bang. Bahkan di beberapa wilayah banjir Bang, sampai di pagi.
2: Oh,
1: okay. Iya, siang hari ini seperti tadi sudah saya informasikan, kita akan membahas merawat budaya Kaili melalui lagu kekinian nyanyian Lembah Sigi 2, betul ya Bang ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Bang ya?
2: Iya, ini baru tiba narasumber kita ini.
1: Iya.
2: Ini Bung Yudi Nugraha.
1: Iya, baik.
3: Halo, Po.
1: Halo, selamat siang, Bang. Salam kenal ya, dari Jakarta ya, Bang.
3: Salam kenal.
1: Iya. Sebelum kita mulai obrolan di siang hari ini, Bang Jojo, ya. Diundang juga untuk pendengar yang nanti ingin bergabung untuk line interaktif di sana ke nomor berapa, Bang?
2: 0811-456-03875 untuk WhatsApp-nya.
1: Uh-uh.
2: Boleh telepon WA juga. Atau boleh ke 0451 421 621.
1: Ya, baik. Ini
2: semuanya lancar.
1: Amin ya Allah. Ini Bang Yudi aja narasumbernya atau masih nunggu satu lagi?
2: Itu yang abang itu kebetulan tinggalnya beliau itu dia musisi asal apa kelahiran Kota Palu, cuman sekarang kan sudah apa namanya berkarir dan tinggal di. Kalau kita bilangnya Jakarta, padahal dia tinggalnya di Tangerang. Karena kita tetap aja bilang dia di Jakarta sekarang.
1: Gak apa-apa kali, Jakarta sama Tangerang kan dempet-dempet kan, Bang.
2: Beda tipis ya.
1: Oh, tetanggaan ya, gitu tetanggaan. Ya.
2: Itu namanya Bang Zaro Ananta.
1: Oh, baik. Jadi nanti Bang Zaro di Zoom aja ya, gabung di Zoom ya. Oke, baik. Ya, ini sudah hadir di sana juga ada Bang Yudi Nugraha. Dari Papri Sigi ya Bang ya?
2: Benar.
1: Ya, betul. Baik.
2: Nanti... Sigi ini kabupaten
1: ya.
2: Terdekat pertama kalau misalnya. Kalau dulu kan Donggala kabupaten terdekat. Karena Sigi udah apa namanya dia jadi dimekarkan jadi kabupaten dan berpisah dengan Donggala. Sekarang Sigi yang paling dekat dengan Kota Palu.
1: Baik, ya. Gitu. Ya, baik Bang Jojo dan juga Bang Yudi dan juga Bang Zaro Ananta. Ini siapa nih Bang Zaro Ananta? Narasumber kita ya?
2: ya, narasumber kita.
1: Ya. Baik. Sebelum kita mengundang untuk line interaktif pendengar, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bang Jojo dari narasumber terkait dengan merawat budaya Kaili melalui lagu nyanyian Lebah Sigi 2. Silakan, Bang.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarara. Mpok juga, abang-abang yang ada di Jakarta, terus pendengar kita, sahabat budaya yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang tengah mendengarkan siaran kami, izinkan kami dari RRI Palu kembali hadir untuk perbincangan di Suara Budaya Nusantara kali ini. Ada Tua Kazaro Ananta. Itu kalau saya bilang tua, kakak, itu artinya abang, kakak. Jadi saya kalau biasa berkomunikasi dengan beliau ini, saya sering memanggil beliau dengan sebutan tuaka.
1: Jadi kalau ayah manggilnya apa nih?
2: Kalau mpok, tuaka juga tergantung. tidak ada perbedaan ini.
1: Oke.
2: Iya, jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki.
1: Tapi kalau ayah manggilnya abang aja nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa ya.
1: Iya. Baik, silakan dilanjut Bang Jojo.
2: Silakan, oke. Baik. Dan hari ini, alhamdulillah kita untuk khususnya dari kedatangan narasumber kita ada Bung Yudi Nugraha. Beliau ini adalah selain memang dia identik dengan bermain musik juga, karena beliau ini adalah personil dari band lokal. Ini bandnya di Palu apa di Sigi?
3: Palu di Sigi.
2: Palu, ya? Palu Sigi ya. Tapi bandnya di mana kalau band di Nati ini?
3: Oh, di Sigi.
2: Di Sigi,
3: di, okay. Ini tepatnya di Biromaru,
2: Kabupaten ya. Sigi. Baik. Beliau ini personil dari satu band lokal di Kota Palu. Kalau dulu saya mengenal beliau ini dengan bandnya masih zaman-zaman hits-hitsnya ini ya. Band-band indie ya. Karena dulu itu seingat saya dulu masih di band-band Palu itu menjadikan Produa sebagai barometernya. Jadi mengirimkan demo lagunya ke Produa terus kita mainkan, karena kita memiliki semacam tanggal lagu tersendiri ya, tanggal lagu sendiri untuk band-band lokal Kota Palu. Gitu kira-kira. Nah, kemudian berproses sekarang tahun berapa ketua Papri itu?
3: Ya, Sigi terbentuknya Papri sejak tahun 2023 itu mulai terbentuk dan mulai aktif lah.
2: Tapi kalau Dinasti sendiri kan bandnya sudah lama ya?
3: Kalau Dinasti dari berapa? 2000
2: pokoknya 2004
3: lah. 2004.
2: Oke, 2004.
3: Iya.
2: Nah, jadi saya termasuk yang juga mengikuti teman-teman ini, khususnya karena kalau tadi sempat kok singgung terkait album nyanyian Lembah Sigi ya. Itu adalah nama album yang dipakai. Itu nama kemudian kan sebelumnya ada album pertama itu.
3: Iya, betul.
2: Itu berisikan lagu-lagu kayak
3: nyanyian rakyat. Dolanan
2: begitu lah kan. Mbok Anpo Mariana. Jadi teman-teman di Papri Sigi mengumpulkan beberapa materi lagu terkait dengan dolanan. Mm-hmm. Nah, itu di
3: aransemen kembali.
2: Ya. Di tiap-tiap band dengan versinya mereka sendiri ya. Ada berapa lagu itu kalau boleh tahu?
3: Yang nyanyian Lembah Sigi pertama itu ada 5 lagu. Itu lagu-lagu nyanyian rakyat. Sebenarnya kan tujuannya untuk nyanyian Lembah Sigi ini sebuah platform ini dari program Papri Sigi. Hmm. Papri itu singkatan dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia.
2: Cukup panjang itu. Ya. Agak
3: susah. Nah, ada di PP-nya kan di Jakarta. Ya. Sekarang ketua umumnya Pak Tony Wenas itu.
2: Tony Wenas,
3: Ya benar. Ya, kemudian di Sigi, di Sulteng, kalau di Sulteng itu ada namanya Kak Adi Tangkilisan.
2: Betul.
3: Nah, iya,
2: Papri Sulteng ya.
3: Nah, dan di Sigi saya sendiri, Yudi.
2: Baik.
3: Nah, itu salah satu program kami itu sejak tahun 2023 itu terkait pelestarian ini, warisan budaya juga salah satunya tentunya musik. Nah, di musik ini kan kita ketahui banyak lagu-lagu ini juga kan, lagu-lagu tradisi, lagu-lagunya, khususnya lagu-lagu yang ya memang berkembang di masyarakat komunal. Dan itu pada saat kami terbentuk itu, dan ada satu diskusi, nah itu membahas kenapa nyanyian-nyanyian dolanan, nyanyian rakyat saat ini kan memang sudah mulai tidak banyak lagi didengarkan, apalagi generasi saat ini tuh, Gen Z lah kita istilahkan. Kemudian juga dari situ kita mulai membuat satu program mana kalau kita mencoba recovery lagi lagu-lagu
2: dan itu dengar-dengar di sounding juga ke pemerintah Kabupaten Sigi.
3: Iya, betul. Okay.
2: Dan responnya cukup baik ya.
3: Cukup baik. Kebetulan pada saat penggarapan nyanyian Lembah Sigi pertama itu alhamdulillah dapat dukungan juga.
2: Iya.
3: Dari pemerintah Kabupaten Sigi. Makanya alhamdulillah penggarapan alum itu juga berjalan dengan ya lancar lah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
2: Dan sekarang teman-teman di Papri Sigi tengah ini sudah launching kemarin ini.
3: Iya, albumnya. Nyanyian Lembah Sigi kedua sudah launching di bulan Mei. Di bulan Mei kemarin ya. Yeah. Lupa tanggal berapa tepatnya. Nah itu kalau Nyanyian Lembah Sigi pertama itu isunya itu ngangkat nyanyian rakyat yang sudah mulai punah.
2: Kalau yang ini.
3: Dan
2: nyanyian, lagu-lagu baru atau lagu lama juga kemudian.
3: Kalau Nyanyian Lembah Sigi kedua itu lagu-lagu baru. Nah ini isunya kemarin pelestarian ini bahasa daerah. Okay. Memang kan karena beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah ada beberapa riset itu yang menyebutkan bahwa bahasa Kaili ini
2: termasuk terancam punah.
3: Makanya itu kami berupaya juga
2: salah
3: ada
2: satunya
3: gerakan juga ini, untuk gerakan ini melalui musik tentunya.
2: Terus mendorong, kalau lihat judulnya tadi kan perbincangan kita kan ada dengan musik kekinian.
3: Nah itu
2: bisa dicerita sedikit.
3: Iya, karena merawat melestarikan budaya ini kan saran kita itu generasi muda.
2: Berarti dia punya
3: milenial generasi Gen Z lah. Jadi ya, memang sesuai lagu-lagu tersebut di aransemen harus kekinian juga.
2: Biar menarik
3: biar
2: menarik ada daya tariknya mereka. Daya pikatnya ke Gen Z.
3: Betul.
2: Sekedar flashback itu empok tahun kemarin ya. Teman-teman di Sigi juga di Papri Sigi yang kalau enggak salah itu buat sebuah acara namanya Local Deli.
3: Iya.
2: Lomba karya
3: lagu daerah Kaili.
2: Lomba daerah Kaili.
3: Iya, betul. Nah, itu hasil kurasi dari Local Deli kemudian dibuatkan nyanyian Lembah Sigi kedua.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kalau nyanyian Lembah Sigi pertama kan kurasinya langsung ini aja langsung kita pilih.
2: Okay.
3: Kalau di nyanyian Lembah Sigi kedua kurasinya lewat lomba karya lagu daerah Kaili.
2: Dan terpilihlah beberapa lagu
3: yang terpilih ya. 6 lagu dan 1 bonus. Jadi 7 lagu semuanya nantinya.
2: Oke. Okay. Dan sudah di launching.
3: Launchingnya bertahap. Juga.
2: Di Zoom sudah ada Tua Kazaro Ananta. Tua Kazaro, Abang Zaro.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuaka, kan Kohyu ini selaku senior lah ya. Kalau teman-teman itu, saya ketika mendengarkan lagu-lagunya Tuaka Zaro Ananta itu pertama itu agak jelek ini. Asik juga lagunya ini dibuat dengan model seperti genre seperti ini. Kan Tuaka itu bukan juga lari dari pakem, tidak ada sebenarnya aturan seperti itu. Jadi istilahnya kalau lagu-lagu berlirik bahasa daerah khususnya di daerah kita ini biasanya masuk genre tertentu. Sebut saja itu paling cepat diterima. Sementara Tua Kazaro Ananta ini memilih ke genre jazz Brazilian jazz tuh kayak. Terlepas dari itu, bagaimana tuh akan melihat teman-teman di Sigi di Sulawesi Tengah secara umum kemudian mengapresiasi kekayaan budaya Kail ini lewat kasih seni seperti yang disampaikan teman kita sahabat saya ini Yudi Nugraha, Ketua Papri Sigi. Silakan Ketua kamu mau dikomentari.
4: Iya, begini kemarin kira-kira mungkin tahun kemarin ya saya dengar satu karya lagu Kail yang agak lain gitu kan transmennya. Jadi saya seakan-akan saya melihat diri saya sendiri di situ di lagu.
2: Iya.
4: Jadi banyak bilang saya kok Om Zero kayaknya ini Zero banget ini Zero gitu kan,
2: memang Zero banget
4: memang, ya. Arranger memang harus arranger memang harus begitu, jadi tidak harus apa namanya seperti apa, pokoknya mengeksplor bagaimana apa namanya bunyi-bunyi itu jadi lebih menarik. Terus ada beberapa misalnya part-part yang betul-betul pokoknya agak yang agak kekinian gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Nah, saya lihat di karya itu saya enggak tahu apa yang anak kayak saya kayak yakin ada beberapa anak Sigi pasti ada di situ anak Sigi. Hmm. Lagu-lagunya Baswan di arrangement lagi gitu kan?
2: Iya. Yeah. Oh iya yeah, iya. Yeah.
4: Saya bilang oh, ini kayak saya melihat diri saya sendiri waktu beberapa tahun yang lalu kan.
2: Iya. Yeah. Pertama kali saya tampil dengan lagu yeah. Kylie ya.
4: Iya kan saya suka kan mengkutak-atik lagu gitu kan. Mm-mm. Ingin sesuatu yang lain daripada yang lain, yang pingin lebih bagus, malah lebih menarik lagi menurut yeah. saya gitu ya. Dan yeah. mudah-mudahan juga orang dengar juga menarik gitu kan.
2: Yeah.
4: Nah begitu waktu pertama saya waktu ngeluarin album itu Ananta itu tahun berapa? 2006 ya?
2: 2006
4: kurang lebih. Itu waktu itu saya ngiri dengan daerah-daerah lain sebenarnya.
2: Oh oke.
4: Okay. Oh lagu-lagu daerah lain lebih dikenal kan, nggak dikenal gitu kan? Ya saya coba aja, saya coba bikin. Termasuk dia. Alhamdulillah respon bagus, masuk di SCTV Music Award, terus masuk di kategori musik eksplorasi musik etnik, terus tahunnya di Anugerah Musik Indonesia kategori bidang jazz, saing dengan Nera ya, grupnya Gilang Ramadan. Okay. Dan kakanda senior saya itu sama Ivan Osterman, dia kan mengusung bahasa daerah Flores kan.
2: Benar. Dengar-dengar abang juga ini ya, apa ada rencana mau mengeksplor lebih jauh lagi dengan
4: iya.
2: karya lagu-lagu Nusantara
4: iya. ini. Iya, begini. Bang. Kan selama ini kan kafe-kafe di Jakarta kan kafe-kafe ini semua kan yang yeah. lagu yang kemudian gitu kan. Jadi kita pingin sesuatu yang kebetulan dia kan dia Bang Ivan Nesterman ini dia untuk Purkarindo itu ada satu kayak MK juga, tapi karena sudah tidak aktif khusus lagu daerah.
2: Oke.
4: Okay. Khusus lagu-lagu daerah. Jadi kita rencana pingin cari tempat jadi main lagu daerah Nusantara di situ.
2: Oke.
4: Okay. Tapi yang lebih menarik lagi gitu jadi.
2: Oke. Okay. Jadi mulai kapan nantinya Tuanka? Rencananya?
4: Ya secepatnya pokoknya kalau
2: okay. rencana di daerah Kemang diundang ya Tuaka, diundang khusus ya teman-teman.
4: Oh iya, rencana di daerah Kemang. Tuan di daerah Kemang itu sekarang lagi ada satu tempat yang lagi apa namanya viral juga di Jakarta, namanya kafe apa kayak kafe begitu namanya Diheng. Diheng itu ya pas di belakang hotel Kemang, di belakang hotel Kemang itu main tapi musisi-musisi senior di kadang-kadang situ main. Saya kemarin malam saya main di sana. Mm-hmm. Teman-teman sana terus. Saya bilang sama Ivan Nesterman, kayaknya kita cocok main di sini nih satu tempat dan cari jadwal khusus untuk main di situ.
2: Jadi khusus saya lagu pertama Nusantara. Kali ketemu dengan beliau itu waktu di acara apa itu yang di Jakarta, kebetulan dilaksanakan di RRI, kebetulan sempat ke Jakarta waktu itu dan pas bersamaan dengan waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau, saya cerita juga terkait dia sangat senang sekali itu.
4: Oh iya.
2: Jadi itu ya untuk rencana. Nah, mungkin.
4: Iya rencananya gitu.
2: Ini di sini di sebelah saya kalau abang lihat ini tua kali lihat ada yeah. Yudi juga yeah. mungkin ada
4: hal. Halo Yudi ya. Iya Yudi.
3: Biasanya baku sapa biasanya di Facebook.
2: Oh, oke. Okay. Sekarang
4: ketemu ya.
3: Baik. Saya juga termasuk salah satu ini juga apa suka dengar lagu-lagunya Kazaro juga, iya. Salah satu ini juga.
2: Silakan Po, mungkin ada yang mau disampaikan.
1: Baik, Bang Jojo, Bang Yuda dan juga Bang Zaro ini di WhatsApp Perompat Jakarta kita undang ya yang ingin bergabung juga yang langsung interaksi ke RRI Perompat Palu juga silakan ya yang tanya-tanya dengan narasumber kita di siang hari ini. Ini ada Mas Orik di Jember, Bang Jojo. Yang mau tanya, Assalamualaikum Po Nana, Kak Jojo dan juga dua narasumber kita siang hari ini. Adakah alat musik tradisional khas dari suku Kaili dan apakah lagu kekinian Lembah Sigi 2 tetap mempertahankan genre aslinya atau sudah terpengaruh oleh genre musik kekinian? Nah, untuk pertanyaan kedua untuk Kak Zaro nih ya. dari Mas Orek di Jember nih, Ro. Mau tanya katanya, terutama Kak Zaro atau boleh juga ke Kak Yudi katanya. Sepengetahuan kakak, apakah pernah dalam sejarahnya adanya album kaset lagu-lagu khas Kylie maupun Sulawesi Tengah di tahun 1980 sampai... Okay. Ya, pertanyaan itu ya. Tapi yang pasti kita undang juga nih Bang Jojo yang ingin bergabung via WhatsApp ya untuk Jakarta di 0812-1124-928. Lain telepon juga udah dibuka di 0213504510 atau bisa langsung ke RRI Perempat Palu bersama Bang Jojo di sana. Di nomor berapa Bang?
2: 421621. Kalau mau pakai kode wilayah tambahkan 0451-421621. Bisa juga ke lain WhatsApp kami di 0811465603875.
1: Baik, ini pertanyaan dari Mas Orik bisa langsung dijawab nih ya sama Kak Yudi dan juga Kak Zaro. Silakan.
3: Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi ini ya,
2: instrumen khas
3: khas ya. Iya, kalau di lagu-lagu yang ada di nyanyian Lembah Sigi ini memang ini lagu-lagunya memasukkan ini unsur apa? Unsur instrumen alat musik tradisional Kylie ya, adalah love, kakula. Nah, di lagu yang baru pertama rilis ini, yang baru rilis ini kan Tabe. Tabe ini kan permisi dalam bahasa ininya, bahasa Indonesianya. Itu salah satu instrumen Kylie yang ada di situ, basim-basi. Nah, itu alat musik tiup yang suling, jenis suling.
2: Kalau Lalove itu alat tiup juga suling. Itu mirip-mirip kalau di Sumatera Barat ada apa namanya?
1: Apa?
2: Saluang ya.
1: Saluang.
2: Saluang, mirip-mirip suaranya itu.
3: Iya.
1: Okay. Iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Jadi instrumen itu kita gunakan dalam mengaransemen lagu-lagu yang ada di nyanyian Lembah Sigi kedua. Namun tetap ini sudah dikolaborasikan lah.
2: Oke, jadi ada.
3: Iya.
2: Kemudian kita terima telepon dulu atau gimana?
1: Telepon dulu ya. Iya, boleh
2: Bang. Kami terima telepon dulu ya.
1: Iya.
2: Boleh? Oke. Okay. Silakan di 421621. Halo, assalamualaikum. Oke, okay. Dengan siapa di mana, Le? Dengan siapa? Aduh, kecil sekali suaranya.
1: Sudah terdengar Bang Jojo?
2: Iya, dengan siapa di mana? Suaranya agak kecil ya. Bunir Intan Makassar.
1: Ah,
2: agak kareba. Madeceng.
3: Madeceng.
2: Okay. Silakan Ibu Nur Intan di Makassar. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Betul sekali Ibu RRI Palu dan juga RRI Jakarta Perempat. Silakan Ibu. Iya, 6241621. Silakan Ibu. Oh, oke. Okay. Baik Ibu, nanti saya pelan-pelan lagi ya. Pelan-pelan saja.
3: Iya.
2: Oh, ini dinyanyikan. Aduh, ini persoalan ini. Iya, silakan Ibu. Iya. Lanjut. Nah, berarti Yudi yang disuruh nyanyi.
1: Bang, pertanyaan dari Bu Nur Intan tadi. Soalnya tidak terdengar di Jakarta.
2: Jadi sudah Ibu? Itu saja. Oke, jadi Ibu Nur Intan ini cuman Baik, terima kasih Ibu Nur Intan di Makassar. Jadi beliau ini meminta Bung Yudi untuk menyanyikan lagu Kylie.
1: Oh. Bung Yudi ini di band Dinas.
3: Kalau saya di sebagai ini pemain instrumen bass.
1: Oh.
3: Jadi ya demi mungkin
1: bukan
3: mungkin
1: demi Bu. Bukan vokalis loh, disuruh nyanyi.
2: Tope gugu. Lagali. Ini sebenarnya lebih pas kalau Tua Kazaro yang di
3: Kazaro mungkin.
2: Tua Kazaro gitar sih tuh bisa menyanyikan lagu Tope gugu Tua Kazaro. supaya dia terpuas.
1: Terima kasih. Boleh dicontoh sedikitnya. Silakan.
4: Oke. Kurang lebih itu waktu itu. Saya punya Meso bikin ini itu di era tahun 70-an. Waktu itu lagunya Carlos Santana lagi booming-boomingnya, Oye Kumova. Lagunya Santana, makanya lagu-lagunya chord-chordnya agak mirip dengan lagu Oye Kumova-nya Santana.
1: Oke. Baik. Ya, Bang Jojo, Kak Yudi dan juga Kak Zaro tadi sudah dibawakan sedikit walaupun sayup-sayup kurang jelas ya. Tapi tenang aja, Bu Nur Intan di Makassar, saya puterin dari Jakarta, kita juga punya lagunya Kak Zaro Topi Gugu di sini. Jadi kita puterin dulu ya sambil kita break sebentar ya.
2: Puaskan dia di Makassar.
1: Nah, itu dia. Sambil kita break sebentar ya Bang Jojo ya. Ya di Surabaya Nusantara. Setelah ini lanjut kembali tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Palu dan Jakarta. Siang hari ini untuk waktu Jakarta ya, waktu Indonesia bagian barat, di Pro4 Palu juga masih hadir di sana ada dua narasumber, yang satu langsung di studio Pro4 Palu, yang satu lagi via Zoom ya. Masih ada Kak Yudi dan juga Kak Zaro narasumber di siang hari ini, dan juga Bang Jojo di sana. Bang Jojo, sebelum ayo lanjut nih, ini tadi kan lagunya udah kita putar di Jakarta ya, Tope Gugu ya. Mau tahu dong arti dari Tope Gugu tuh apa sih? Karena kan ayo dari Jakarta nih, mungkin juga pendengar ada yang gak tahu artinya apa nih, Kak Zaro nih. Tope Gugu ini apa? Halo Kak Zaro.
3: Kak Zaro Ananta. Nekutana.
2: Iya.
3: Apa batu anak Tope Gugu, Mai?
4: Tope Gugu ini adalah syair. Syair zaman dulu ya. Itu kalau nggak salah itu syair mantra untuk pengobatan.
3: Jadi kalau mau sakit, saya mantra ini untuk
2: pikul ya. Oh gitu, bisa jadi lagu ya Kak Zaro ya. Iya. Baik kalau gitu, ini di sana sudah ada yang bergabung ya Bang Jojo.
3: Iya.
2: Silakan, boleh disapa dulu.
3: Kita terima lagi dulu
2: ya
3: penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Apa kabar, Cegu? Tahu dong. Alhamdulillah sehat. Cegu gimana di Jakarta? Anak Jaksel ini. Anak Jaksel gimana kabarnya? Baik, silakan, ada yang mau ditanya, Pok? Pok. Dari Pak Prisigi ada
5: salam kenal.
3: Bang Yudi, Yudi Nugraha. Benar. Yeah. Benar. Yeah.
5: Iya.
3: Benar.
5: Iya, betul. Iya, benar. Iya, ya. Iya.
3: And the question is,
5: yeah.
2: Baik, pertanyaannya apa nih? Di sini nggak kedengeran nih, Bang Jojo. Oh, suaranya okay. Cigu, ya. Langsung ke poin pertanyaannya aja kali langsung ya.
3: Oke, okay, ada berapa tadi? Ada dua apa tiga tadi ini pertanyaan?
5: Iya. Yeah.
3: Dapat dengar-dengar ya, insya Allah bisa dengar. Kylie, identitas Kylie. Kemudian yang kedua modernisasi. Ya. Oke. Pelibatan musisi ya.
5: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Cegu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya. Baik.
3: Sebelum kita ke ya, pertanyaan yang tiga ini, ada identitas suku Kaili, kemudian bagaimana modernisasi musik Kaili sendiri, kemudian apa pelibatan musisi lokal. Ada tadi pertanyaan satu yang belum terjawab kayaknya dari
2: ya, betul,
3: Bang Orik ya.
2: Kaitannya terkait
3: album kaset.
2: Betul, iya, di tahun 1980 sampai 2000-an tuh khas, ya, lagu-lagu khas Kaili maupun Sulawesi Tengah. Gimana Kak Yudi? Ya.
5: Kalau setahu saya itu di tahun 80-an sudah ada ya rilis itu, rilisannya Maestro juga itu Hasan Baswan. Itu lagu-lagunya. Memang yang lagu-lagu yang menceritakan tentang kekayaan budaya di Sulawesi Tengah juga. Sang Maestro. Ada apa? Lagu-lagunya yang sudah ini juga ya.
2: Baik kalau gitu.
3: Kalau Bang Zaro masih ingat dengan album kaset? Album kaset tuh Kak, bukan album compact disc. Album kaset. Iya. Lagu Kaili. Silakan Kua Tuaka.
4: Album saya pertama kemarin tuh Nanta juga pakai kaset. Ada kasetnya. Album saya pertama itu. Tapi itu kalau saya tapi tahun 2005 itu. Tapi yang kalau enggak salah kalau saya kurang ikut perkembangan kalau lagu daerah di daerah lagu
5: Dokel 80-an ya itu. Okay. Salah satunya Hasan Baswan.
3: Saya jawab yang ketiga ya. Jadi kalau saya ingat sekali ada album kaset itu zaman saya SMP. Masih karyanya Hasan, almarhum Hasan Baswan. Itu nama albumnya itu Kaluku. Jadi covernya itu almarhum Hasan Baswan itu lagi pegang mic, kemudian itu yang jadi album cover tertulis. Jadi tertulis itu Kaluku. Jadi lagu-lagunya itu ya menceritakan tentang Palu Ngataku, tentang keindahan kota Palu, terus apa macam-macam lah ceritanya di lagu di album itu. Saya masih punya albumnya itu.
2: Baik, silakan bisa langsung dijawab pertanyaan Ciguria tadi.
3: Kemudian tiga pertanyaan tadi, Bung Yudi.
5: Ini
3: identitas Kaili dalam perspektifnya Komio apa?
5: Identitas Kaili kan dalam perspektif beraneka ragam ya tentunya. Mulai dari bahasa, tradisi, kemudian ada krianya juga banyak lah pokoknya. Tapi yang kita angkat di Nyanyian Lembah Sigi 2 ini memang lagu-lagunya itu erat kaitannya dengan itu semua, mengangkat kearifan lokal, tradisi yang ada di Lembah Kaili khususnya di Kabupaten Sigi, dan sebenarnya isu utamanya yang penting itu bahasa. Itu tentunya yang kami harapkan yang diangkat ke kemarin ke Nyanyian Lembah Sigi yang kedua ini. Jadi seperti itu. Mungkin yang kalau yang pertanyaan yang pertama, yang kedua tadi ya.
3: Terkait modernisasi.
5: Modernisasi ini memang kita perlu ini juga ya. Pila-pila juga lagu yang mana yang perlu di ini yang tentunya kalau yang
3: kalau di album Sigi, itu sentuhan-sentuhan kekiniannya banyak atau seperti apa?
5: Iya. Semua memang digarap dengan ini warna-warna yang kekinian.
3: Apa istilahnya EDM apa?
5: Iya, ada EDM, ada genrenya ini ya. Genrenya bervariasi juga. Okay. Ada pop, alternatif, ada R&B, ada ini apa ada jazz, ada fusion, semua. Kalau yang ada di ini, di Nyanyian Lembah Sigi kedua.
3: Terkait pelibatan musisi lokal bagaimana itu? Nah,
5: karena tentunya Nyanyian Lembah Sigi 2 ini menggarapnya musisi lokal semua, apalagi ini apa yang kedua kemarin kita kurasinya lewat ini, lewat ajang lomba karya lagu daerah kali ini. Nah itu yang ikut semua band-band yang ada di Sigi dan di Palu, dan ada juga salah satu Palu, ya? Ya ada juga di Donggala kemarin, cuma mereka mengangkat isu yang ada di Sigi tentunya. Karena kemarin kan itunya rulesnya seperti itu, mengangkat budaya yang ada di Sigi.
2: Iya, baik. Di terputus ya. Tadi di Jakarta sudah di telepon tapi terputus. Ya, kita undang lagi untuk 021.
3: Di Palu ada ini telepon WA kayaknya.
2: Oh, udah.
3: Boleh?
2: Oh, boleh. Silakan. Silakan, Bang.
3: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ini pasti dari Ampana ini.
6: Ibu Farida leh.
3: Iya, silakan orang Ampana yang mengaku orang Palu.
6: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Ya luar biasa ya temanya ya. Iya, lagu-lagu zaman dulu ya. Dan itu apa leh? Napanya bahasa Kaili? Karena saya orang Kaili leh.
5: Iya
6: ya.
3: Silakan, nanti saya terjemahkan. Ponana bisa dengar?
2: Bisa.
6: Lagu-lagu Kaili zaman dulu itu kan sekarang di aransemen ada biasa ya yang Namomi Channel ya. Lagu-lagu zaman dulu ya, sekarang sudah diperbarui. Tapi waktu lagu-lagu zaman dulu itu pada zamannya Ibu Farida itu dari lagu Fose Sakaya ya, Huya Sabe,
3: Dayung Perahu,
6: Tanangu Kaili,
5: lagu Hasan Basso.
6: Iya, Tanangu Kaili. Apa Pomonte itu kan sering-sering ini kini main vokal grup waktu SMP. Itu jadi sekarang Danito Rapale lagunya. Jadi iya, Danito Rap, apalagi Pomonte kan, tentara Pomonte itu sering-sering kan dilihat di YouTube. Kalau zaman dulu kita itu memang beda dengan sekarang kan. Sekarang ini sudah zaman modern, tapi perubahan itu di pentaku kayak ada ya, kayak seperti termomont itu sebenarnya ini rubah-rubah ide nuanun apa gerak-gerakan. Tapi sekarang ya jadi agaknya jangan ikutan leto. Salam sehat ya, salam bahagia. Jojo Ripalu ya, Mariana dari Jakarta. Mariana, kita pakai bahasa daerah Palu ya.
2: Kan
6: sabang Jojo ya.
2: Ibu Farida.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi di belakangnya. Oke. Di Jakarta ada enggak,
2: Bang? Ada, Bang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus ya.
3: Takut baik. Dia soalnya bilang disapa. Disapa itu kalau bahasa sini ditempeleng.
2: Waduh. Ya silakan Bang Jojo, tadi Ibu Farida baik. Tolong diartikan itu artinya apa?
3: Oh ya, tadi jadi Ibu Farida itu lebih menceritakan apa romantisme masa lalu dengan lagu-lagu daerah. Karena kami tadi mesti menyebut ada satu maestro kami asal Karapagi Motong, beliau itu termasuk sangat unik. Jadi kayaknya paket lengkap beliau itu ya.
5: Iya.
3: Penyanyi, kemudian
5: koreo
3: tari. Untuk tari, koreografer, kemudian juga musisi, pemain musik. Itu paket lengkap beliau itu. Makanya album-album beliau sangat album-album klasik ya. Jadi kalau era 80-an pasti tahulah dia dengan beliau ini. Termasuk beberapa lagu-lagu. Memang karakter beliau itu kalau saya lihat, lagu-lagunya itu menceritakan tentang keadaan orang Kaili itu sendiri, bagaimana perilaku orang Kaili. Seperti menceritakan
5: adat istiadat,
3: kemudian menceritakan kisah kehidupan.
2: Baik.
3: Macam-macam. Kemudian juga termasuk tarian juga dia ceritakan. Ada lagu-lagu yang cerita tentang tarian. Ada tarian Pomonte. Tarian Pomonte itu bukan tarian panen itu.
5: Iya, panen.
3: Panen. Kemudian ada juga Buya Sabe itu sarung Donggala ya. Jadi bagaimana proses pembuatannya? Itu juga sempat diceritakan dalam tarian juga. Tarian. Iya.
2: Baik, Bang Jojo nih di Jakarta sudah ada yang bergabung?
3: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waduh, terputus ya.
3: Sayang sekali.
2: Silakan lagi. Bisa dicoba lagi atau mungkin langsung bergabung ke Perempat Palu. Boleh. Ya, di Jakarta kembali menyapa nih. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Ya, Teh Dinda dari Bogor.
7: Ya, Om Jojo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perempat Palu susah sekali dihubungi. Nggak ada suara tuh, Bung Jo.
3: Nggak ada suara. Ini ada suara.
7: Iya, betul. Oke.
3: Sama gambar-gambarnya lagi.
7: Kenapa?
3: Sama gambar-gambarnya.
2: Iya, silakan Teteh.
3: Teteh mau ada yang mau disampaikan, silakan.
7: Iya, Teteh mau ada beberapa pertanyaan nih untuk Bung Yudi dan Bung Jarlo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Halo Mbak.
7: Halo Teteh. Iya, dari Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Jarlo dan Bung Yudi. Tadi sempat dengar lagu yang diputar di Perempat Jakarta ya. Seperti dengar lagu Santana, memang betul itu lagu lagu. Jadi saya terasa dengar lagu mancanegara. Pertanyaannya ke Bung Galuh.
3: Brasil itu kental sekali, apa fiestanya ya?
7: Santana ya, betul. Jadi berangkat dari kenapa lagu daerah lain bisa booming begitu. Nah, jadi berangkat dari itu semangat Bung Galuh muncul begitu ya, Bung Galuh ya. Nah, pertanyaannya kenapa untuk lagu tadi apa judulnya itu yang Santana banget gitu kan? Kenapa pilih Santana? Apa yang menjadi inspirasi dari Santana begitu? Itu yang jadi pertanyaan untuk Bung Galuh dan untuk Bung Yudi sebagai drummer. Pasti ada beberapa lagu
2: yang basis. Bung Yudi basis.
7: Kenapa?
2: Basis bukan drummer.
7: Oh,
3: saya yang drama.
7: Lagu-lagu yang tadi kan sudah perform di mana-mana, mungkin ada untuk yang di apa namanya, ada beberapa kategori untuk lagu-lagunya. Sudahkah ada produser dalam ini label yang melirik untuk dirilis begitu? Itu pertanyaannya. Tanggapannya Bung Galuh dan Bung Yudi, Bung Jojo, terima kasih ya. Banyak. Selamat siang, salam budaya.
2: Ya, terima kasih Teh Dinda, turnuhun di Bogor. Silakan, karena waktu kita juga udah mau mendekati pukul 14
3: kita
2: waktu
3: Indonesia Barat. Kita ke ini dulu ya, ke Bung Yudi dulu.
2: Bung Yudi boleh.
5: Ya, silakan. Label,
3: ya. Ada label tidak?
5: Alhamdulillah kemarin kita penggarapan nyanyian Lembah Segi kedua ini kerjasama dengan label lokal itu ada namanya Fight Music. Nah, itu saat ini kemarin
3: Fight Music
5: itu label
3: FIGHT ya.
5: Itu label yang ada di Kota Palu yang baru terbentuk kemarin. Kita kerjasama dengan Fight Music untuk ini apa promosinya dan manajemennya.
2: Iya. Untuk pertanyaan kedua tadi untuk Kazaro, kenapa apa yang membuat Kazaro terinspirasi dari sosok Santana gitu ya?
3: Kenapa tuh kan? Kenapa Santana? Kenapa bukan Puluna? Santana, Puluna, Ampana atau Malunda?
8: 70-an itu saya punya senior itu, senior musisi itu sangat saya supaya penonton saya juga, dia adalah Ote Abadi. Jadi dia adalah yang arrangement pertama lagu itu kebetulan waktu itu di 70-an itu lagu-lagunya Carlos Santana itu yang Oye Kompo itu lagi booming-boomingnya, makanya kebetulan juga beliau juga gitaris rock dan juga dia juga pernah bergabung dengan almarhum Leo Christy. Nah, dia arrangement lagu itu dalam arrangement yang Latin caca gitu, modelnya di arrangement agak medium ya. Agak mirip dengan Ecomovic. Kemudian di tahun 2004 arrangement lagi tapi dengan balutan agak kesamba begitu, samba. Ternyata tapi waktu itu saya nggak kepikiran

0: anu penyanyi siapa itu yang agak ngerok itu? Siapa ya? Judulnya apa itu? Tahu enggak, Jo, lagunya? Tahu enggak gitu? Apa itu? Grup penyanyi
1: vokalis band kayaknya itu. Si saya lupa.
0: Iya, saya jadi itu, jadi setiap itu maksudnya di tengahnya itu iramanya.
2: Iya. Baik. Bang Jojo, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa langsung ke closing statement dari pembahasan kita siang hari ini, Bang. Oke. Terkait dengan tema, silakan.
1: Tua Kazaro, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, karena memang kita dibatasi waktu kurang lebih 5 menit.
2: Iya.
1: 1 menit saya kasih komio, Tua Ka. Ingin menyampaikan terkait topik kita.
0: Ingin lagu apa aja? Saya suka. Saya rencana juga mau bikin Nusantara Jazz. Jadi ada beberapa lagu saya mana lagi hanya penggunaan hak cipta. Manggung itu di kafe itu di tempat mana di mana tuh yang Betawi itu?
2: Satu Babakan.
0: Di Babakan pernah manggung di sana. Dan pernah bawain lagunya Maestro Benjamin S.
2: Yeah.
0: Judulnya
3: Hujan Gerimis Aje.
0: Aransemen begini. Jakarta kebanjiran.
2: Iya. Baik. Baik, kalau dari Kak Yudi mungkin ada yang disampaikan, Kak, terkait dengan tema kita siang hari ini?
4: Iya, tema kita apa? Menjaga warisan budaya, menjaga budaya ya, nah, lewat ini. Memang buat ini apa? Generasi muda tentunya. Kita tidak bosan-bosannya untuk apa? Selalu mendorong untuk menjaga kita punya budaya ya,
1: termasuk bahasa kan, termasuk
4: bahasa dalamnya. Ya. Makanya itu kami juga kemarin menggarap program-program ini, salah satunya tentang itu juga, pelestarian bahasa budaya kita. Dan kita juga harapkan ayo mendengarkan lagu, dengarkan rilisan terbaru dari nyanyian Lembah Sigi kedua. Itu yang baru dirilis pertama itu judulnya Tabe, itu sudah bisa itu sudah bisa didengarkan di digital streamingnya. Di keywordnya ini aja, keywordnya itu artisnya Adi Sapari dan Adi Pakinde.
1: Adi Sapari,
4: nanti iya mungkin bulan ini juga akan dirilis lagi. Lagu yang nyanyian Lembah Sigi yang kedua juga.
1: Baik.
4: Single yang ini berikutnya.
2: Ya. Baik, kalau gitu. Ya, karena sudah mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat nih, tinggal 5 menit lagi. Bang Jojo, terima kasih Bang Jojo sudah hadir menemani di Suara Budi Nusantara di kali ini. Ya, Kak Yudi, terima kasih, Kak. Ya, Bang Zaro juga terima kasih sudah bergabung di Suara Budi Nusantara di kali ini. Dan sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Dan itu dia Abang Pop Perenggan Perempat di Seluruh Nusantara. Tema pembahasan di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Palu, merawat budaya Kaili melalui lagu kekinian nyanyian Lembah Sigi 2. Ayo Pak Mariana masih lanjut temenin di mari, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompar bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Badijelpret, permainan tradisional Sunda yang dimainkan oleh anak-anak di ladang sambil menunggu wong tua mereka yang sedang bertani. Badijelpret ini umumnya terbuat dari bambu kuning yang sudah berumur tua. Cara pembuatannya pun sangat sederhana, awalnya bambu dipotong sebatas ruas, kemudian bagian depannya diberi rongga sepanjang 15 cm dengan kelebaran 5 cm. Pada bagian belakangnya yang tertutup oleh ruas bambu juga diberi rongga untuk memasukkan bambu pelontar. Pelontar ini juga terbuat dari bambu yang sudah dipotong pipih sehingga dapat mudah lentur. Pelontar inilah yang kemudian mampu melejitkan biji peluru yang dimasukkan ke dalam bambu. Kita beralihkan info selanjutnya, pengkang yang merupakan makanan tradisional khas Kalimantan Barat. Kue ini terbuat dari beras ketan dengan isian ebi. Pengkang dibentuk menyerupai perahu kecil, adonan kemudian dibungkus daun pisang dan dibakar di atas bara api. Pengkang memiliki cita rasa gurih dan aroma khas daun pisang. Makanan ini sering disajikan sebagai camilan atau hidangan pendamping. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kap kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 84 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang kita lah masuk di Besanjo ya. Jadi ini yang buat dulur yang nak Besanjo tempat cewan di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788884. Ini sudah ada telepon yang bunyi dari tadi, kita angkat dulu baik kali ya. Halo.
1: Paket, paket.
0: Oh, paket. Iya.
1: Cewan, permisi.
0: Payo, paket aku di berapa nih, Yan?
1: 884.000.
0: Waduh, mahal ya ternyata.
1: Murah itu.
0: Murah dari mana? beli ke beras lah dapat itu kali itu, 4 sak dak?
1: Oh, kayaknya lebih deh.
0: Lebih ya, nah 5 sak cahaya paca.
1: Kebanyak itu.
0: Mayan ya. Cik Sisi, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, manca itu. Laju, nah apa cek lagunya?
1: Lagu ya?
0: Ya, lagu Sumsel Nusantara ini.
1: Halo?
0: Ya,
1: Iya. Ini lagu Gadis Palembang deh.
0: Gadis Palembang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, spesialnya untuk siapa, Cek?
1: Buat warga besar Bandara Sriwijaya, Bella. Salam kompak-kompak selalu, Bella.
0: Oke deh.
1: Iya, banyak Iwan, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus ya, Pak Yu. Selanjutnya siapa lagi nih yang nak bergabung dengan kita? Selanjutnya Pak Cek Yoni. Halo. Waalaikumsalam.
2: Dari Kalang Betutu, Cek. Cek Yoman dari Kalang Betutu.
0: Iya, Cek.
2: Kenapa
0: belum main? Ya, coba bentar ya, Cek dulu ini ya. Ya, coba Cek. Ini Cek Pipit ya?
2: Iya, nak bertanda.
0: Iya, masuklah dulu, Cek. Masuklah dulu, duduk dulu. Boleh.
2: Kena gerimis sedikit.
0: Oh, tidak apa-apa. Asal tidak banyak, tidak apa-apa. Kan dikit ya.
2: Maaf juga ada cangkengan ya.
0: Oh, tidak apa-apa. Sama baik cak aku no, aku juga ada katik minuman. Cuma ada minuman yang bening-bening itu mana? Katik yang berwarna.
2: Jadi judulnya apa ini kita nih? Silaturahmi.
0: Iya, silaturahmi. Sedodoan baik ya. Sedodoan baik.
2: Saling tanya kabar baik berarti.
0: Iya, seijon baik.
2: Apa yang dikunya
0: Andy cetuk. Nanti kita cari yang bisa dicetuk ya. Contohnya ayam mungkin.
2: Cek itu. Dari tahun 1 sampai sekarang dia tuh nyetuk tuh lah ya.
0: Tak apa nyetuk bae. Kalau dia paca, nendang takut juga gitu. Agak ngeri-ngeri.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Tidak kedengeran kan ingusaku kan?
2: Ini gerimis campur panas.
0: Woi, jadi panas gerimis cek itu ya?
2: Iya. Tetap mencereng langit, tapi dia ada gerimis cak itu.
0: Hujan panas.
2: Ah iya, hujan panas judulnya.
0: Oh iya. Di sini enggak sih cak, kalau di sini masih mendung-mendung baik.
2: Kemayu ya.
0: Heeh, mendung-mendung. Iya, nah. Ayo cak, ada lagu apa cak?
2: Kita minta lagu Emak.
0: Emak yang mana tuh?
2: Yang dari Turisman.
0: Oke, Turisman. Spesialnya untuk siapa?
2: Tuh, Mangke, Icek. Mudah-mudahan sehat galau ya. Itu be harapannya sehat.
0: Oke deh.
2: Bagaimana lagunya?
0: Ada dong.
2: Oh, pakai dong ya.
0: Iyalah.
2: Dengar siapa, Cek?
0: Apanya?
2: Bertugas.
0: Dewean hari ini.
2: Wah, bebas berekspresi.
0: Iya.
2: Oke lah kalau begitu. Makasih banyak Cek Iwan ya.
0: Iya, sama-sama Cek Pipit.
2: Hati-hati.
0: Nggak hujan.
2: Iya. Jingoi kalau uang balik kaget kan pintu terkunci dah.
0: Woi, biar kelar ya.
2: Siap ya, parang panjang. Assalamualaikum Cek Iwan.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, Cek Pipit ya di Talang Betutu. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Cek Iwan terima 3 penelpon dulu bayi ini ya. Halo, Besanjo. Hah? Siapa ini? Halo.
3: Apa kabar Cek Iwan?
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Haikal.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Haikal.
0: Haikal.
4: Wong ganteng.
0: Wong ganteng. Oi, dah. Duo ini.
4: Kirain dah.
0: Ida, siapa iya?
4: Ida, yang paling ganteng.
0: Siapa yang paling ganteng? Cowok aku ganteng.
4: Oh, kalah cowok iya sama.
0: Oh, Ida lah, masa kalah. Iya. Iya, masa kalah sih.
4: Aku gak bisa ya.
0: Yo, siaran cek apa kamu? Iya.
4: Sampai berpadu kage?
0: Ida, sampai bersanjung nih, Pak. Eh, berpadu kage. Wak dola.
4: Oh, wak dola malam.
0: Malam. Siapa malam? Jayohan. Ida, wak. Ada dua kali, cek.
4: Enggak apa-apa.
0: Oh, jangan cepet kayo ge aku. Cepet kayo ge aku, dosa lah. Aku nih nak biasa-biasa bae.
4: Itulah doa aku biar Jayohan cepet kayo, aku udah minta.
0: Aku biasa-biasa bae aku nih.
4: Aku macam berasan.
0: Iya, aku udah nak kayo-kayo nian. Biasa. Kayo baik, dosa kayo nian itu nah. Kayo baik tapi tidak kayo nian.
4: Oh, itu.
0: Iya.
4: Lagi pun dah balik.
0: Mau bawa motor aku cek. Hah? Bawa motor aku.
4: Lu mana beca sama aku?
0: Oh, mana motor?
4: Dia tu gerobak, cek yang dalam gerobak aku norong.
0: Ah, tidak panas.
4: Kasih apa bagi?
0: Ay, kaisar apa? Batop iyo. Cak jola nih kan. Cak jola itu nah.
4: Tidak ada apa bersanjur nih, minum tidak dapat, makan tidak dapat.
0: Ado, banyu bening tuh nak ado, baju bening. Kalau nak berwarna kate gitu.
4: Baju bening nih, buat newek di sumur.
0: Oh, masing-masing. Kita baju beningnya berwadah ya, sorry. Baju cek? Nak lagu apa cek?
4: Hah?
0: Nak lagu apa?
4: Ada, minta lagu ini lah.
5: Lagu ini baik cek.
0: Apa?
5: Anak Yasin baik cek.
0: Oke, yang lagu
5: ada cek.
0: Ada, yang dari Aceh tuh ya.
5: Iya.
0: Oke deh. Spesialnya untuk siapa cek?
5: Spesialnya untuk Cek Nadia di Sukabumi.
0: Oke deh.
5: Ya. Ya untuk Cek Iwan, selamat bertugas, semoga sehat selalu antara bikin cek.
0: Amin.
5: Oh cek Gaya lah kamu cek.
0: Kemarin masuk, nah terus izin lagi dia, ceknya nggak tahu ngapo. Apa masih pemulihan apa cak mana ya?
5: Ya kita tak tahu cek.
0: Ya.
5: Ya. Ya untuk Jaya semoga sehat selalu cek ya. Assalamualaikum cek Yewan.
0: Waalaikumsalam cek Asmi dan cek Aspin di Pak Jo. Nah sudah tiga penelponnya cek Yewan tahan dulu teleponnya kagak cek orang lagi kita dendang ke dulu tiga lagu ini ya. Abis itu gak balik lagi. Jadi mana tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae, Pro 4 RRI Palembang suara

0: 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi sama Cak Ewan di Besanjo Dolore. Nah, sekarang tuh angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum Cak Ewan.
0: Waalaikumsalam. Cek.
1: Masuk dah.
0: Masuk lalu Cek. Ada banyu bening.
1: Oh, jadilah.
0: Jadilah, berguyur.
1: Banyu jam-jam itu, eh.
0: Alah, kejam-jam, jampi-jampi yo.
1: Dan banyu yang berjam-jam itu.
0: Berjam-jam. Berjam-jam di anggur.
1: Iya.
0: Oh ya Allah, tolong.
1: Berjam-jam itu.
0: Nanti. Oh, idah. Alangkahnya ya.
1: Alangkahnya.
0: Alangkahnya. Ini ngapo lah ganti bahas lagi?
1: Hah?
0: Ida kemarin.
1: Kemarin? Tidak, tidak masuk kemarin.
0: Oh, Cik itu udah masuk ya?
1: Iya. Aku tahu yang Cik Iwan maksud itu siapa.
0: Oh, Cik Nadia? Iya.
1: Siti itu ya?
0: Yang Siti Nadia Lize itu kan?
1: Oh iya, tetanggo itu.
0: Tetanggo?
1: Iya, gak lamelokan juga dia tuh. Iya, dia itu. Tidak, bukan aku.
0: Oh.
1: Kalau itu memang Cik itulah modelnya.
0: Modelnya? Iya.
1: Setelan
0: kan
1: Cak itu dia.
0: Maksud itu setelan pabrik Cak itu dia tuh ya?
1: Iya, setelan pabrik itu.
0: Oh ya Allah, bagus juga setelannya
1: ya. Itu ya?
0: Oke deh.
1: Tapi ringam gak Cak Iwan
0: dengerin. Lucu malah. Aku merasa nonton Upin Ipin.
1: Jangan Cak itu, Cak Iwan kaget dia masuk lagi. Gak Cak Iwan ngomong Cak itu.
0: Gak apa-apa, biarlah.
1: Cak Rasid yang setuju juga ngeladeninnya itu.
0: Sampai dia malek deh ngomong itu.
1: Sampai dia capek
0: dewe. Denger dak Cena, oi, Cena dia Lize. Denger dak?
1: Denger dia. Denger
0: ya.
1: Denger be, entar
0: ini masuk. Masuk lah ya abis ini ya, abis cerita ya. Oke deh.
1: Di Cek Dola dia disuruh masuk ya.
0: Miss sekolah, miss sekolah. Iya, miss sekolah ya, cepet.
1: Iya. Lagunya dulu Cek Ewan.
0: Apa dong lagunya?
1: Coba Supir Oto.
0: Supir Oto dari siapa nih?
1: Dari Yen Rustam.
0: Supir Oto.
1: Kalau disimpan di Cek Dola di situ kan.
0: Waduh lah kalau gak nyimpen dia nih.
1: Gak ada simpennya.
0: Iya.
1: Buang kan itu.
0: Gak tahu taruh di mana. Oh, itu nyari gak ketemu. Dari siapa tadi?
1: Yen Rustam.
0: Yen Rustam.
1: Yen.
0: Rustam.
1: Supir Oto.
0: Supir Oto. Nah ini dia ada.
1: Ada ya? Oh bakal disimpen sama Cek Dola.
0: Ada. Merajuk gitu malah disimpeninnya.
1: Kalau gak disimpenin Cek Dola, aku marah ya Cek Dola.
0: Aku juga gak merajuk aku.
1: Iya, Cek itu nih Cek Dola tuh kadang-kadang.
0: Spesialnya untuk siapa nih Cek?
1: Spesialnya untuk Yuasmi tadi ya.
0: Nah
1: kalau Yuasmi yang spesial, galak aku balasnya. Dari yang sebelahnya itu ya, tanda aku.
0: Yang sok ganteng itu?
1: Iya, yang sok ganteng itu ya.
0: Semua yang sok ganteng itu.
1: Iya dia tuh, sok ganteng iya dia tuh ya. Kok
0: galak
1: lah pokoknya.
0: Iya, yang ngaku-ngaku ganteng kan.
1: Iya, kebaik. Kebaik kalau dia tuh ngomong.
0: Iya, aku juga Cek itu juga sih, iya.
1: Memang stylenya memang Cek itu juga.
0: Ya oke deh.
1: Oke deh, itu aja ya nih.
0: Oke.
1: Bergulir balik dulu ini. Iya, ngangkat di jemuran, Cek, gak mendung-mendung lagi.
0: Oh, mendung lagi apa? Sini terang.
1: Iya, ada mendung.
0: Oh.
1: Panas,
0: Cek
1: itu masak ini.
0: Tapi belum hujan kan?
1: Belum.
0: Ya udah deh, aman.
1: Makasih Cek Iwan.
0: Tati yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di belakangnya siapa lagi nih? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya sih.
0: Saya tuh siapa?
2: Ini yang di Limolu.
0: Limolu? Limolu siapa?
2: Limolu Mutiara.
0: Siapa?
2: A.A. Yasin.
0: Hah?
2: Buntung, Yon.
0: Oh, Cek Yasin, Nang Buntung.
2: Iya, A.A. Yasin, Nang Buntung.
0: Oh.
2: Apa kabar, Yon?
0: Cek ini lah, sehat-sehat lah.
2: Iya. Ada usaha, ada repot, Yon. Ini, apa? Ayo Buno, weh.
0: Apa?
2: Ayo Buno, weh. Usaha repot, Banyu Putih, weh.
0: Oh. Ada ngerti aku basonyo nih, bingung aku.
2: Iya, Banyu Putih, weh.
0: Iya. Enggak ngerti ya.
2: Kan Sanjo kan?
0: Heeh.
2: Nah, jadi itu seandainya ubat pengaus wae kan.
0: Heeh.
2: Wong nak haus akan kasih sayang maju lagi tahu wae lah eh. Lagu apa nih, Yon?
0: Sumsel Nusantara.
2: Oh, Nusantara. Pilihin ben ya nih.
0: Oke deh.
2: Ya, yang mana agak mirip dangdut dikit ya nih.
0: Coba kita cari ke dulu ya.
2: Iya, yang agak mirip-mirip dangdut di sini. Kirim salam ya, Nen?
0: Tak bisa, spesial baik. Oh, kalau kirim salam kaget sama Wak Dola di Bepadu.
2: Iya. Kalau tak bisa, ya udah sih. kita spesial buat Cik Ewan, Nen? Ya, spesialnya buat Cik Ewan, baik. Semoga sehat selalu, ya. Dan selamat aktivitas juga, ya.
0: Ya, oke deh.
2: Sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya, ya.
0: Amin.
2: Jadi gue selalu dipermudahkan segala urusannya. Salam hormat Cik Ewan, ya, buat keluarga di rumah, ya.
0: Insya Allah.
2: Ya, itu lah Cik Ewan, ya. Ya, dadah. Terima kasih.
0: Oke deh. Akan lagi siapa nih? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Tetanggo Cion.
0: Tetanggo mana nih? Yang satu lu, tiga lu?
3: Tiga lu.
0: Tiga lu, jadi berarti.
3: Iya.
0: Sehat, Cek, ya?
3: Alhamdulillah, Cion. Sehat.
0: Oke. Cek, lagu apa, Cek?
3: Stecu, boleh gak?
0: Boleh, Stecu.
3: Ya, itu ya, Cion.
0: Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
3: Spesial untuk galau-galau biasanya.
0: Oke.
3: Ini salam kompak. Cewan, saya selalu jalan. Agar luncur rezeki.
0: Amin.
3: Baliknya hati-hati, Cewan.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lah tiga lagu nih dia kita putar ke dulu kagak kalau misalnya udah masih ada kesempatan waktu kita. Cek Ewan angkat teleponnya, tapi kalau udah kate berarti Cek Ewan pamit undur diri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Lapor-lapor ke Bang 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu udah terasa sudah 51 menit lepas dari pukul 14, yang mana Cek Yon bakal undur diri dari Sriwijaya Siang edisi 5 Mei 2026 ini dulure. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini, setelah Cek Yon di Sriwijaya sore bakal direwangi sama Wak Dola ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

Kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Ya, dulu kita lanjut kembali ya di kesempatan Sriwijaya Sirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berkah di mana berada? Senang rasa di hati kulo cek dulu pacak bersua kembali bersama di kesempatan sore ini. Dan dulu kalau kita lanjut ya dengan rangkaian program acara di Sriwijaya Sogi ya. Dan dulu kalau Sriwijaya Sogi ini ya, biasanya kita buka dengan dangdut ya, berpadu pro dangdut. 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, Lur, kita lanjut kembali dengan penelpon pertama, sesi pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Padu.
0: Iya. Oke, Padu dengan siapa nih?
1: Ini Robi, Cedola.
0: Apa kabar, Robi?
1: Iya, terima kasih,
0: Cedola. Iya. Diaturi, Rob.
1: Apa kabar, Cedola?
0: Baik, Rob. Agak serah-serah dikit, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Ya. Nah, dengar lagu apa, Rob?
1: Dengar lagu... Apa ya? Dengar lagu... Terang kembali,
0: Pak. Terang kembali. Siapa yang ini? Habis hujan, Pak. Yus Yunus, ya?
1: Iya, Yus Yunus.
0: Iya, oke. Okay.
1: Lagu itulah, Pak. Aku tahu. Tapi lagu lain,
0: Pak. Jadilah lagu di rumah. Pak, yuk.
1: Ini buat ini, Pak. Buat Eli, Dikato, Sobat Sisi, Ujusto. Anggi, yeah. Andra, ada Tito, buat, buat Nadia, buat Wapen, buat Om Putra Banten, nama ibunya, buat Ayah Supari, Pak Mang Penakan Dalam, Mang Pengasing Laut, Mang Akbar, buat Irin, Pak Ujan,
0: Irin ya, oke. Okay.
1: Buat Caita, Ani, Bang Jainal, Warian, buat Putra Klanau, Putra Jalur, buat Pipit, Bang Rizwan, dan Bang Adi Sekarami, terus buat siapa yang baru tuh?
0: Siapa?
1: Yang di pemulutan tuh siapa?
0: Yang mana tuh?
1: Buat Pak Sarul, Pak
0: Sarul. Oh, Sarul. Iya, iya.
1: Buat 7035. Buat Bang Iwan, Bang Hendra Widodo. Bang Elmi. Dan galau-galaunya itu lah. Pendengar perempat ini itu lah.
0: Betul.
1: Ya, yang dengar baik itu lah.
0: Iya. Yang dengar dah.
1: Iya, cobanya selamat sore.
0: Iya, iya, Cik.
1: Terima kasih, Pak.
0: Yo, sama-sama, siap ke lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cek Robi, terima kasih ya. Oke, lanjut kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
2: Terima
0: kasih, Bu Pintar,
2: lagu dangdut.
0: Iya, diatur, Cek.
2: Sama Yasin, Cedola.
0: Cek Yasin, apa kabar, Cek?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik,
2: Cedola, sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat, ya.
2: Sudah ngopi, Cedola?
0: Baru rambuannya. Iya.
2: Iya. Bikin lagu siapa lah?
0: Lagu apa?
2: Lagunya ini be, Cinta yang Pudar dari Rana Rani.
0: Cinta yang Pudar, boleh boleh. Yuk.
2: Kirim saya itu.
0: Boleh jatuh.
2: Kirim banyak Ika yang ada di Jambi. Banyak Ani di Kenten nih. Juga banyak Pipit di Talbot. Banyak Bunda Aleta. Buat juga buatnya Mbak Ella Ceria juga buatnya Siti Aisyah buatnya Anggi di Pusri juga buatnya Ujua Betty di Kenten Teko Rambutan buatnya Nadia dan itu buatnya Ida Desa Suka Cinta buatnya Iwan Barang Yeni buatnya Adi Pitung, buatnya Rian Sudiman, buatnya Iswan di Bukit Berbunga, buatnya Akbar, hingga buatnya Mang Helmi, Opato Zai bareng Omaruha, buatnya Ita bareng MJ, buatnya Mang Bus bareng Bibus, buatnya Pendi Gasing Laut, Pendi Langkan Dalam, buatnya Pak Jenal juga di Pangkam Balai, buatnya Putra Kelana yang ada di Bandar Gandus di tol.
0: Iya.
2: Buat galau-galau lah, Cek.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Ya, ucapannya salam kangen dan selalu.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Dan juga dikirim buat semua all crew RRI Rompat di mana saja berada ya.
0: Iya.
2: Ucapannya salam kompak dan penuh keluarga selalu.
0: Oke.
2: Buat Cek Rola.
0: Oke.
2: selamat aktivitas.
0: Terima kasih.
2: Sukses, sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih. Kita dan doakan juga.
2: Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Amin, Rabbal Alamin. Kita doakan juga sana ya. Iya, ya, oke.
2: Makasih banyak
0: terus akhirnya. Yo, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi boleh? Boleh, boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Cek Dolan.
0: Oi.
3: Padung.
0: Yo, dengan siapa nih?
3: Pipit,
0: dia teripit. Ya.
3: Ini dia lagu Gunda.
0: Gunda.
3: GG.
0: Oh, Gunda. Uh-huh. Siapa nyanyi?
3: Mbak Ike.
0: Oke, siap.
3: Lagi di rumah awak apa, Cek?
0: Cek itulah ceritanya.
3: Iya, okay. Selamat menikmati bayaran.
0: Benar.
3: Nak kirim sedikit Cek Dolai
0: kepada. Iya, boleh, boleh, boleh.
3: Tadi ada Robi.
0: Iya.
3: Ada Ayasi.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Moniko.
0: Iwan Samoyeni. Iyo.
3: Dodi di Radia.
0: Di
3: TV juga.
0: Iyo.
3: Wape.
0: Iyo.
3: Iwan juga di Bukit.
0: Oke.
3: Kita pecah lurus jalan, Cik.
0: Iya, pecah galau ya.
3: Iya. Capannya mudah-mudahan sehat galau.
0: Amin, amin, amin.
3: Cik Dolai sehat juga, Cik Dolai ya.
0: Iyo, semoga lancar di sehat juga. Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mah itu dulu galau-galau kita dengarkan lagu permintaan dari pendengar di kesempatan sore hari ini.

0: perempuan. Hati-hati, hilap mato. Kalau tidak pajak, melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita.
1: Sriwijaya Suri, Perempat RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita masuk sesi kedua di Pepadu Pro Dangdut ya. Silakan yang pengen bergabung di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pian, Cek.
0: Pian di?
1: Di Talang Balai, Cek.
0: Talang Balai.
1: Jaga kabar, Cek Dora?
0: Baik, Pian.
1: Sehat no ya?
0: Iya, Talang Balai. Oh iya, Bo, Banyu Asin.
1: Tanjung Rajo, Cek Dora.
0: Tanjung Rajo. Mana cuaca sana bagus?
1: Ya, agak mendung, kadang panas, kadang mendung. Eh.
0: Sekarang mendung ya?
1: Iya,
0: iya, iya. Ya. Pak Yo, kalau main itu nak lagu apa, Pian?
1: Coba lagu dari Mansur Bae.
0: Apa?
1: Lagunya Ramina, gitu lah.
0: Ramina?
1: Ramina?
0: Oke, Ramina. Oke, kirim-kirim dulu sambil kami cari, ya.
1: Coba kirim, Ada Cik Nadia, ada Bunda Aleta.
0: Yo.
1: Ela juga, Cik Ita. Ada juga Mang Iwan, Nasabati, orang Yeni, ada Mang Hendra Widodo, ada juga Mang Igo, ada juga siapa lagi, Mang Yono juga,
0: Yo.
1: Ayo, Cik Dola, sebut kirim gale-gale, Cik Dola.
0: Iya, kami masih cari lagunya Ramina,
1: Ramina dari Mansur.
0: Lagu lama deh. Coba kami cari.
1: Lagu lama.
0: Oke, siap.
1: Ada.
0: Ya, ada yang di cover ulang ya, oke ya. Iya.
1: Oh, kalau ada ya.
0: Ada.
1: Cedola tuh. Ada Cedola?
0: Ada, tenang, Bang.
1: Buat Cedola tuh sehat selalu.
0: Yuk. Sama-sama, Mang. Iya, sama-sama, Mang. Iya, oke.
1: Kira itu baik Cedola.
0: Itu baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramina ya. Oke lah kalau mah itu. Diburinya emang Pian. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Oh, dengan siapa nih? Dengan siapa?
2: Oh, dengan Cik Elmi nih, Cik Dola.
0: Cik Elmi, apa kabar, Cik?
2: Alhamdulillah sehat. Cik Dola, Mang. Cik Dola, Mang mana?
0: Baik, itulah ceritanya, Cik.
2: Sehat pasti.
0: Ya, sehat, Yong.
2: Jalan, ya.
0: Kami catat dulu Cik Elmi, ya. Cik Elmi Palembang, ya? Balik ke Palembang, ya?
2: Aku? Cik Dola dulu pernah ke Bangun Jaya dulu, ya?
0: Bangun Jaya.
2: Bangun?
0: Bangun Jaya?
2: Bangun Jaya, Cik Dola, Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu, iya, tahu-tahu, ya. Cerita ya, kemarin. Iya.
2: Pernah, ya?
0: Iya, benar-benar.
2: Sama Cik Gaya dulu, ya?
0: Iya, Cik.
2: Itulah. Kami,
0: iya, Cik. Pak, iya. Lagunya lagu apa? Lagunya lagu apa?
2: Lagunya apa nama? Penakluk Cinta.
0: Penakluk
2: Cinta.
0: Penakluk Cinta.
2: Aku kirim Cik Dola.
0: Oke.
2: Untuk Pian tadi ya.
0: Eri Susan ya? Eri Susan.
2: Iya.
0: Ayo, oke, siap.
2: Aku kirim untuk Pian tadi, Nafi ya. Iwan, Adi, Anggi, Ita juga ya, sama Rara, juga si Bunda Aleta, Nadia, Hendra Widodo, Ella Pipit ya, ada lagi Mang Tendi yang di Langkan itu ya, dengan Mang Tendi yang di Banyu Asin, juga Mang Yasin, Astin Asmi, si Eli juga. Ada lagi yang di itu siapa namanya Robi ya? Sudah itu lagi si Pak MJ ya. Topik juga lagi untuk si Wang Hendra ya, ayangan ya. Ya pokoknya galau-galau lah, ya, tanpa terkecuali. Oh iya si ini juga si sama si Mak Akbar ya. Juga ini Cik Dola, siapa namanya Pak Sobari ya. Segala-gala lah Cik Dola, kirim ya. Buat Cik Dola lagunya ada Cik Dola ya.
0: Siap, adong.
2: Buat Cik Dola, semoga sehat selalu, banyak rezekinya ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Dari Tanjung Batu, dari Talang Balai ya. Oh, jauh. Siapa lagi kerangan? Penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Cik?
3: Ini dari Sukabangun, Gerangan.
0: Nadia.
3: Iya, betul.
0: Gerangan, ya. Cak lorong ya?
3: Jalan.
0: Ya, jalan-jalanan, oke. Okay.
3: Iya.
0: Oke, okay, jatuh di channel dia lagu apa?
3: Lagunya dari Rita Sugiarto lah, naik lo?
0: Belum.
3: Nah, sudah Rita Sugiarto be.
0: Lagunya apa?
3: Judulnya Tergoda.
0: Iya. Tergoda.
3: Iya.
0: Siap, halo.
3: Aduh, Cak Dola ya?
0: Oke. Okay.
3: Iya. Sudah makan, Cak Dola?
0: Sudah makan.
3: Sudah ya?
0: Ngapo? Aja makan lagi.
3: Tidak, basa-basi
0: kan? Oh, nanyo,
3: Bay.
0: Awas basi nian.
3: Iya, basi uang, beli yang baru.
0: Iya, benar.
3: Iya. Kirimannya fotokopi Bu Andut tadi, Be.
0: Nah.
3: Bang Helmi, ya.
0: Iya.
3: Wak aku itu, Cek Dola.
0: Oh, Mbak itu, ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Wak nemu, tapi.
0: Waktu berjalan, eh.
3: Iya. Nah, fotokopi dia tinggal ku tambah dikit, Be, yang belum,
0: ya.
3: Iya. Nah, pecah ini, ya. Ada yang enggak monitor ini ada Kang Rahmat Duren Ijo.
0: Oh iya.
3: Heeh, enggak monitor dia. Ada Andri juga di skip ya, lagi tempat bedawingnya ya. Nah, Andri aku ayo kirim ya.
0: Tidak.
3: Iya, dia dengar juga ayo enggak pernah nyenggol aku. Ya aku enggak tahu kalau kau enggak dengar.
0: Iya, enggak dengar terus.
3: Ya aku senggol.
0: Enggak tahu enggak dengar hari ini.
3: Ya kalau enggak dengar dia saro dia. Iya. Sudah tuh ini.
0: Oh juga.
3: Cawal ya.
0: Ya.
3: Terus ada Pak De Suripto, Pak De Soeharto, Pak De Kliwon juga, Pak Santana Mas, Pak Darmawan. Terus ada lagi Pak Jana Butiska. Ini belum dikirim sama Wandut tadi be itu, itu Wadolai.
0: Ya.
3: Terus ada siapa lagi? Kurasa sudah caknya. Jadi lah itu bel.
0: Itu be.
3: Iya. Okay. Kaget kalau kurang, kaget biar aku
0: masuk
3: lagi. Oh, Mang John,
0: Iya.
3: Mang John, kita udah muka kamu ini. Pak De Gondrong juga, nah. Kamu Gun Gondrong.
0: Iya.
3: Nah, itu galak dengar. Nah, udah itulah.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya kalau ada kurang-kurang,
0: siap.
3: Insya Allah lagi aku masuk lagi.
0: Iya.
3: Terakhir jadilah kan untuk melengkapinya.
0: Iya.
3: Iya. Nah, itu Cek Dola ya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Untuk Cek Dola ya, selamat bertugas, Be.
0: Terima kasih, Cek.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Terus juga semoga
0: ada rezekinya. Amin, nanti juga kami doakan juga. Sehat selalu ya.
3: Gaya, semoga cepat sehat ya.
0: Oke.
3: Okay. Pulih ya.
0: Ya.
3: Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, 3 lagu, 3 penelpon. Kita lanjut kembali dengan nantinya dengan penelpon selanjutnya sesi yang ketiga.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek.
3: Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku, banyak jenis viral.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali di Bepadu Pro Dangdut sesi yang ketiga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar Cita?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, dulu sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi suaranya agak selat-selat dikit.
0: Iya, biasa itu. Biasa tenggorokan atau penyakit. Iya.
1: Iya, radang.
0: Iya.
1: Banyak-banyak nyemerangan.
0: Oh, siap. Siap. Iya.
1: Ecaknya tadi ngajar ya.
0: Iya, padahal sebenarnya itu juga lah. Wah, Ecak Ita lagu apa, Ecak?
1: Lagunya Lesti sudah nyanyi belum?
0: Belum.
1: Belum ya? Aku ada yang punya, ada yang punya apa Pak itu judulnya?
0: Ada yang punya ya.
1: Ada yang punya
0: ya? Ya kalau cerita ya ada yang punya ada apa?
1: Oh iya.
0: Ya aku ada yang punya.
1: punya ibu dan bapak.
0: Iya.
1: Yang pastinya kan?
0: Iya ada yang punya benar Lesti. Iya. Mama no kabarnya sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau
0: nelpon
1: sehat,
0: Arti. Yo, namanya kalau nelpon namanya sakit ya.
1: Bukan, masalahnya kan, ya kalau tidak ada masuk kan berarti monitor baik, tidak ada masuk. Bukannya berarti kalau sehat.
0: Iya, cek.
1: Taruh cek, ini.
0: Masuknya?
1: Keduluan.
0: Iya, cek.
1: Nah, banyak peminat kan? Jelan, alhamdulillah.
0: Iya, iya. Jelas kalau apa apa?
1: Apa? Ah, kenaannya diutanya.
0: Tidak ada apa tadi?
1: Tadi ada Bang Helmi.
0: Yo, jarang masuk.
1: Yo, alhamdulillah lah galak masuk anak perempuan.
0: Yo.
1: Berkat Cik Dola yang siaran.
0: Tidak juga. Suara serasa becek mana? Iya lah ya. Mana?
1: Boleh dikirim?
0: Boleh kirim, silakan.
1: Kirimnya untuk Sisi ya, Cik Asmi sama ini ya, Cik Asmi Asmin ya,
0: iya,
1: sama ini apa, Elinya juga ya, tadi ada Titik juga ya.
0: Iya, Cik
1: Suwanyo ya, untuk Pak ini, Pak Asan ya, yang ditanam mas ya.
0: Iya, Cik.
1: Ibu, mudah-mudahan sehat ya, Pak, Bu.
0: Iya.
1: Untuk Mang ini Jenal ya, sama Bu Siska ya. Pak Sarso, ini Cik Sarso yang ada di Kenten
0: ya.
1: Sama Cik Asmi juga ya. Nah, lama gak masuk, mudah-mudahan sehat ya Cik Asminya.
0: Iya Cik.
1: Sama ini, Mang Harun. Jumat merah.
0: Oh iya benar.
1: Ya, Kei Harun.
0: Iya. Kei Harun.
1: Sama Bibi ya.
0: Nah.
1: Mudah-mudahan sehat ya. Untuk siapa lagi? Untuk Sarus, sama Raranya,
0: Ya.
1: Untuk ini, Irin.
0: Irin.
1: Wajannya juga,
0: Irin.
1: Cek aku yang di situ tuh, Mang Akbar. Sama Cik Alisa juga,
0: Ya.
1: Sama Mang Hendra Widodonya, Mang Hendra Sayangnya,
0: Ya.
1: Mang Hendra Widodonya sama adik Kartini,
0: Ya.
1: Sama adik Lisa ini,
0: Oke. Okay.
1: Sama ini apa Mang Iwan, sama itu sama itu Yeni ya Pak?
0: Iya.
1: Adi Pitung itu.
0: Betul.
1: Nah, itu rombongan di Ketapat ya lah. Untuk ini, untuk Simon nih, untuk Simon pribadi.
0: Iya benar.
1: Sama Cek Siti Aisanya ya.
0: Coba.
1: Kalau baik Cek.
0: Kalau ya.
1: Sama okay. Terkecuali.
0: Terima kasih Cek.
1: Ya, spesialnya untuk abangku
0: dulu
1: lah.
0: Iya,
1: caca. Iya, sehat walafiat.
0: Iya, wah, iya, iya.
1: Dola.
0: Ya.
1: Selamat siaran.
0: Terima kasih. Lalu,
1: hati-hati masih lama kan?
0: Iya,
1: sampai
0: cik.
1: Jam 12 ya.
0: Sampai jam ya. Suara aku lagi cek ini cek.
1: Kalau lembur.
0: Iya, kalau lagi suara bagus lanjak-lanjak kan sampai pagi cek.
1: Udah uli ya.
0: Kita ladas ya.
1: Ya, sudah. Pokoknya doa yang terbaik lah ya.
0: Amin.
1: Oh, untuk spesial untuk Cik Ayah ya.
0: Iya, Cik.
1: Besok.
0: Besok masuk lagi, besok.
1: Siaran lagi ya.
0: Iya, amin.
1: Sama angkalnya juga ya.
0: Iya.
1: Cik, makasih.
0: Sama-sama, Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama sesi ketiga ya. Sesi ketiga ya. Nggak terasa ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Maduntak lah gudang, Dut.
0: Iya, dengan siapa emang?
2: Dari Ogan Ilir.
0: Siapa tuh, Mang?
2: Jodoh di tangan Tuhan.
0: Lagunya Jodoh Tangan Tuhan.
2: Mang Johan.
0: Oh, Johan.
2: Apa kabar, Teh?
0: Jodoh Tangan Tuhan ya. Oh, nah itu.
2: Apa kabar, Teh?
0: Baik, Mang Johan. Aku selalu manggil bapakku dewek.
2: Bapak kamu Johan
0: namanya. Iya, almarhum.
2: Almarhum.
0: Ya. Iya. Ayo, ayo.
2: Denang itu lagu, Cek.
0: Lagu apa, Mang?
2: Lagunya apa ya?
0: Apalah.
2: Buta Karena Cinta.
0: Noh, lagu ngabal. Buta Karena Cinta.
2: Dari Mansur S.
0: Uh-uh.
2: Ado yo.
0: Cari dulu, Cek. Ado, Cek.
2: Ado.
0: Ado.
2: Kirim dikit yo, kenalan bae dulu, Cek.
0: Iya. Ah, jarang masuk, eh.
2: Iya. Uh-uh. Untuknya Cek Irin yo. Cek Sainal,
0: iya,
2: Cek Robi, Cek Yatin, Cek Simon,
0: okay.
2: Cek Hendra, Mengujo, Pak Fed,
0: yo,
2: Cek Asme sama wong rumahnya, Lagunya ada, Cek?
0: Lagunya ada.
2: Ya itu Cek ya, makasih waktunya, Cek.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan beda sesi dan juga beda jam ya. Mansur kami putar ke hadap apa. Ya dekat-dekat lah. Kalau misalnya dekat sesinya dekatnya itu yang tak baca ya. Oke, Dor, kita lanjut kembali untuk lagu selanjutnya. Diatur nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ki Agun?
3: Alhamdulillah. Saya celola kalau lagi studio itu sehat namanya.
0: Sehat yo.
3: Jadi tak usah bertanya lagi.
0: Ya ada tu, ada sehat tapi cak dalam badan.
3: Demam nak ke studio tu.
0: Cak aku nak kan agak kurang dalam badan kan tapi kamu sehat.
3: Tidak apa-apa, kurang dikit
0: tuh. Iya, asal jangan kurang banyak ya.
3: Jangan baik
0: TK Apar. Oh, TK Apar itu susah.
3: Jauh-jauh
0: kau. Oh, jauh balak ya.
3: Iya. Itu sama kita.
0: Iya, benar.
3: Walaupun dah kasih duit, tidak apa-apa.
0: Ngap.
3: Asal badan sehat.
0: Oh, itu lagu ini, Kospos apa? Walau tak punya uang ya gitu. Bohong ya.
3: Kalau banyak duit badan sehat tambah hebat itu.
0: Lah itu lemaknya.
3: Nah, itu yang tindaknya. Iya, mudah-mudahan lah jadilah sukses.
0: Amin, sama-sama Cik Kiai Harun juga. Okey, aku juga sehat selalu yo.
3: Tambah
0: pecah baik target
3: gitu lah. Apanya besar apa? Ya lah. Penantian baik.
0: Nak ngapa siapa ditanti tu? Wong ada dekat rumah. Halo. Halo penantian ya.
3: Iya.
0: Siapa yang nanti? Banyak
3: nanti.
0: Mansur sudah.
3: Mansur S.
0: Sudah tiga nyanyi ke menges yo. Yang lain dah.
3: Itu yo.
0: Iya.
3: Udah boleh yo.
0: Tak boleh deketan pula waktunya.
3: Anu baik, rindu bayangan baik.
0: Ya, ada penantiannya Muksin Alatas ada ke lah? Ada ke lah?
3: Ya, Mustika baik. Titik tanda lah.
0: Oh, Mustika boleh. Lagu lawas. Ya.
3: Ada ya, cerita lah.
0: Boleh.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih sebelum diputar ke yo.
0: Ya, sama-sama.
3: Semoga keluarga sehat galo.
0: Ya.
3: Yo,
0: cek dolar
3: mak
0: itulah juga. Sama-sama. Yo sini juga sana, juga sama. Yo.
3: Terima kasih yo.
0: Sama-sama.
3: Yo,
0: kalau
3: coba.
0: Lah yo.
3: Yang dengar ke acara ini. Yang betina yang kedua, yang pertama tu tadi.
0: Yohan.
3: Yo.
0: Yohan, Cik Yohan.
3: Terima kasih.
0: Cik Yohan.
3: Oh,
0: yang ni pun yang tadi Cik Ita.
3: Iya.
0: Cik Ita. Iya.
3: Terima kasih.
0: Yo.
3: Cik,
0: Cik Dola.
3: Singgolannya.
0: Yo.
3: Payu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Harun ya. Ibu Kiai Harun silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oh, apa kabar Cik Arabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat yo.
4: Apa kabar Dola?
0: Hah?
4: Sehat Dola.
0: Yo, malah sehat-sehat kejingoan suaranya.
4: Cecak sehat.
0: Sehatnya
4: lah, jangan cecak.
0: Iya. Karena faktor cuaca, ya ngat ngalah ke cuaca, gawe dewe.
4: Alhamdulillah cuaca pada dingin itu enak. Panas lemah.
0: Iya.
4: Panas dingin ya.
0: Iya cek.
4: Lagunya apa tadi?
0: Apa?
4: Oh, penampilan dari apa tadi? Laju kelah.
0: Laju kelah.
4: Iya dari siapa dari Muksin tadi?
0: Muksin ya, penantian. Oke.
4: Iya. Kiai Harun tadi ya.
0: Iya cek.
4: Ya benar dari orang
0: dengan iya. Sudah juga. Lah sudah keempat kamu nih be lewat deh. Dah sadar aku.
4: Lah tiga katanya. Dulu utang kalau be dapat lagi jangan. Itu lesen dia anu
0: lah. Eh dah pulang. Bonus. Tidak lagi. Kirimlah.
4: Kirim untuk
0: Arun
4: tadi.
0: Ah iya.
4: Foto cerita ada Mang Johan tadi kan?
0: Ya.
4: Johan. Yo di Tanjung Batu kan?
0: Mm-hmm.
4: Salam kenal baik Mang Johan.
0: Yo, ya tahu keluarga lainnya mang ajak Miron.
4: Orang diri kan?
0: Ahi sambungi.
4: Di Jawa tu kan ya lah orang lain kan? Contoh Bang Putra Banten.
0: Iya iya.
4: Madi Korami. Posisi Mang Uju Kapong.
0: Iya.
4: Foto 35 juga kan?
0: Mm-hmm.
4: Irin, Toizan.
0: Iya iya.
4: Ada di tunggak anjingnya juga, ada Andra juga kan, ada Cak Asin dengan Cak Aswin, ada Mang Yasin juga kan, ada Mang Iwan Yeni juga, ada Hendra Widodo sama ibunya kan, sama Mang Uswan, Mang Yasin.
0: Yeah.
4: Sudah tuh, ini kan sudah,
0: yeah.
4: Adi Pitung, Adi Sukarame.
0: Yo.
4: Sudah Putra Jalur juga, sudah Tarul dengan Morot, Raranya juga. Udah itu ada Juni juga kan.
0: Iya.
4: Ada Nadia, Kak Sara. Kak Cihani juga kan.
0: Iya.
4: Ada Rian Sudirman juga.
0: Oke. Okay.
4: Ada Pak Kendalan Musiska juga.
0: Mm-hmm.
4: Apalagi ada pula lagi. Kita mau tes lagi. Nggak dapat. Nah, Robi kalau belum. Ya, Robi ya. Yeah. Udah campur lagi ya.
0: Kaget protes, kaget protes jerit-jerit bakar sate.
4: Ada Pak mana ada Citi Aisyah dengan SP Padang.
0: Kan? Eh, ada protes kayak. Ada protes jerit bakar sate.
4: Kampung ini kan. Tentu lagi ada itu juga Mang Bus dengan busnya juga kan.
0: Iya.
4: Ada Wape.
0: Iya.
4: Ada Mang Tozai, Mang Helmi.
0: Iya. Pergi dari kampung sini.
4: Itu ada layak di sini kalau ada layak.
0: Oke.
4: Untuk Walgola, terima kasih.
0: Sama-sama, Cek.
4: Selalu
0: panjang umur. Sama-sama, Cek. Kami doa kami itu juga, Cek. Yo.
4: Mudah lancarkan urusannya ya.
0: Amin, robbal alamin.
4: Kalau balik hati-hati ada layak.
0: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Cik Akbar. Maaf ya, sudah 4 penelpon yang kelewat sudah. Ya, dan kita masih dengar lagu permintaan dari pendengar. Ini dia lagunya.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Ayo dolun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Kita lanjut kembali untuk sesi yang terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Ah?
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bayo, diatur Cherry.
1: Oi. Wadola, apa kabar?
0: Baik, Cik Eli.
1: Alhamdulillah, duit masih banyak.
0: Duit ini nak ngeluarkannya susah. Bukan masih banyak.
1: Sempit ya, tak?
0: Ada duit itu, nak ngeluarkannya susah. Ada oh, sudah.
1: Terima kasih yang miss call.
0: Iya. Oke lah kalau itu. Lagunya apa? Lagunya apa?
1: Lagu ini dari Persik bawa dah.
0: Ya, apa tuh?
1: Mimpi manis sudah.
0: No, oh, mimpi manis baru sore mesti.
1: Injuk gulo kali manis.
0: Iya. Payah kalau meta. Lagu yang salam-salam boleh?
1: Iya, ada kan lagunya?
0: Ada. Oh,
1: salam buat yang miss call dari siapa? Iya. Untuk pengen langkan, pengen Kak Robi. Siti, Mang Ojo.
0: Yo.
1: Mang Ojo terus Mang Ojo Mang Akbar tadi, sama si Alisanya, Fauzan, Irin.
0: Ya, ya.
1: Siapa lagi? Siti Aisyah, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan, terus Mang yang apa? Mang Putra Kelana, Mang Putra Jalur, Mang Putra Banten,
0: ya.
1: Mang Adi Sukarani, Adi Pitu. Terus Anggi, Andra, terus Mang Idham, Pak Darmawan, Mas
0: Ito
1: juga, selamat sore. Itu baik
0: ya, itu baik ya.
1: Yang lupa ya. Maaf lah.
0: Aku maaf ke.
1: Diwakili lah.
0: Iya. Mau mana? Yuk.
1: Nak hujan gak disitu?
0: Hah?
1: Nggak hujan nggak
0: sih? Belum keluar aku nih.
1: Ya mustahil hujan di studio.
0: Iya, cahaya terang ya di luar. Iya.
1: Iya, semoga hujan gitu loh, panasnya.
0: Iya, Cik. Amin.
1: Oke, okay.
0: Yuk, makasih ya.
1: Dadah.
0: Ya, dadah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya, oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut kembali. Dadah terakhir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar,
0: Wak? Wah, oi. Ada Pitung ya? Siapa?
2: Ini.
0: Siapa ini?
2: Pengurutan Wak Dola.
0: Oh, si Sarul, jarang masuk Sarul.
2: Iya. Susah Wak Dola masuk.
0: Ngapo?
2: Rami.
0: Hah?
2: Rami.
0: Uji siapa ini masuk?
2: Susah Wak Dola masuk. Dari buat monitor terus kami, tapi dia tak masuk.
0: Ini masuk. Okay.
2: Padahal ada galak buka pintu juga kan.
0: Aku buka ke besar-besar ya. Iya. Terus lanjut.
2: Lagu ini ya adalah.
0: Lagu apa?
2: Untuk Murembulan ya adalah.
0: Untuk Murembulan boleh.
2: Kirimnya untuk galau-galau ya adalah.
0: Untuk galau-galau.
2: Persingkat waktu kan.
0: Betul.
2: Spesial ya.
0: Untuk
2: adik Rara ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ucapannya salam sayang be Wadola.
0: Iya, Mega Mustika ya?
2: Iya, Mega Mustika.
0: Oke lah.
2: Untuk Wadola ya. Selamat bertugas. Untuk selalu Wadola.
0: Makasih yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bapak Du. Dengan siapa nih, Bang?
3: Raja Lu.
0: Putra Jalur, iya.
3: Iya, Cek. Apa kabar, Cek?
0: Baik, Mang.
3: Serak-serak basah.
0: Mak itulah, Mang, cuaca. Nyala ke cuaca.
3: Nyala ke cuaca,
0: Cek. Awak nakal. Kalau makan jogok. Iya. Sehat, Mang?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagi santai, Bang?
3: Santai, ini.
0: Oke lah, kalau itu, Mang. Pak, ya, Mang, lagu, Bang?
3: Dosa kau anggap madu, Cik
0: Dola. Dosa?
3: Kau anggap madu.
0: Siapa tu?
3: Johnny Iskandar,
0: Cik Dola. Nah, benar. Johnny Iskandar, siap. Ada.
3: Ada, Cik, ya?
0: Ada dong.
3: Oh, kirim-kirim. Untuk galau-galau, Cik.
0: Yuk.
3: Dari A sampai Z, dari 1-1-1, ucapannya selamat sore,
0: Cik. Sore juga, Cik.
3: Cik Dola.
0: Yuk.
3: Tugas. sehat selalu. Balik aja juga
0: ya. Iya, makasih.
3: Itu aja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan sikok lagi, kita buka ya. Agak singkat baik ya, padat ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Apa kabar, Bang?
0: Bye, oh, Indri ya.
4: Rekis lagu, Bang.
0: Lagu apa, Tri?
4: Hah?
0: Lagunya apa?
4: Nah, dari Indri.
0: Iya, lagunya apa?
4: Lagunya Rita Sugiarto, sudah belum?
0: Rita sudah.
4: Acu-acu.
0: Kau acu, ma acu, ya. Acu tak acu.
4: Aduh.
0: Yunita Abibil.
4: Belum diputar kan, Rita?
0: Belum. Acu tak acu, sudah.
4: Hah?
0: Sudah, Rita.
4: Sudah.
0: Iya, ini ada Yunita Abibil, acu tak acu.
4: Lagu ini, Bang.
0: Ah.
4: Kalau sudah. Apa ya? Giba, Bang.
0: Hah? Giba.
4: Tapi versi Sodi.
0: Hah? Halo? Giba?
4: Iya, dari Sodi.
0: Giba. Roma Irama ada sih. Yang Roma Irama, Be. Halo?
4: Ada kan?
0: Ada Roma Irama.
4: Bukan kan yang versi Sodi?
0: Kati. Yang lain mungkin?
4: Roma Irama sudah kan? Belum.
0: Belum.
4: Aman, masih boleh, tak apa-apa dari Roma.
0: Okey lah kalau begitu. Kirim tu siapa?
4: Kena kirim dulu menjadi diputar.
0: Boleh, silakan. Tak nyambung je ni. Okey.
4: Semuanya baik.
0: Iya, iya.
4: Biar tak lama.
0: Iya, iya, iya.
4: Bisa, Bang.
0: Aja. Ya, itu baik.
4: Hah?
0: Itu aja.
4: Iya, Roma Irama.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Okey, ya. Iya.
4: Kirim untuk semuanya, Bang.
0: Iya, iya, iya.
4: Spesialnya buat yang jauh di sana, Bang.
0: Oh, iya, Cacam. Iya, iya. Kalau iya Cacam dengar, ya.
4: Pokoknya, pilih kali Abang tuh ada tuh lagunya. Iya, dari Roma, ada dari Sodik, mana ada.
0: Iya, iya. Siap.
4: Itu, ya, Bang, ya.
0: Ya, oke, okay, makasih.
4: Sehat selalu.
0: Iya, makasih, ya.
4: Banyak umur.
0: Iya.
4: Semoga dalam perlindungan Allah SWT.
0: Amin, ya Allah, amin.
4: Makasih, Bang, ya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gagal-gagal kita cukup sampai sini program Berpadu. Selain waktu kita baca ketemu lagi insyaallah mudah-mudahan, dan tentunya di setiap sorenya ada Berpadu Pro Dangdut ya di Pro 4 Edi Prambang. Dan kali ini Mimpi Manis dan beberapa lagu lainnya.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ingat, perempat informasi serangkat dari perempat. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menegaskan komitmennya adalah mendukung pengembangan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah TMII. Dukungan tersebut juga diiringi dorongan kepada pemerintah provinsi untuk berperan aktif dalam mengelola atau pengelolaan anjungan daerah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa anjungan daerah merupakan cerminan kekayaan kearifan lokal Indonesia. Dan menurutnya anjungan tersebut memerlukan perawatan serta pengelolaan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kebudayaan Maniari sedang menjadi kekuatan lunak atau soft power yang mampu menggerakkan ekonomi budaya dan juga industri budaya, cultural industry di berbagai negara. Oleh karena itu, TMII didorong untuk terus mengedepankan kebudayaan sebagai pondasi utama, terutama dalam membangun ekosistem dan berkelanjutan, inovatif dan relevan lintas generasi. Senada dengan Menbud Fadlizon, Direktur Utama In Journey Destination Management, Febrina Intan juga mengatakan bahwa anjungan di TMII merupakan representasi fisik dari kekayaan budaya Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, kita masuk di dunia pariwisata atau dunia persiaran ya. Pengembangan pantai Sanglen memicu perhatian terhadap keseimbangan investasi dan konservasi. Pengelola mengklaim proyek tetap menjaga kelestarian kawasan Kars. Lokasi pantai berada dalam kawasan Gunung Sewu Global Geopark yang punya status perlindungan internasional. Status ini menuntut pengelolaan berbasis konservasi ketat. Dan pihak pengelola pantai Sanglen, Wahyu, ya, menjelaskan bahwa pembangunan yang mengikuti standar UNESCO untuk kawasan geopark dunia. Mereka menekankan perlindungan ekosistem sebagai prioritas utama. Bahkan menurutnya, seluruh proses dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia menegaskan, integritas alam menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan tersebut. Dan ia menyebutkan bentang alam Kars tetap dijaga untuk mencegah krisis air. Risiko kerusakan permanen diklaim dapat dihindari melalui perencanaan berkelanjutan. Proses legalitas tersebut disebut telah berjalan sejak 2021 secara bertahap dan transparan. Pengurusan melibatkan izin tanah kesultanan dan juga tanah kas desa. Dan di lapangan pendekatan dialog dilakukan untuk merespon dinamika sosial masyarakat di mana pengelola mengedepankan musyawarah dengan warga terdampak. Dan kesepakatan relokasi dicapai bersama kelompok-kelompok sadar wisata setempat. Kompensasinya diberikan kepada warga yang sebelumnya beraktivitas di kawasan tersebut. Ya, ini informasi mengenai polemik yang ada di Pantai Sanglen ya. Pantai Sanglen Yogyakarta dan kami kutip dari air.co.id Jakarta. Lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.
1: Dan diingatkan lagi dulu ya, di menit ke-55 dari pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama Perempat Pro 1 RRI Palembang ya, dengan persiapan nanti pengajian kitab suci Al-Quran. Dan masuk di hari ini beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang sebenarnya di menit ke-1 dari pukul 18. Lalu kita lanjut kembali rangkaian hiburan. Nah, kali ini lagu-lagu bernuansa religi untuk Dul Galgal di Marang Prado, yang tentunya di kesempatan sore hari ini kita awali dengan satu lagu bernuansa religi Palembang ya, dengan Rudat Sultan.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Palembang.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya, dulur, kita kembali di perempat jaga, perempat perimbang ya, dengan program acara selanjutnya. Dan tadi sudah kita ikuti dengarkan bersama-sama berdengar azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Dan saya bertugas pada hari ini mewakili pimpinan staf karyawan Kerati RI Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita lanjut kembali dulu dengan lagu-lagu bernuansa religi islami kesempatan malam hari ini.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan khitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Ya dulu kita kembali dengan lagu-lagu reguler ya di kesempatan tentunya malam hari dengan lagu-lagu reguler dari Sumatera Selatan ya yang biasa kita putarkan. Dan kali ini pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda. Penetapan ini dilakukan untuk menegaskan kembali akan sejarah sekaligus menghidupkan identitas budaya masyarakat Sunda di tengah perubahan zaman. Dan tanggal tersebut merujuk pada momentum penting dalam sejarah yakni perubahan nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Perubahan nama ini dilakukan oleh Maharaja Tarusobawa pada 18 Mei 669 Masehi. Dan peristiwa ini dianggap sebagai titik awal lahirnya Tatar Sunda. Kita lanjut kembali, nanti kita akan lanjutkan informasi yang selanjutnya. Dur galo-galo di mana berada.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: 94, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Ya, lalu kita lanjut kembali ya dengan informasi berikut ini dan masih seputar tentang Tatar Sunda yang ditetapkan tanggal 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda. Dan tadi dijelaskan bahwa diambil dari tanggal tersebut merujuk pada momentum penting dalam sejarah, yakni perubahan nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Dan perubahan nama ini dilakukan oleh Maharaja Tarusbawa bertanggal 18 Mei 669 Masehi. Dan peristiwa ini dianggap sebagai titik awal lahirnya Tatar Sunda. Dan peneliti sejarah FIB Universitas Padjadjaran, Nina Hedi Erlina, menjelaskan dasar historis penetapan tersebut dan menyimpulkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Sunda merupakan lahirnya Tatar Sunda ini. Dan ia menyebutkan rujukan sejarah itu tertuang dalam pustaka Rasya Raisa, ya, I Bumi Nusantara, serta catatan dinasti Tang di Tiongkok, sehingganya memperkuat dasar penetapan 18 Mei 669 Masehi sebagai tonggak awal lahirnya Tatar Sunda secara historis. Dan kali ini mengenai arak-arakan mahkota Binokasi, ini masih ada hubungan dengan Sunda juga, Jawa Barat ya. Di mana menjadi salah satu pertunjukan kirab budaya Tatar Sunda di Sumedang, Jawa Barat. Dan acara ini akan berlangsung pada tanggal 2 Mei, ya, hari Sabtu. Mahkota Binokasi merupakan mahkota yang sangat istimewa. Bukan hanya dari bentuknya terbuat dari emas, mahkota ini juga menyimpan makna kehidupan adiluhung. Dan untuk jadwal lengkap 9 rute kirab budaya Tatar Sunda, di mana pemerintah provinsi Jawa Barat ya menggelar kirab mahkota Binokasi mulai Sabtu 2 Mei. Kirab mahkota Binokasi atau kirab budaya Tatar Sunda ini berawal dari agenda tahunan Keraton Sumedang Larang. Nah, seperti namanya, acara ini akan menghadirkan kirab budaya terkait kerajaan-kerajaan Sunda. Dan acara ini merupakan hajat pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperingati

0: Ya, ingat perempat informasi sekedar di perempat. Dalam beberapa waktu terakhir ini, keberadaan ikan sapu-sapu di perairan air tawar, khususnya di sungai-sungai perkotaan seperti di Jakarta, semakin menjadi perhatian. Populasinya meningkat pesat dan sulit dikendalikan. Singgungnya mendorong pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pembersihan massal di sejumlah aliran sungai. Fenomena ini tidak tegak dewek, tapi berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, yaitu masuk pada berkembangnya spesies asing invasif di ekosistem perairan Indonesia. Dan ikan sapu-sapu berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan. Spesies ini awalnya masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1970 hingga 1980-an sebagai ikan hias yang digunakan untuk membersihkan akuarium. Kemampuannya dalam memakan alga membuat ikan ini populer di kalangan penghobi. Namun ketika dilepaskan ke perairan umum, baik sengaja maupun tidak, ikan ini mampu bertahan dan berkembang dalam jumlah besar. Salah satu faktor utama yang membuat ikan sapu-sapu sulit dikendalikan adalah kemampuan reproduksinya yang tinggi. Dalam satu siklus, ikan ini dapat menghasilkan antara 1.000 hingga 5.000 telur dengan tingkat kelangsungan hidup yang relatif tinggi. Selain itu, ikan sapu-sapu dapat mencapai usia dewasa dalam waktu 6 hingga 12 bulan dan memiliki umur hidup yang cukup panjang, yaitu hingga 10 sampai 15 tahun. Dan perilaku reproduksinya juga mendukung keberlangsungan populasi ikan jantan, diketahui menjaga sarang dan melindungi telur hingga menetas. Di sisi lain, kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan sangat kuat, dan ikan ini bisa hidup di perairan dengan kualitas yang rendah. Dan dulu galau-galau, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, Lur, kita lanjut kembali dengan irama Batang Hari 9 di kesempatan malam hari ini untuk lokal-lokal dimana berada. Dan satu lagu sebagai tembang selanjutnya, kali ini ada Rujung Besira dengan Tawakal.

Ya, dulu kita lanjut kembali dengan Irama Batang Hari 9 pada malam hari ini. Dan masih membahas mengenai iwak sapu-sapu tadi ya. Dan masalah utama yang muncul bukan hanya karena keberadaan ikan sapu-sapu, tapi juga kondisi lingkungan yang sudah tertekan, pencemaran dari limbah industri, rumah tangga, dan polusi lainnya membuat kualitas air menurun. Dalam kondisi seperti ini, ikan sapu-sapu justru mampu bertahan dan mendominasi. Dari sisi ekologi, kehadiran spesies invasif memicu persaingan dengan ikan lokal dalam memperebutkan makanan dan ruang hidupnya. Ikan invasif umumnya memiliki keunggulan seperti pertumbuhan cepat dan ukuran tubuh yang lebih besar, atau perilaku makan yang agresif, dan akibatnya ikan lokal yang cenderung kurang kompetitif mengalami penurunan populasi. Dalam beberapa kasus, interaksi antara spesies invasif dan ikan lokal juga melibatkan predasi. Ya, hal ini semakin memperbesar tekanan terhadap keberadaan spesies asli. Ya, predasi ini adalah ikan yang memakan sesama jenisnya. Dan bukan hanya ikan sapu-sapu, sejumlah spesies lain seperti aligator, gar, dan juga arapaima, dan berbagai jenis ikan lainnya juga teridentifikasi sebagai ancaman di berbagai wilayah perairan Indonesia. Dan data penelitian dari BRIN selama periode 1998 sampai dengan 2021 mencatat sedikitnya 50 jenis ikan asing telah ditemukan di Indonesia, dan jumlahnya sekitar 20 jenis dikategorikan sebagai spesies invasif. Sebaran spesies ini mencakup hampir seluruh wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Salah satu contoh dampak nyata terjadi di Danau Mantano, Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai Danau Purba, yang tingkat endemisitasnya tinggi. Maksudnya spesies invasif seperti ikan sapu-sapu dan ikan dari kelompok siklid mengancam keberadaan ikan-ikan endemik, dan bukan hanya hidup di danau tersebut. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa spesies invasif dapat berdampak serius, terutama di ekosistem yang punya keanekaragaman hayati yang unik. Lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, serta dengan Irama Batang Harinya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya dulu satu lagu lagi kita akan putarkan, satu kita akan tutup program acara Sriwijaya sore dan akan lanjutkan Sriwijaya malam. Dan tentunya saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Selain dari rekan-rekan Abbas, saya akan melanjutkan program acara di Sriwijaya malam.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

artis belaga Baim Wong. Ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali. Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
3: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
1: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
3: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
1: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
3: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Dan jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku.
1: Aku mengerti kawan, tenang saja. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
3: Baiklah kalau begitu. Jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi, aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
1: Yuhuu, akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
4: Hai, hai ayam jago. Bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
1: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
4: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
1: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
4: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
1: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
1: Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi?
4: Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Aduh, di mana ya jarum emas tadi? Aduh,
1: waduh, dimana? Kalau sampai jarum itu hilang, Elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencari sama-sama.
0: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu, jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
3: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya? Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
1: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
4: Betul, betul elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
3: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
0: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang CBC dulur-dulur ya. Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kalau tadi sudah dikawani oleh Cek Dola di Sriwijaya Sore, kita sudah masuk di Sriwijaya Malam ya Mang CBC dulur-dulur. Di kesempatan hari ini di Selasa 5 Mei 2026. Aduh Cik Abas yang ngawani Mang CBC dulur-dulur sampai kaget di jam 12 nyo ya. Sudah kita buka perjumpaan kita dengan drama legenda tadi ya, dengan kisah legenda Ayam dan Burung Mas dari RRI Bandar Lampung. Dan tentunya kita berlanjut di Sumsel Bedendang. Pak Yuh, yang nak berpiluan, kita tunggu ya. Kita langsung angkat baik. Halo, Sumsel Bedendang.
1: Selamat malam, siapa?
0: Selamat malam, sama siapa ini?
1: Biasa, siapa?
0: Sama Cik Eli.
1: Itu tahu.
0: Banjir tak di sana, Cik Eli?
1: Alhamdulillah aman, Cik Abah.
0: Alhamdulillah.
1: Di mana-mana banjir, tapi di sini dikit, Cik Abah.
0: Oh iya, di situ malah hujan dikit, eh?
1: Iya, dikit, Cik Abah.
0: Iyo, di sini banjir.
1: Pantai,
0: nah.
1: Tanah apa ya?
0: Ada yang banjir di sini, dekat-dekat iyo, sini.
1: Di mana-mana banjir, di Polda juga banjir
0: tadi. Iyo.
1: Di sosial media tuh banjir kemana-mana.
0: Baiklah kalau cak itu.
1: Semoga cepat surut ya banjir itu.
0: Iya. Insya Allah lah ya. Cuman sebentar ya, dak.
1: Terendam
0: kali. Iyo benernian, Bayu.
1: Semoga cepat surut
0: ya. Amin. Celi, ada lagu apa?
1: Cuba lagu ini, lagu Cik Abas
0: ya. Lagu Cik Abas yang mana?
1: Jadi lagi
0: cak mana belum masih bentuk bentuk kertas kertas kosong.
1: Suruh Wak Dola nyanyi.
0: Enggak apa.
1: Lagu ini tu cak apa? Dongket kering cak.
0: Apa?
1: Dongket kering.
0: No, hujan-hujan main dompet kering mana itu?
1: Masih kering.
0: Payolah kita siap ke lagunya dompet kering. Payo. Untuk siapa?
1: Untuk anak-anak kulit hidup kalau.
0: Indah kalau. Amin.
1: Besok bangun dengan ceria-ceria.
0: Amin. Kenapa?
1: Itu baik.
0: Oh iya, payo. Kalau cak itu.
1: Terima kasih,
0: Cik Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Eli yang ada di Gandus. Ya. Bayu, kita tunggu lagi. Masih yang nak perluan di kesempatan malam ini, Sumsel Bedendang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Dengan Akbar di Rantau Bayur.
0: Cik Akbar di Rantau Bayur. Hujan tak? Alhamdulillah.
2: Hujan tidak?
0: Tidak hujan di sana?
2: Tidak.
0: No, di sini hujan.
2: Deras hujannya?
0: Iya, lumayan tadi deras. Tidak tahu ini lah berhenti belum ini hujannya.
2: Tidak. Tapi ada uap dinginnya, udaranya dingin.
0: Terkirim di sana berarti udaranya.
2: Ya, karena hati,
0: Wen. Jadilah. Wajah Cik Akbar.
2: Belum giliran.
0: Ya hujan-hujan bela ya, jangan sampai banjir. Sini ada banjir berapa tempat nih di Palembang nih. Payolah, Cik Akbar ada lagu apa?
2: Bujang Buntu, weh.
0: Bujang Buntu, oh, tadi ya. Cik
2: ya, tadi nyimbang sampai kering tadi
0: ya. Cik Eli tadi lah dompet kering, ini loh Bujang Buntu ya. Pula hai.
2: Ini spesial untuk Bang Robi
0: ya. Nah, hai dah. Hai, Cik mana nih ya, ini tuh
2: Bang Robi.
0: Ya, dia mau itu hujan.
2: Dompet kering.
0: Dah.
2: Dia nak walas dah ajak juga. Lah Warobi itu kan Warobi yang Warobi ya.
0: Oke, bayo.
2: Untuk Cik Abas, salam sehat.
0: Oke. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga
2: lancar urusannya.
0: Amin.
2: Bayo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Akbar di Rantau Bayur. Kita tunggu lagi. Halo. Iya, sama siapa nih? Oh, Cik Dodong di Sungai Lais. Hujan tak di sana Cik Dodong?
3: Hujan gerimis.
0: Banjir tak di sana tidak? Alhamdulillah. Pak Yoh, ada lagu apa Cak Dodong?
2: Begarehan.
0: Begarehan, Pak Yoh, gitu siap ke? Ada. Begarehan.
2: Gitar bas di malam Rabu.
0: Cakep.
2: Aku terkejut di malam.
0: Cakep.
2: Gitar bas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Dodong di Sungai Lais ya. Kita buka lagi sikok lagi. Kayaknya bisa nih sikok lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum berdenang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkati bro katuh. Ini wong Sungai Lais juga ya?
3: Iya.
0: Cik Ita. Hujan tak di sana?
3: Ya, rente-rente.
0: Rente-rente ya.
3: Kalau
0: baca
3: itu
0: cek dorong kan. Berarti se-area ya di situ ya. Se-area ya. Payahlah.
3: Satu area.
0: Kalau cek itu ada lagu apa nih cek itu?
3: Lagunya minta ini deh. Pembarap.
0: Barep. Bagaimana tulisannya?
3: Pembarep.
0: Pembarep. Pembarep. Karya Simon ya? Oke, Pak Yoh. Kita siap ke lagunya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk cerita di Sungai Lais. Kita hitip dulu di WhatsApp kita ada yang masuk dak. Sementara ini dak katik ya. Yang pasti buat yang sedang monitor nih. Selamat malam untuk Oma Maria di Kertapati ya. Sehat-sehat selalu Oma dan juga mungkin yang sedang monitor juga nih ada Cek Deni di Pelaju, Cek Teo juga eh, Cek Teo ini lagi di mana nih di Sekayu, oke, Cek Erhan, nah selamat, mudah-mudahan apa ya lancar-lancar peh rencananya nak buka jualan yang baru eh produk yang baru, ayolah, kalau Cek itu kita langsung hadir ke peh untuk Mang CBC ya eh. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.

0: Dulur-dulur, kita angkat si kok penelpon terakhir ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju. Banjir gak Pelaju?
1: Pelaju, Ida. Ida banjir, ya? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, ada lagu apa nih, Cek Sisi?
1: Lagu ini berapa tuh?
0: Melati Karangan. Oke lah, kalau kayak itu kita langsung putar ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Cek-Bicek, lagu Melati Karangan jadi lagu penutup kita ya untuk Sumsel Berdendang kayak gitu masuk di program berikutnya Tembang-tembang Tanah Jawa. Jadi untuk yang ikut silakan kita tunggu di Tembang-tembang Tanah Jawa. Tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Inje Sugeng Dalu, mas-mas, mbak-mbak, ketemu kita ing acara nih tembang tanah Jawa, Kang Dolanan tembang Jawa ya, mangga gabung liwat telepon atau liwat WA ya, karo kulo Abas sing bakal ngancani mas-mas, mbak-mbak nganti acara nih rampung jam 11 nanti. Lagune dibuka dengan lagune Sunda ya. Ini bahasa Jawa tapi logatnya logat Sunda. Dengan Friska tadi budak jalanan. Nah, untuk mas-mas, mbak-mbak silakan ditunggu kebersamaannya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan Pian.
0: Pian di mana Pian?
1: Di Talang Balai.
0: Di Talang Balai. Pian.
1: Oh.
0: Kita lagu-lagu tanah Jawa nih. Boleh Jawa Barat, boleh.
1: Barat India boleh.
0: Lagu Jawa Timur boleh, Jawa Tengah boleh.
1: Lagu Inggris boleh.
0: Kalau Inggris lah lewat gitu.
1: Lagu India boleh, India.
0: India jangan, enggak boleh. Agak joget kalau wong laju. Joget sambil makan bunga pohon kalau gage.
1: Joget sambil makan pisang.
0: Di deket-deket pohon pisang ya jogetnya.
1: Sambil goyang-goyang ya.
0: Pak Yo, ada lagu apa nih atau dipilihkan?
1: Lagu itu Campur Sari berarti lagu Jawa ya.
0: Campur Sari boleh, yang mana?
1: Lagu apa ya? Lagu dari
0: lagu apa?
1: Didi
0: Kempot boleh, kita siap ke lagunya eh untuk Didi Kempot. Ada nih sih kok lagunya, lagu Campur Sari. Sama Cik Abas di sini.
1: Oh Cik Abas. Sama
0: mana?
1: Sama bagus aja suaranya.
0: Ais. Cik Pian ada lagu. Ada lagu mau kirim untuk siapa nih?
1: Baca kirim
0: ya. Untuk boleh.
1: Aku kirim ya. Aku baru menister siapa? Yang ada yang masuk tadi ya.
0: Yang masuk tadi yang di acara sebelumnya ya.
1: Yang sebelum jam 8 tadi lah yang masuk belum.
0: Banyak.
1: Banyak yang malum lah aku udah dengar ya.
0: Iya.
1: Yang masuk tadi ya.
0: Yang masuk tadi.
1: Selamat malam ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga Nadia, Leta, juga Cela, ada Mang Hendra, Papa MG juga, Mang Pus juga, ada juga Mang Yono, Yud, ada juga siapa lagi, Mang Nati juga, Mang Nati, Mbak Pipit juga, Bundayana. Yang di Jambi siapa Cik?
0: Di Jambi? Siapa?
1: Siapa ya? Ada yang di Jambi
0: tu. Di Jambi siapa ya? Nggak lupa.
1: Siapa yang itu? Nama Cik Ika apa ya?
0: Nah?
1: Siapa ada nama Ika tu?
0: Nah, kurang paham. Lupa.
1: Kan yang gala-gala masuk ya, kirim ya.
0: Pokoknya tuh yang di Jambi lah ya.
1: Ada juga Mang Iwan di Kertapati ya.
0: Mang
1: Iko ya. Pokoknya segala-gala lah.
0: Oke, ya. Siap.
1: Ucapannya selamat malam ya. Buat yang lagi makan pisang,
0: Iya,
1: selalu siapa pengen juga.
0: Asik.
1: Buat siapa tuh sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Tahu apa judulnya?
0: Judulnya dipilih ke Nanggap dari Didi Kempot.
1: Jadi, aku kira itu Pak siapa?
0: Payu, Payu.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mas Pian ya, kalau Tanah Jawa ini Mas Pian. Kebetulan tadi dipilih ke dari ganti lagunya ya. Didi Kempotnya kita pilih ke Lengu Esok Muli Esok, pergi pagi pulang pagi campur sari. Oke lah, masih kita tunggu untuk yang nak ikutan di sini. Halo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Mas apa?
0: Sugeng dalu.
2: Pawarto se.
0: Api insya Allah. Ini sama Mas Kliwon ya?
2: Nano Pak Desuripto.
0: Oh Pak Desuripto. Di mana Pak Desuripto?
2: KM 14.
0: Iya, hujan enggak di sana?
2: Gerimis siang tadi yang hujan.
0: Siang tadi hujan. Oh, sekarang sudah gerimis ya?
2: Iya, ini sudah terang ini malah.
0: Oh, sudah terang malah, alhamdulillah. Iya. Pak De, ada lagu apa?
2: Lagunya Jambu Alas, Mas apa?
0: Hah?
2: Jambu Alas.
0: Jambu Alas.
2: Iya, biar penak
0: lengan nggolek ya. Ah, sik. Jambu Alas.
2: Kentun-kentun nggih.
0: Heeh.
2: Nggih kagem Kang Maman. Kali Mbak Pipi teng Talang Betutu. Ato nggih teng Talang Betutu. Terus aja Pak Cumakir, kali Mbak Iyem terus Kak Jati. Terus aja Niki Sinten Nadia satu. Terus ada Mang Anomo Mas Endro Widodo. Terus ada Sinten Male Sinten Mbak Putri Teng Sungirengit. Terus ada Mas Edi Saputra kali Mas Suwarni. Kali Mas Ramot Jantan Yiki Teng Budi Ngo. Jantan si Jantan Lali.
0: Lali. Sopo Sopo meneh
2: Jantan Yiki Teng Pak Hasan.
0: Pak Hasan.
2: Pak Tanda. Mas Paujan. Teng pun dene teng lilin. Nggih,
0: kagem sedaya mawon. Iya. Yo sekare
2: tenun Mas apa?
0: Tadi
2: sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun juga untuk Pak De Suripto ya. Sehat-sehat selalu juga. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Adi itu siapa?
0: Oh Adi, Mas Adi ini ya. Di Kertapati ya.
3: Kenyang
0: tuh,
3: udah
0: masuk. Kejut dewe ya?
3: Pisang pian
0: lah dia. Lagu apa nih? Tanah Jawa.
3: Apa
0: coba? Dipilih ke atau?
3: Apa lagi?
0: Mendem
3: kangen. Beri lagu mendem kangen.
0: Mendem kangen. Siapa yang nyanyi?
3: Tidak tahu siapa.
0: Coba kita cek dulu mendem kangen. Aduh ya lagunya memang ya. Mendem kangen. Oh ada. Ada. Kita siapkan.
3: So, Pak Desito tadi. Ya, Talang Balai tadi. Nadia. Anggi, Sisi. Jimmy, Wakset, Iswan. Mang Hendra Widodo, Mang Yasin. Mang Iwan, Berang Ceni. Suman Buradi, Rian Sirman. Pen, dua-duanya. Mang Uji, dua-duanya juga. Akbar, Malisa. Satu lagi Parole, Azim, Marara. Kita itu. Ada Robi, Ramakasi. Fauzan, Mungputra Banten. Ada lagi Mahadiswarami. Ada Nasir.
0: Oke, siap.
3: Amin
0: ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thomas Adi di Tiga Ulu. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa? Ikutan hadir Mas Ambas. Iya. Karena kita lagu Tanah Jawa ya. Oke, untuk Mbak Alma Abu Bui Bulan kita coba siapkan. Kalau kayaknya Bu Bui Bulan bisalah kita hadirkan ya. Untuk Mas Abbas terima kasih banyak. Semoga Mas Abbas sehat senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Iya, tapi apa ya? Kayaknya Mas dulu lah. Karena ini nyampur juga. Lagu-lagunya dari Jawa Barat bisa, Jawa Tengah bisa, Jawa Timur bisa, pokoknya tanah Jawa dari ujung ke ujung ya. Dari Kang Mas mungkin ya. Mbak Alma bisa aja. Kenapa jadi Betawi kita? Nanti kita buka lagi untuk kebersamaannya ya, untuk Mas-mas dan Mbak-mbak ya. Tetap bersama kami di Propas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Masih bersama kami di teman-teman Tanah Jawa ya, masih kita tunggu untuk kebersamaannya ya, mas-mas, mbak-mbak, kang mas, apa nih, neng-neng kali ya. Halo.
1: Halo Jabar.
0: Halo juga. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Jabar?
0: Alhamdulillah Cik Asmi.
1: Lagu-lagu Jawa,
0: Cek. Lagu-lagu Jawa gitu.
1: Aku enggak baca bahasa Jawa, Cek.
0: Enggak apa-apa.
1: Tak lagu ini baik, Cek.
0: Lagu apa?
1: Lagu Jaran Goyang.
0: Jaran Goyang.
1: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya Jaran Goyang. Aduh dah. Jaran Goyang, Jaran Goyang. Ayolah kita siap ke lagu.
1: Mirip dikit, Cek, ya.
0: Payu.
1: Untuk Cik Nadia di Sukabangun. Untuk Pak Ujan. Untuk Cik Akbar. Untuk Bang Adi Sukarami. Untuk Bang Putra Banten masuklah. Untuknya Cik Itah di Sungai Lain. Untuk galau-galau, Cik. Untuk Adi Pitung, Cik.
0: Ayo.
1: Ya,
0: Cik Abang,
1: tunggu
0: kalau ni. Okey,
1: Cik Abang, selamat
0: bertugas,
1: semoga selalu
0: lancar rezekinya. Salam buat Cik Aspin ya.
1: Masuklah Cik Maria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Asmi ya. kalau acara ini kan panggilnya mas-mas, mbak-mbak ya. Mbak Asmi sama Mas Aspin ya yang batuk di belakang tadi. Halo.
2: Halo, Sugeng Dalu, Mas Asbar.
0: Sugeng Dalu.
2: Pripun kabari, Mas?
0: Ape iki sopo?
2: Iki sama Anggita, Mas.
0: Oh, Anggita. Mbak Anggita di Pusri. Mbak Anggita ada lagu apa?
2: Sakari dari Happy Asmoro.
0: Happy Asmoro?
2: Aku tenang. Aku tenang.
0: Aku
2: tenang.
0: Aku tenang. Tulisannya kayak mana tuh?
2: Kayak biasa, Mas.
0: Aku tenang.
2: Itu judulnya baik yang bahasa Indonesia. Jawa.
0: Aku tenang dari Happy Asmoro. Oke, kita siapkan lagunya. Kirim-kirim.
2: Kirim kintun-kintunnya. Tadi ada apa yang pertama tadi?
0: Tadi.
2: Ada Ayu Nadia, ada Kak Adi Pitung, ada Mang Hendra Widodo, ada Mang Helmi, BMI, Akbar, Mama. Mak Syaf Elisa, Mbak Kak Rian, ada lagi Mbak Pipit, Kang Maman, ada Ayah Sabari, ada Mbak Pipit, sudah ya. Sama Fauzan, ada Mas Asbin. Sedoyo Mawon aja, Mas.
0: Sedoyo Mawon, oke.
2: Untuk Mas Abah, Swiss. Kerja sampai rampung. Itu aja. Assalamualaikum, Mas Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mas Mas Mbak Anggita ya, yang ada di Pusri. Lagunya kita coba siapkan ya. Boleh si Cimene, si Cimene. Halo.
3: Ya, halo.
0: Iya. Bang Dalu juga.
3: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam sama Mas Fauzan ya.
3: Nggih, Mas.
0: Ada lagu apa malam ini?
3: Lagu ini napa niku nggih? Saking tak dikin, Mas, coba.
0: Apa?
3: Tak dikin.
0: Apa tuh?
3: Dari Cak Dikin, Bang Abah.
0: Cak Dikin.
3: Apa di sana?
0: Coba kita cek dulu Cak Dikin. Cak Dikin ada Cinta Tak Terpisahkan.
3: Nah itu Bang Abah.
0: Cinta tak terpisahkan ya. Duet ini ya.
3: duet.
0: Oke, okay, kita siapkan lagunya.
3: Oke, kita kinten salam aja.
0: Kinten-kinten, oke. Okay.
3: Kangen iku awan tembang ya. Lalu. Kita selalu kangen Pendi wonten mangan kali wonten gasing. Kangen Mas Putra Banten, kangen Mas Akbar. Mas Arfin kali Mbak Sening ya. Ya kang Mas Rian, Mbak Sisi, Pak Sofari, kang Pak Disurito, wonten kalian selok sekawan ulas wong ya. Lalu kita kang Mbak Eli, Mas Ropi, Mas Ruju wonten Sumelilin, Mas Iwan wonten Ketapati, Mbak Nadia, Mas Hendra Widodo, kita kang Miki, Mas Putra Jalur wonten Jalur. Nggih. Atau Mas Adi Pitung ya Mang niki. Akang Pakde niki. Pakde Pakde Sereto wong nggih. Akang Mang Adi wonten KM niki. Sekarang nggih. Akang Sedaya Mawon Mas.
0: Oke.
3: Kak Mas Abbas, cukup dahulu.
0: Diu.
3: Bisa terlupakan keluarga Mas ya.
0: Amin.
3: Tersuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun juga untuk Mas Fauzan ya. Dengan Yasin. Sepertinya bisa satu lagi. Halo.
4: Halo,
0: Sugeng Dalu sama Mas Doni ya.
4: Iya, sama.
0: Di
4: apa
0: kabar di Radial.
4: Ya. Sehat mengapa sih?
0: Insyaallah sehat, Mas Doni.
4: Gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini kayaknya dingin ya karena habis hujan. Ada lagu apa nih, Mas Tony?
4: Ini lagu
0: Jawa.
4: Jawa
0: dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur.
4: Perahu layar aja.
0: Perahu layar boleh, kita siap ke lagunya.
4: Kinten-kinten Bang Abbas.
0: Boleh.
4: Ini ada penggemar Bang Abbas nih, Nikel ada di sini, Iwan ya.
0: Siapa tuh?
4: Penasaran dia sama Bang Abbas ya. Kalau kami lah sudah nih
0: Bang Abbas lah
4: temen. Iya, ganteng besar tinggi omnya.
0: Asik.
4: Tapi tujuh rambut Bang Abbas itu lah.
0: Asik.
4: Ada dikirim ke Anggita tadi Bang Abbas ya. Ada Adi Pitung atau Mbak Pipit di telpon sama mamanya.
0: Oke.
4: Mbak Nadia juga.
0: Sedoyo
4: KB lah Bang Abbas.
0: Oke, siap.
4: Fotokopian yang sudah masuk tadi ya. Bang Abbas ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Bang Abbas, selamat tugas sampai tuntas. Baju kesehatan. Baliknya hati-hati deh lah.
0: Siap.
4: Makasih Bang Abbas.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Don yang ada di Radial ya. Oke lah kalau gitu, kita langsung hadirkan lagu-lagunya untuk lagu-lagu Tanah Jawa.
5: Ayo dulur, kita bersama-sama lestarike budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana nih?
3: Jakarta lah, cari kerja.
2: Gak balik ke kampung?
3: Ngapain, enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
4: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
4: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Baik, masih kita tunggu untuk kebersamaannya ya, untuk tembang-tembang tanah Jawa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu juga, sama siapa nih?
1: Sama Akbar.
0: Oh, sama Mas Akbar. Ya, alhamdulillah sehat ya. ada lagu apa nih?
1: Saumpomo.
0: Sopo sing nyanyi ne?
1: Ora kruan.
0: Saumpomo ya. Coba kita cek dulu. Boleh.
1: Ada orang kenyok. Untuk Mas Abah, salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, sudah lancar urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Langnya hati-hati ya.
0: Okay, siap.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Akbar Rantau Bayur. Boleh. Halo. Iya, Sugeng Dalu juga. Sama siapa?
2: Dari Mas Dodong.
0: Oh, dari Mas Dodong. Mas Dodong, lagu opo?
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat yang mana?
2: Es Lilin.
0: Es Lilin. Boleh, kita siapkin lagunya Es Lilin.
2: Untuk Mas Abasnya.
0: Hampir
2: di jas. Malam Rabu.
0: Cakep.
2: Makan kerupuk, duduknya melamun.
0: Cakep.
2: Mas Abas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Dodong ya, Es Lilin. Kita kasih versinya Siti Nurhalizah ya. Boleh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Sanggeng Pan Pemulusan Pak Salimun.
0: Pak Salimun.
3: Iya, pendengar setia.
0: Oh, mantap. Sama Abas ini.
3: Oh, Sanggeng Abas. Sugeng Jepang ya, Mas Abas.
0: Sami-sami. Kinten. Kinten,
3: oh,
0: Kinten.
3: Sekari.
0: Sewukuto. Oke, kita siapin.
3: pendengar radio pro kawan. Dari A sampai Z. Sinanjar Rahayu Wibeto tepi ing sampai kolo.
0: Siap.
3: Mas penyiasin tenan ini.
0: Sama Abas.
3: Oh, Mas Abas. Kalau acara kami ini. Kita ambilakan urusan pun.
0: Amin.
3: Dengan sehat Rahayu Wibeto.
0: Amin.
3: pikirkan untuk rezeki engkang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Makan angin tul matur buat beliau mencari 40 kulonjuan api.
0: J.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat untuk Mas Salimun ya, Pak Salimun di Pemulutan. Baiklah, untuk semuanya kita hadirkan dulu lagu dari Soimah Nyai Randah ya, sebelum lagu-lagu tadi tetap bersama kami untuk tembang Tanah Jawa.
4: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa

0: Baik, masih kita tunggu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Sugeng Dalu. Sama siapa ini?
1: Ini kali Putra Jalur siapa?
0: Putra Jalur. Putra Jalur. Ada lagu apa?
1: Ulo Sekar.
0: Halo?
1: Satu.
0: Hmm?
1: Halo?
0: Halo, ya? Yeah? Apa?
1: Lagu Tatu, Mas Abbas.
0: Tatu? Oke. Okay. Tulisannya kayak mana, Tatu?
1: Ya, Tatu.
0: T-A-T-U-T. Tatu.
1: Yeni Inka, Mas Abbas.
0: Yang nyari siapa?
1: Yeni Inka.
0: Yeni Inka. Oh, ya, oke, okay, oke. Okay. Kita siapin lagunya.
1: Sinten, kan?
0: Sinten.
1: Kinten-kinten kali
0: Wau
1: sing mepet-mepet Mas Fauzan gitu. Mas Akbar, Mas Putra Banten, Pak Desa Bari, Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing, Duki, Irin, Kinten Duki, Wau Mas Salamun gitu. Salamun, salam kenal nggih.
0: Salimun.
1: Enten iki Mbak Ita, Mbak Sarah, Mbak Anggi, Mbak Ani, Mbak Cini, Mbak Eli nggih. Mbak Ani wau enten mlebet. Mbak Suwarni, Tengkuri. Mbak Disumito. Terus Mang Adi Petung. Mas Adi Sukorami. Dan Mas Iwan kali Mbak Yeni gitu. Hendra Dayangan, dan Mas Hendra Widodo, Mbak Sipit, Mas Pet, Miss Wan, Mas Robi, Mbak Sisi, Mangucu 035 gitu. Dan Mangucu Sako. Sinten wae Mas Abbas.
0: Kenapa?
1: Pen kula.
0: Kenapa?
1: Lupa, siapa lagi Mas Abbas?
0: Oh, ya siapa lagi? Yang diingat aja.
1: Ini Sedaya Mawon ya Mas
0: Abbas? Mas Sedaya Mawon, oke.
1: Ucapannya Sugeng Dalu, Matrahyalaya Mawon.
0: Oke.
1: Mas Abbas, Mas Tugas.
0: Yuk.
1: Mugi sehat selalu, langsung bikin griyo.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Atas waktu ini,
0: Berucapke
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Putra Jalur ya, terima kasih. Boleh satu lagi kayaknya nih. Halo.
2: Halo, mikrofon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Bunda Suwarni, Mas Abbas.
0: Oh, Bunda Suwarni.
2: Yang barusan disenggol sama siapa tadi?
0: Nah, langsung ini ya, langsung nyetrum ya. Bunda Suwarni di mana, Bun?
2: Ngebel nggak bisa-bisa.
0: Bunda di mana, Bunda?
2: Mulai tadi tuh ngebel nggak bisa-bisa.
0: Oh ya, Bunda Suwarni di mana?
2: Pulau Rimau.
0: Pulau Rimau.
2: Iya.
0: Oh.
2: Sering masuk loh.
0: Oh iya ya. Sama saya pernah kah?
2: Ya sama siapa juga.
0: Oh pernah. Oh iya. Oke.
2: Ini suaranya kurang gini ya Mas, lagi kena flu ini.
0: Oh nggak apa-apa Bunda. Bunda ada lagu apa?
2: Lagunya tadi Pro udah kayaknya ya Mas. Terus sekarang apa? Perawan Kalimantan aja.
0: Perawan?
2: Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan. Nah, sebentar kita cek dulu. Oke, kita siapin lagunya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Kirimnya untuk semuanya aja.
0: Oke, siap Bunda.
2: Ya ada gitu aja Mas ya.
0: Oke Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Suwarni yang ada di Pulau Rimau ya. Lagunya sudah kita siapkan ya. Untuk Mas-Mas dan Bamba yang pasti matur suwun ya untuk kebersamaannya malam ini untuk teman-teman Tanah Jawa kita cukupkan dan tentunya Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan hiburan untuk mas-mas dan mbak-mbak ya. Pokoknya untuk semuanya yang sedang mendengarkan malam ini, sedoyo mawon lah ya. Dan masih bersama saya Abbas nanti sampai jam 12, masih ditemani ya. Tetap bersama kami di 88,4 FM, Perempat Suara Budaya, Sumatera Selatan. Sebelum lagu-lagu yang diminta tadi, oh iya ada WhatsApp, lupa nih ya. Iya, terima kasih untuk Wapet ya, baru terlihat ada WhatsApp-nya. Terima kasih kebersamaannya dan buat bini, buat semua pendengar Perempat, semoga pada sehat galau-galau. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan sebelum lagu-lagu tadi, ada lagu Botol Kecap ya, ini dari Nyawal Jina, dan lagu-lagu yang sudah diminta sudah kita siapkan.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

bice-bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan Tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, Balam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Rabu 6 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Perempat Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka,

ketupat. Ketupat dimakan dodo di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI.

Wabarakatuh. Baik dulu sobat budayo, dimanapun berada yang pacak dengarkan siaran kami Pro4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Saat ini dudulur direwangi bersama kulo Cek Rasid. Wah, insya Allah Cek Rasid akan merewangi dudulur di hari ini edisi Sriwijaya Pagi Rabu 6 Mei 2026 dari jam 5 ini sampai jam 10 kaget. Adapun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merewangi dudulur galau-galau, diawali dengan hikmah pagi, yaitu pengajian Al-Quran. Hari ini akan dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Nawaden Cik Al-Hafiz dengan membawakan surat Ar-Rum ayat 33 sampai 41. Dilanjutkan dengan hiburan yang bernuansa religi. Kemudian ada renungan pagi atau hikmah pagi yang hari ini akan insya Allah akan ditausiahkan oleh ustaz kita Ustaz Ismail Mahmudi. Kemudian di jam 6 tepat kita akan ada ingat, dan dilanjutkan ada cerita pagi ini dengan tema besar itu tanggap bencana, dengan subtemanya belajar dari bencana, evaluasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Di jam 7 ada masih cerita kita pagi ini dengan tema yang sama. Kemudian jam 8 juga, dari jam 8 kita ada anjang sana. Di anjang sana ini dulur-dulur pacak berinteraksi dengan Cek Rasid melalui line telepon di 0711-351-656 atau juga bisa by WA melalui chatnya 0897-788-484 untuk mengabarkan, menginfokan kepada Pro4 Palembang melalui Cek Rasid ada hal-hal yang terkait yang perlu diinformasikan di daerah, di sekitar, di tempat dulur-dulur galau-galau. Seperti ada mungkin ada pemadaman lampu, ada jalan yang rusak, atau ada hal-hal yang ringan baik yang keadaan cuaca saat ini yang berlaku yang dialami oleh dulur-dulur galau-galau. Ataupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti agar supaya

0: bisa cepat ditanggulangi ya. Kemudian dilanjutkan di akhir Srijaya pagi, yaitu ada acara obrolan komunitas. Nah, kagak ada narasumber gitu yang menemani Cik Rasid untuk menemani dulur-dulur. Baik dulur-dulur Sabudayo, itulah acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk menemani dulur-dulur di sepanjang pagi hari ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Memulai aktivitas kita pagi ini, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran surat Ar-Rum ayat 33 sampai 41.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

0: Kaum muslimin muslimat, telah kita dengarkan tadi pelajaran Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23 sampai 41. Semoga semua yang kita mendengarkan ini akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran, insyaallah di yaumil akhir, pada hari kiamat nanti. Dan juga semoga pada almarhum yang telah membacakan surat Al-Quran tadi akan menjadi amal ibadah jariah untuk almarhum. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Baik dulur-dulur, sudah kita dengarkan tadi dua lantunan lagu yang bernuansa religi. Ilahi dari Syawian, kemudian Salam Alaika dari Maharizen. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Ismail Mahmudi. Pada kaum muslim muslimat, selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yazkuru an rabbihi tabaraka wa ta'ala uzkurni ba'd al-'ashri wa ba'd al-fajri sa'atan akfika fima bainahuma. Yang artinya dari sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berzikirlah kepadaku. Kata Allah, berzikirlah kepadaku sejenak setelah salat asar dan setelah salat subuh. Niscaya pasti aku akan mencukupi kalian di antara kedua waktu itu. Masyaallah. Disebutkan dalam hadis yang lain, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membantu semua keinginanmu, kebutuhanmu. Subhanallah. Masyaallah. Jadi orang itu kalau banyak wiritan, banyak zikir, maka Allah penuhi keinginannya. Allah penuhi keinginannya. Allah bantu semua kebutuhannya. Karena dia selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah datangkan rezeki kepada yang tidak disangka-sangka. Usahanya berkah. Ini penting ini. Siapa yang kejar akhirat, maka dunia akan tunduk kepadanya, dunia akan ngejar dia. Siapa yang kejar akhirat, maka dunia akan kejar kepadanya. Akhirat sering tidak diperhatikan sebab karena urusan dunia. Untuk akhirat kita lalai, sia-siakan. Untuk urusan dunia kita melakukan semacam bermacam-macam usaha. Masya Allah. Untuk dunia kita banyak bermacam-macam usaha. Untuk akhirat sedikit usaha kita. La ilaha illallah. Untuk akhirat malah kita ngantuk. Untuk akhirat ngantuk. Kadang zikirnya sampai gak tahu wajib. Salat pun sama baik. Kadang lah ngantuk-ngantuk. Sedangkan untuk dunia main game, nonton TV, melek ya, matanya besar, mata yang sipit jadi besar. La haula wala quwwata illa billah. Ini untuk dunia yang gitu. Untuk ngaji ngapal, besunyan. Kalau untuk berenang, wah selamat. Gak ada yang namanya berenang ngantuk tidur, gak ada tenggelam nih. Ada yang berenang tidur, ada gak? Lagi berenang tidur, ada gak? Gak ada. Dia tenggelam dia, semangat. Terjun sana, terjun sini. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi kita ini harus kuat wiritannya, banyak zikirnya. Jadi walaupun kita kerja, kerja dengan berzikir kepada Allah. Kita jualan, jualan dengan mengingat Allah. Yang mendatangkan rezekinya Allah. Yang mendatangkan kebaikan Allah. Yang mendatangkan yang membeli adalah Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Ya kafi, ya ghani, ya fatahu, ya razak. Ya kafi, wahai Allah yang mahu cukupi. Ya kafi. Ya fatahu, ya razak. Ya kafi, ya ghani, ya fatahu, ya razak. Wahai Allah yang maha kaya, ya ghani. Kayakanlah kami. Ya fatahu, wahai Allah yang maha membuka. Bukakanlah urusan kami, rezeki kami. Ya razak, wahai Allah yang maha memberi rezeki. Berilah kami rezeki yang banyak. Santri yang banyak. Amin. Amin. Rezeki yang banyak. Berangkat umroh haji. Amin. Amin. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan talim yang singkat ini berkah bermanfaat. Dan menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Asbab hidayah untuk orang yang mendengarkannya. Dan untuk kita semua. Amin. Amin. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Tetapi ini bolehnya karena darurat, karena terpaksa. Maka ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Namanya hal itu kalau mendesak ya secukupnya. Secukupnya bukan secukup nafsu kita, secukupnya sesuai keperluan itu. Jual belinya cukup 5 menit, ya jangan lebih terus. Alasan boleh dilamakan menjadi tambah 0,50 menit, enggak boleh. Atau cukupnya ngelihat waktu taklim ya sesekali. Jangan terus taklimnya gurunya enggak ngelihat kita, melihat si Amrod aja. Lakin yaqtasiru an-nadhiru. Maka itulah diantara hikmahnya kenapa Nabi kita memerintahkan umat yang laki-laki a'fu al-luha. Gimana? A'fu al-luha wahfu as-syawarib. Panjangkan leh kalian rambut jenggot dan tipiskanlah rambut kumis. Itu diantara hikmahnya, diantaranya adalah untuk mempercepat hilangnya keamrotan dari dunia laki-laki. Laki-laki kok malah sukanya dalam kondisi mulus terus itu ya, sepertinya hormonnya kurang normal. Laki-laki ini mau jadi pelindung, mau jadi perawat istrinya, pembela keluarganya. Maka laki-laki itu harusnya tangguh, tabah, tegar, pendekar. Siap macul, siap angkat-angkat, siap kelahi bila diperlukan. Lah kok sibuk dandan, dikebiri aja ini. Maka di dalam tarbiyah al-islamiyah ada tarbiyah dari Nabi untuk para laki-laki, diantaranya tidak boleh memakai perhiasan emas. Karena emas itu satu benda yang siapa kesentuh emas itu merasa lebih bagus, lebih cantik dari sebelumnya, padahal enggak tambah apa-apa. Maka kita lihat saudari kita, ibu kita lepas beli emas itu sebentar-bentar ke cermin, sebentar-bentar ke cermin, padahal enggak tambah apa-apa, hidungnya tetap pesek aja. Yang kumut-kumut tetap kumut-kumut aja. Nah, terus kalau itu dipakai laki-laki, terus kemudian dia megal-megal di depan cermin kan jadi banci. Termasuk tanpa darurat, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Karena sutra itu bagi laki-laki terlalu halus. Akhirnya seharusnya jadi pejuang, menjadi pesolek nanti, jadi jalannya pun hati-hati, icik-icik seperti jalannya wanita yang ya malu-malu kucing begitu. Itu bukan caranya laki-laki. Begitu pula wanita tidak boleh pakai kebiasaan-kebiasaannya laki-laki, pakai bajunya laki-laki, nanti jadi wanita tomboy, akhirnya repot. Ini jadi wong wedok apa apa warok ponorogo ini. Wala yudimu an-nadhara min ghairi dharuratin. Dan yang melihat si amrat janganlah memperpanjang pandangan tanpa ada kedaruratan. Ya seperlunya yang diperbolehkan agama. Wa kadzal muallimu, dan begitu pula si pengajar. Innama yubahu lahu, hanyalah dibolehkan untuknya. Sesungguhnya dibolehkan untuknya an-nadharu, lihat pada si amrat. Alladhi yahtaju ilaihi, yang dia perlu kepada penglihatan itu. Wa yahrumu alaihim kulluhum, dan haram atas mereka semuanya, penjual, pembeli, pemberi, pengambil, pengajar maupun pengobat. Fi kulil ahwal, dalam segala keadaan, keadaan dagang atau keadaan ngajar atau keadaan ngobati, an-nadharu bi syahwatin, melihat dengan syahwat, melihat dengan arah untuk nafsu, nafsu biologis. Ila kulli ahadin wa la yuhtasu hadha bil amradi, dan melihat dengan syahwat ini diharamkan, tidak khusus dikhususkan dengan memandang amrad. Bal yahrumu, tetapi telah haram, haram ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf laki perempuan yang sudah balig, an-nadharu, lihat bi syahwatin, dengan nafsu, ila kulli ahadin, kepada siapapun. Rajulan, kana, adanya yang dilihat tadi laki-laki, aw imra'atan, atau perempuan. Mahraman, kanat, yang dilihat tadi mahram adanya, mahramatil kanatil maratu, mahram adanya wanita yang dipandat itu, aw ghairaha, atau selain mahram. Ada orang mungkin sedang dalam satu kondisi khusus, kebanyakan makan daging atau kebanyakan nganggur. Melihat mahramnya, mungkin adik perempuannya, atau melihat ibunya kok nafsu, maka itu haram. Karena kita ini bersama nafsu kita, kadang-kadang nafsu itu kalau sudah berdiri, otak itu enggak jalan, apalagi agama, otaknya aja enggak jalan. Allah, maka ada seorang raja yang kaya raya, diceritakan dalam kitab nasihat, punya budak-budak, punya istri, enggak terhitung jumlahnya. Maka suatu hari dia pergi berburu bersama anjingnya dan kerombongannya. Dia terpisah dengan anjingnya dan rombongannya, tinggal dia sendirian dengan anjingnya. Maka ketika sepi-sepi itu, dia yang sudah serba tercukupi urusan pelampiasan nafsu, berzina dengan anjingnya. Maka munculnya nafsu yang jalang, yang biadab, enggak terkontrol, adalah ketika sepi-sepi. Maka orang harus pintar-pintar menempatkan dirinya supaya nafsunya tidak binal. Illa zaujata awil mamlukata, kecuali kalau wanita tadi adalah istri atau wanita yang dimiliki, budak perempuan, allati yamlikul istimta'a biha, yang dia memiliki untuk mengambil kepuasan nafsu, biha, dengan si mamlukah. Hatta qala ashabuna, sehingga telah berkata ashabuna, ashab kita, tokoh-tokoh fatwa dalam mazhab Syafi'i, Yahrumun nadharu bi syahwatin, haram nadhar dengan syahwat. Ila maharimihi, kepada mahram-mahram dia, kepada orang-orang yang tidak mungkin dihalalkan nikah dengan dia. Kabintihi, seperti pada putrinya sendiri. Wa ummihi, dan kepada ibunya. Wallahu a'lam. Bahkan dalam kitab Hijr itu banyak ada orang dalam kondisi khusus melihat benda mati, kemudian nafsu, maka dia haram melihat benda mati tersebut. Dan ada orang melihat tiang, teringat bahwa itu adalah wanita yang cantik umpamanya, maka melihat tiang pun dia enggak boleh, merem. Atau melihat tulisan, wanya ada tulisan, dan sudah santri sehat walafiat, sudah waktunya nikah, belum ada takdirnya, melihat surat undangan nikah langsung bergejolak sarungnya wanya, maka dia melihat surat undangan itu enggak boleh. Apa saja benda hidup, benda mati, manusia, hewan, gambar, tulisan yang menyebabkan orang itu naik nafsunya pada yang tidak halal, itu semuanya tidak boleh dipandang. Bahkan tanpa pandangan, khayalan. Di tubuh kita ini ada pengontrol hal-hal yang masuk dalam tubuh kita. Ada bisikan-bisikan buruk, ada bayangan-bayangan buruk datang. Datangnya itu bukan atas usaha kita, maka kita tidak dihisab atas kedatangannya yang buruk-buruk itu. Tapi begitu datang, kita akan dihisab, kita rawat keburukan yang datang itu, atau kita tendang. Kalau kita tendang, kita usir, kita dapat pahala. Wadaru dhohirul ismi wa batinah. Tinggalkan oleh kalian semua dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak. Tiba-tiba ada bayangan masuk ke otaknya seseorang, di situ mengajak dia membayangkan istrinya orang wanya, begini dan begitu. Maka datangnya bisikan itu, khayalan itu, dia enggak dosa. Tetapi kalau dia biarkan malah menikmati, lah itulah namanya dosa batin. Seperti orang dibisi oleh nafsunya untuk berburuk sangka pada orang Islam tanpa bukti. Kalau bukti kan bukan buruk sangka, itu memang nyata. Di buruk sangka itu malah dia rawat, bahkan dia kembangkan menjadi fitnah dan fitnah dan fitnah. Maka pengembangan inilah namanya di antara bentuk maksiat batin. Wong rasa itu memang enggak tampak. Suka itu enggak tampak, benci enggak tampak, maka begitu masuk ke tempat kita, ke organ kita, senang, susah, benci ataupun cinta, ini harus kita kelola sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Tiba-tiba ada bisikan cinta untuk kita cinta pada Allah dan Rasulnya, ya kita rawat, kita dukung. Tiba-tiba pengen cinta pada yang tidak boleh dicintai, sudah istrinya orang itu dicintai, wow, ini harus saya usir ya. Atau sudah suaminya orang, nah maka kita usir. Kan boleh istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ya, orang itu lebih tahu dengan dirinya. Orang Indonesia berani poligami itu kan gak banyak. Nah, ujung-ujungnya maksiat kalau gak hati-hati. Wa'alal hadirin, dan wajib atas orang-orang yang hadir majlis al-qiraati, pada majlis baca Quran. Idza ra'au syai'an, kalau mereka melihat sesuatu, min hadhil mungkarati, dari perkara mungkar-mungkar ini, al-madhkurati yang telah disebutkan, au ghairaha, atau selain al-mungkar al-madhkurah, ayyan hau anhu, mereka berkewajiban untuk melarang darinya, ala hasbil imkan, mengikut ukuran kemungkinan, ala hasbil imkan, menurut kemungkinannya, biliati, dengan kekuasaannya. Makanya dia ini adalah orang yang punya otoritas di situ, punya kekuasaan di situ. Hentikan, enggak boleh diteruskan. Liman qadara, bagi orang yang ada kemampuan. Wabil lisan, dan dengan mulut, ini enggak benar, ini enggak benar. Nyampaikan protes dengan hikmah. Liman ajaza 'anil yad, bagi orang yang tidak mampu dari punya kekuasaan. Wa qadara al lisan, dan dia mampu untuk mengingkarinya, melarangnya dengan lidah dia. Wa illa, kalau dipun dia lisan dia enggak mampu karena kondisinya itu ribet. Kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar di situ dengan lisan bisa kepukul atau bisa dapat bahaya, maka falyungkir bil qalbihi, maka dia supaya mengingkari, mentidak setujui bil qalbihi dengan menggunakan hati dia. Wallahu a'lam. Lah, ingkar bil qalbi itu adalah minimal kewajiban kita. Al ingkar bil qalbi itu ad'afu a'malil iman. Paling lemahnya amalan pembuktian iman. Tidak berarti kalau orang mampunya ingkar bil qalbi mesti imannya lemah. Lah, kadang orang nafsiri hadis ini terlalu salah. Orang itu kalau mampu larang kemungkaran dengan kekuasaannya. Kalau enggak mampu, larang dengan lidahnya. Kalau enggak mampu, larang dengan hatinya. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Keterangan begini ini tidaklah benar. Coba tak ulangi lagi, keterangan ini tidaklah benar. Karena diceritakan dalam Tirmidzi, dalam Kutubus Sittah, sekian banyak kejadian, bahkan zaman Nabi, didapat di hadapan para sahabat ketika di Mekah, ketika mereka ditindas, ketika di Madinah melihat munafikin, ketika sebagian mereka hijrah di negeri yang baru saja ditaklukkan umat Islam, negeri-negeri para mu'allaf, termasuk yang ditakan di situ itu adalah Abdullah bin Mas'ud, termasuk yang ditakan di situ itu adalah sahabat Anas, sahabat-sahabat senior, bahkan sahabat Al-Mukthirun, sahabat yang riwayatkan hadis lebih dari 1000 kepada umat. Tapi beliau mampunya di posisi waktu itu, di kejadian, sebagian kejadian waktu itu, mampunya hanya ingkar bil qalbi. Maka ditakan Ibnu Mas'ud melihat ada orang-orang mu'alaf yang masih arogan, mereka petentang-petentang, nyaci sana, nyaci sini. Maka Ibnu Mas'ud begitu melihat itu, beliau langsung nutup kuping beliau dengan sorbannya, menundukkan kepalanya, langsung cepat-cepat melewati majlis itu. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu di hadapan beliau, Ibnu Ziyad mempermainkan kepalanya Sayyidina Husain, dicolok-colok hidungnya. Sayyidina Anas enggak mampu melarangnya. Hanya beliau bisa mengatakan kepada Ibnu Ziyad, saya pernah melihat beberapa kali Nabi mencium mulut yang kamu sokok-sokok dengan tak itu. Enggak bisa melarang, hanya bisa ingkar bil qalbi. Apakah kita akan mengatakan ini Ibnu Mas'ud imannya lemah, sahabat ini imannya lemah? Saya enggak. Waktu itu amalan iman yang bisa dipraktekkan yaitu ingkar bil qalb. Maka wadzalika adaful iman itu arti yang pasti benar harus ditakdirkan di situ ada amal. Wadzalika adafu a'malil iman. Tidak boleh orangnya di pasti lemah imannya, tidak. Berapa banyak kemungkaran ketika para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Di sana sebagai orang numpang, orang yang minta suaka perlindungan, suaka politik, maka mampunya ya antar komunitas sahabat untuk jaga amalan, tidak mampu nahi mungkar di negeri yang non muslim itu. Begitu pula kurang lebih kondisi sahabat ketika mereka di waktu di Mekah 13 tahunan itu rata-rata sahabat hanya bisa al-ingkar bil qalb, bilisan pun enggak mampu. Nah, sahabat Mekah itu siapa? Sahabat yang tinggi-tinggi imannya semuanya adalah alumni Mekah. Alumni sempat sekian lama ingkar bil fi'li, ingkar bil lisan, ingkar bil yad, enggak mampu. Bisa dipahami ya? Maka nanti kalau ada keterangan, ini iman paling lemah, bukan iman lemah, amalan yang paling lemah adalah dengan ingkar bil qalb. Yang bisa dipraktekkan ya minimalnya itu dah. Karena ada akmal qalb, ada akmal lisan, ada akmal jawarih dan sebagainya itu. itu amal dengan menggunakan kekuasaan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Sudah pernah dengar keterangan ini? Sudah pernah di kelas saya? Mungkin yang umum belum pernah dengar. Jadi kalau ada keterangan begitu itu seperti kita sering dengar bahwa sekarang ini banyak muslim tapi sedikit mukmin. Nah, itu secara data keilmuan malah kebalik. Yang mukmin itu setiap yang la ilaha illallah mukmin, tapi yang muslim itulah yang tidak sebanyak mukmin. Dan itulah keistimewaan umat Muhammad, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah memberikan gelar pada umat Muhammad, kumpulannya orang-orang muslim. Orang-orang yang mengumpulkan antara iman dan amal. Orang-orang iman diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Orang-orang iman suruh mati dalam keadaan muslim, jangan iman tok, sempurnakan dengan amal, itulah namanya muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang diperintah orang iman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Nabi Ibrahim di zamannya puncaknya pimpinan hidayah Abul Anbiya, hanifan muslima, selalu bersama kebenaran, musliman, orang yang telah menyempurnakan iman dan amalnya, ketaatannya kepada Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ad.

Orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang senantiasa banyak memuji Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadis riwayat Tirmizi.

0: kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi tausiah, dua tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Mahmudi. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi suri tauladan bagi kita, akan menjadi pegangan, akan menjadi ilmu untuk kita untuk lebih baik lagi menjalani hidup ini, dan juga sebagai bekal kita untuk menjalankan segala apa yang akan kita lakukan di dunia ini, sehingga akan menjadi amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lantunan beberapa lagu yang bernuansa religi yang telah Cerdasit pilihkan. Ada Jalan Lurus dari Gita Gutama, kemudian ada Lailatul Aid dari Mutoharoh, dan ada beberapa lagi lagu-lagu yang bernuansa religi sampai jam 6.00. Baik, dulu sabudayo, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

Dedulur sahur budayo, informasi pertama, persoalan rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan mendorong pemerintah memperkuat pendekatan kolaboratif lintas sektor. Program berbasis gotong royong dinilai menjadi solusi percepatan penanganannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan gebrak roti lahu sebagai gerakan terpadu kick-off program dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada hari Selasa yang kemarin di Mei 2026. Peluncuran dipusatkan di kawasan Jalan Pantai Musi, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan 11.

0: kolaborasi. Kehidupan kedai Ado Presisi menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan driver. Program tersebut diluncurkan serentak di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sebanyak 21 kedai diresmikan sebagai ruang kolaborasi antara kepolisian dan juga komunitas pengemudi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran Polda Sumatera Selatan menghadiri peluncuran tersebut. Salah satu kedai berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1. Yang kemarin Ratu Dewa menilai kehadirannya kedai tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya para driver, tapi juga fasilitas tersebut menjadi pusat layanan yang mendukung aktivitas para driver itu sendiri. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dan dulu pacar Meloi, media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat pekerja yang bertugas, Kulo C. Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayang ngeguli atau juga komentarnya, tapi

cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Dodolo juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan Tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Jauhkanlah ya Allah dari godaan setan. Tunjukkanlah ya Allah aku jalan yang benar. Berikanlah ya Allah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edul dulurs. Terasa ya, sudah 47 menit lepas dari jam 6 waktu Indonesia Barat. Tiada saya akan nyapa-nyapa dulu dulur kita yang mungkin saat ini lagi memulai aktivitas di pagi ini. Mungkin ada dulur kita yang lagi manasi kendaraannya, manasi motor, manasi mobil, bersiap untuk berangkat gawe, untuk menuju tempat kerjanya. Jadi ucap kebaik, selamat menjalankan segala aktivitasnya. Semoga di pagi hari ini kita penuh berkah. Semoga kita dalam selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kemudahan dalam segala aktivitas galo-galo ya. Dulur-dulur kita mungkin saat ini yang lagi di jalan, lagi nganter ke anaknya sekolah. Cara saya ucap ke selamat menjalankan tugas seorang bapak. Begitu juga sebagai seorang ibu. Karena sekarang ini pacak galau deh. Tak cuma baknya bae, maknya juga galak nganter ke anaknya sekolah. Jadi dulur-dulur kita yang mungkin saat ini lagi menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, cara saya ucapkan hati-hati bae, tetap jaga jarak aman. Karena kemarin sore lagi hujan ya, sedang hujan. Nah mungkin di jalannya yang ada yang lubang, mungkin lagi masih ada genang air. Jadi dulu kita yang kendaraan roda 4, kalau jingok bergendangan banyak itu jangan rabas bae dah eh. Rem sedikit. Jadi ketika lewat tuh tidak jempret. Nah, tidak nyepret ke mana dah eh. Biasanya kalau nyepret sama-sama mobil enggak masalah lah dah eh. Tak nyepret dulu kita yang pakai motor. Nah, itu galak bikin ricu tuh eh. Jadi dulu kita yang lagi bermobil, yang lagi sibuk, lagi besiget, lagi enggak usah cepat nian eh. Iyo. Walaupun memang 10 menit lagi dah jam 7 memang, tapi hati-hati bae pokoknya. Jangan itu ego ya. Kaget dak lemak kita jadi ada apa-apa nak kita ingkar deh. Jadi sabar-sabar bae. Insyaallah nyampe juga kayaknya. Nah, untuk dulur-dulur kita yang pakai motor. Nah, ini cara sih imbau juga dah eh. Jangan selip-selip ego. Kalau nak motong-motong bae, jangan nak langsung nak nyalip deh. Jadi dulur-dulur kita yang pakai motor dak apa-apa. Nak cepat tu dak masalah, tapi ingat ke wong edem eh, jangan gejok kita kita dewek pokoknya. Iyo, motong baik. Terus tu jangan nyalip. Terus tu jangan ada juga kebiasaan dulu kita tu biasa galak main klakson itu nak. Nah kalau pacak usah ke, jangan terlalu sering gejok klakson nak eh. Ada wong tu kadang-kadang ringam pulo, dikit-dikit klakson, dikit-dikit klakson. Nah, jadi dulu kita bijo, saling bijo ke dek eh. Yang ujian Cik Rasid tadi, jalan-jalan. Kalau dipantau Cik Rasid di depan rumah sakit umum RSMH, itu akan ada lagi pengerjaan penggalian. Jadi di situ mungkin ada agak sedikit macet ya. Jadi dulu kita harap antisipasi. Kalau nak degal macet mungkin lewat jalur lain, atau juga tetap lewat jalur itu, tapi dengan tetap antisipasi, hati-hati mak itu. Nah, karena di situ banyak lubang-lubang juga. Walaupun ada sebagian sudah ditampel-tampel, tapi memang masih banyak juga yang masih berlubang ya. Tengok tadi ada sebagian kecil sih, dikit yang masih ada gedang-gedangan banyu cara lewat tadi. Nah jadi hati-hati baik untuk dulur kita yang pakai mobil, agar supaya jangan nyiprat kawan-kawan kita, dulur kita yang pakai motor ya. Nah sekarang Cik Rasid nyapa dulur kita yang lagi beraktivitas, mungkin lagi di pasar ya. Wah, di pasar induk, di pasar Palimo, di pasar Lama Bang, di pasar Pelaju. Wah, pokoknya di pasar-pasar pokoknya. Atau juga lagi di kalangan. Wah. Pokoknya Cik Rasid ucap ke selamat beraktivitas bae. Selamat mendengarkan Pro 4 Palembang. Dulu pacak dengarkan lagu-lagu daerah di sini. Dengan suara Cik Rasid yang jelek ini. Pokoknya sabar bae. Iyo, sampai jam 10 kaget Cik Rasid ini orang gede dulu. Pokoknya tahan kati bae pokoknya. Jadi tetap bersama kami bae sedih pagi, menghadirkan suasana hangat dengan penuh makna ya, insya Allah, dan memulai hari anda ini dengan segala aktivitas kita semoga sesuai dengan harapan ya. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Nah itu dia kuncinya. Nah itu kata Cik Nat ya, Cik Nat orang suka bangun satu tuh,
Jangan lupa tiap pagi hari itu dimulai dengan senyum agar supaya membawa efek positif. Efek positif untuk siang kaget, sore kaget, sampai ke malamnya. Nah, itu kalau gitulah pagi-pagi lah pacak senyum. Nah, insyaallah kaget ada aura positif, ada energi positif yang menyertai kita di sepanjang hari ini. Ah, jangan lupa cek nat. Kalau cek Pauzan aku percaya. Cek Pauzan. Cek Yasin. Nah, kalau cek Yasin mau ngusak lakar itu aku yakin. Baik dulur, masih tetap di Perupa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada apa di sini? Ada nak pempek tu lah. Nah, kebetulan pagi tadi sudah cak Rasid sudah makan pempek lenggang. Baik kita buka butar ke nak pempek tu lah.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.
2: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 5 orang.

Sudah lulus Abu Dayo untuk informasi pertama, VT Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai Senin 4 Mei 2026. Penyesuaian ini terjadi pada sejumlah produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, kemudian Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Melansir situs resmi Pertamina, penyesuaian harga tersebut berlaku di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan juga sekitarnya. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Turbo yang kini dibanderol Rp19.000 per liter. Harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter untuk periode sebelumnya ya. Jadi naik sekitar Rp500 per liternya. Kenaikan ini lebih tinggi pada Dex Lite yang kini dijual Rp26.000 per liter yang sebelumnya berada di sekitar harga Rp23.600 per liter atau naik Rp2.400.